0: Puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, Harmon dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boleh dong kalau dudung gaya tuh yang betia. Dewa syukur bapak tahu untuk mana odeh adratilio. Eya tio eya tamo limo mota malamah itu tuh. Eya lo umo aamilalamah luku. Salawati wa salamu bapak tahu untuk mana odeh nabi dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
1: Nabi pertama odeh ongo ngala alio mongo sahabatilio walotun lunata lo dudu ahi hilingalio. Nuanto tima-tima mangasare atilion. Mengolah mengol tato syukur itu dong kalau to dua umur syukur hiang dong kalau to dua. Insya Allah itu amian tiada boleh sehat ya kuat ya orjiki atau dula hebatia. Tunggu lo mula akhir ya wa utpi aminia.
0: Amin ya Rabbal alamin.
1: Mengolah mengol tato tantu lima dapat dapat to lamia tiau tato to dula umalo panggato ngope elio debu mamoli ngangato. Nak betul awal la mianti ama masyarakat malu ia walau uhi wali amet tulipun tobat ia walau masyarakat lo uito malongo alo tulipun tohulon talo ama bakdu. Oh uito putih itu selanjutnya.
0: Jo.
1: Ma walau si tante uti aja.
0: Kalau di topik usulan pointer itu Nuni, poin pertama itu tentang menjaga harmoni antar agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pointer kedua itu SDM siap, hilirisasi kuat. Terus poin yang ketiga itu tentang pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo.
1: Berarti apa tujuh betul ada bongo aja?
0: Ada bongo ya?
1: Kan waktu hilang meluhu. Hilang menga bintungu lo. Hilang. Ya. Untuk itu kan mai duu itu toh.
0: Ya, ya.
1: Kalau teh puluh hua aja.
0: So jarang nu ni.
1: Dulu ya, soalnya mah datang sampo ya.
0: Ya.
1: Untuk itu. Mengolah mengolah, tato deh bolong-golong teh puluh hua.
0: Iya Nuni, padahal dulu-dulu kamar itu baking kuat akar rambut itu Nuni.
1: Baking
0: hitam.
1: Cepat panjang.
0: Bar Allah baminya minya itu.
1: Baminya minya atuh tuloma. Oh. Baru kalau so basuar ini baru belum cuci poli aja melosing. Jo
0: mau takut utun nune
1: mau
0: tapalisi.
1: Jo tapalisi baru kalau so melosing ih di PU bius itu pak. Jo bius.
0: Masih ada nih orang bacaho itu mungkin sebulan sekali itu. Sebelum memasuki bulan puasa.
1: Ya, itu bongo mono, bongo iladu. Boleh itu, boleh mesti ditapok ada kaitan nolok bongo. Itu mau ngobang kolam, kalau mau luhu anja, dia mau ambil manggata.
0: Akar rumput ya?
1: Buah lo manggata itu. Baru dia mau ambil daun lo anu, daun lo kunyit, lo alawahu. Kalau tidak bunga lo alawahu. Kalau musim panas begini tidak ada di bunga itu aja. Ada mah musim dingin. Ya, itu boleh mah. Baru itu dikocok jadi satu kali itu aja. Dikocok jadi satu kali. Mono aja. Itu bunga lo alawahu itu yang bikin harum itu. Yang bikin subur. Ada kalanya bunga lo alawahu itu mau dapat kamari langsung batoki akan dirambut. Langsung batoki-toki akan dirambut. Kan semua bahasa itu rambut toh.
0: Kalau
1: kesebihan kiring cepat sekali proses pertumbuhan rambut aja awu hitam. Ya. Malah patut pilih itu milti aja. Kalau tidak kini ada mau ojo deng itu apa. Oh dia mai. Ame beto ibu beto ai hungolo alawahu. Bunga itu, ambil kam. Balata malate tu iyo. Baru dia muka sebaguling di dudang ata. Wow, dudang ngata in sebagai rogi-rogi DP pinggir itu. Jadi ni lo ngungus sakit sekali abang. sakit sekali aja. Aduh nenek mau ngotor nenek. Hei payah nggak mulai, payah nggak mulai. Baru dia mau alas kamar, ke mau alas dengkain, ke apa pun yang ada kamar hulu to. Hulu to ini dia muntah kesan di situ biar bagaimana kan antara hulu to dengan hulu to kan muntah kepe itu lo ngungu. Nenek malah hupit lo hulu to. Kenangan. Itu hasil lo
0: pengawinan. Itu nih ada Allah itu anak-anak bayi kan dia mau bikin akan kelapa bakar baru mau kunyah-kunyah. Nah, baru itu hasil kunyahan itu mau taruh di kepala lo anak kecil itu.
1: Iya, saya dimasuk so SD di botinnya yang bikin begitu tau aja. Dia zaman itu nana, wah zaman mulawani aja zaman
0: mulawani. Kalau sekarang kan so berbagai macam ini merek sampo ini nuni.
1: Nggak malah mau uang lo.
0: Iya nuni, apalagi ini so berwarna-warni ini pembungkus lo sampo, baru juga DP kegunaan juga berbeda-beda. Pernah ada yang posting itu salah satu merek sampo nuni itu tentang untuk orang yang berhijab. Baru dorong ada tanya, baru bagaimana kalau non muslim itu mau pakai itu itu sampo itu apakah haram atau halal?
1: Lah hebat. Nah anja praktek ini linen ya.
0: Iya.
1: Umpamanya ini pisang baru dia mau potong.
0: Mau potong
1: ya. Kan di tengah-tengah itu kan ada DP jang, apa itu tengahnya itu? Itu wantohio itu. Itu mogale itu aja. Mogale sampai kamar linggis mogale. Kan sebentar kira-kira ya kan semua bak air kamar dia toh. Itu. Nah airnya itu yang diambil aja. Dia mau taruh itu di kelapa muluhu akang itu.
0: Tujuannya?
1: Iya, cepat sekali proses pertumbuhan rambut. Enggak boleh. Tidak tahu kalau berdasar penelitian apa kelebihan di situ.
0: Makanya jangan heran nih rambut-rambut orang tua zaman dulu itu memang panjang, lebat, hitam.
1: Nah, itu karena berkat lo bongo. Kalau dulu bongo putih aja, kan itu wali ya leo betototo lo balango. Kan ada bongo toh. Itu bongo itu. Nah, beto bongo itu mengartikan itu beto yang mau kawin ini sesegera menanam itu kelapa. Supaya dalam rumah tangga nanti so ada kelapa yang mau panjat. Untuk meluhu, untuk meluhu. Nah itu baru itu orang yang berikutnya itu makna yang terkandung di dalamnya kelapa itu tahan banting.
0: Ya
1: itu tahan banting baru di kelapa itu dia minta terang itu bagaikan kerasnya kelapa itu rumah tangga itu baru di kelapa itu serba bisa. Akarnya jadi obat, kulitnya jadi apalah, batangnya jadi ya olor rumah, baru semua berguna itu di kelapa itu.
0: Daun bisa jadi sapu lidi,
1: itu putu lumunga,
0: anyaman-anyaman itu nuni.
1: Kalau mau cerita kamar banyak aja. Kegunaan lo kelapa itu sampai itu lo orang-orang tua dulu itu kan di daerah Turang itu kan paling banyak kelapa. Karena banyaknya kelapa begitu kita mencapai alam merdeka di tahun 42 tiba Nani Wartabon yang belum mampu tiba Nani Wartabon ini ditawari dengan berbagai macam jabatan. Dia tolak padahal ini tanpa komprol aja. Sekarang ini kan kalau mau komprol mau dapat jabatan toh. Itu tanpa komprol di Panani Wartabone ditawari jabatan. Itu jabatan tanpa komprol dia tolak semua aja. Apa? Mendirikan koperasi kopra. gitu. Yeah. Mendirikan koperasi kopra karena di Torang itu banyak kelapa. Lebih banyak karena adanya itu, karena orang yang sangat berwibawa dan pengaruh, lebih banyak orang menanam kelapa. Lebih tambah banyak ini kelapa itu karena yang tangani langsung koperasi kopra jadi Pak Nani Wartaboni. Ya, setelah kita di alam merdeka.
0: Ya.
1: Itu di 4 tahun 42.
0: 42 nune. Ya. Ah, ini ada yang menonton di Ibu Hajayati Angio. Kemudian juga ada di Ibu Silvi Maulida.
1: Oh, jangan dulu di Ibu Anu, jangan dulu Balia Anu. Di Oma Suci.
0: Ilongo lah
1: hati. Kan baru perawatan anu. Bukan perawatan mata.
0: Alham insyaallah bisa Ibu Haja
1: Timba Silvi Olo kan.
0: Timba Silvi Olo hati.
1: Jangan lama-lama melihat cahaya dari HP. Pakai kacamata hitam dulu. Kan mengurangi
0: radiasi ini. Ya, ada Allah sekarang kan so banyak itu kacamata anti radiasi. Ini di Ibu Hajayati Angio ada bakomen nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuni Anja sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Hepo luhua boti donggo ti mamali suci TK sampai SMA 2000 tiap hari Minggu.
1: Memang orang tua kan baru itu Allah sampo dulu kan. Bu itu Allah sampo zaman itu. Wajib. Wajib itu. Memang sudah diwajibkan itu mau luhu betul aja.
0: Dungu-dungu to bihulo sumur to ali.
1: Ayo tihulah kata yo. Dungu-dungu abu tihu mak dambu-dambuhi.
0: Berolah kalau so dudu sama-sama ini ibu-ibu nuni sombaku balai balakang ini somba cari kutu.
1: Dia mei. Mak ilo datang lo utuh muti ale dan enggak utuh aku bayi oti.
0: Cuma sekarang aktivitas begitu so tidak lagi dilihat nun ya.
1: Karena obat kutu so banyak. Kalau asiknya itu, nah itu kenapa di kutu itu aja orang yang memecahkan mematikan kutu itu disertai dengan suara itu. DP punya itu kan kerupa orang kepedisan itu kan kalau tidak begitu hanya tidaklah puas rasanya karena apa sakit hati langsung sakit gatal terus itu aja. Tapi yang polis saya lihat keadaan itu ada Allah laki-laki yang tahu baca riku itu jadi Allah baik tu dia begitu itu bermain macam ni teh kok kotoro udu ya deh elok utu jadi kebiasaan
0: bentuk ekspresi itu nuni
1: kalau tu nyawa itu aja sungguh yang bikin gatal kita
0: kepala di dalam kelas ini sambil baterima pelajaran ini bagaro-garo ini kepala ini nuni.
1: Itu dulu aja itu di Popaya Tosanya sana itu entahlah ya kalau dulu donggo saya saksikan kamari aja waktu tidak buat ilmu mulai temulah koi kelapa saya punya kelapa tapi tanah bukan saya punya itu yang unik aja. Baru kalau saya bapak panjat tanpa berpikir bagi hasil. Nah itu dulu itu begitu. Saya punya kelapa, tanah bukan saya punya, tanah li anja. Karena waktu itu belum punya tanah, orang main tanam. Main tanam. Pokoknya milik dia kelapa. Itu karena Dewa Penar jadi saksi aja. Itu perdebatan tanah be itu.
0: Kalau sekarang semua jadi sengketa lahan itu nun. Ya,
1: jadi memang jadi sengketa aja. Jadi sengketa karena be itu pernah jadi saksi itu. Jadi sepengetahuan saya yang saya bilang. Sepengetahuan saya yang tunggu masa be itu masa dahulu kala.
0: Karena yang Bapak Panjat pikir Allah bukan dia yang bukan yang punya tanah itu yang ada batanam itu pohon kelapa nuh nih. Jadi milik bersama
1: itu dulu. Ya, masih zamannya paling Bapak Dusu orang aja. Bukti aja belum tahu masih tuh sampai zaman itu aja. Masih zaman paling Bapak Dusu orang. Jahat aja kala itu di. Baru yang tidak masuk akal itu aja. Kan terus sekali yang mau badus itu bukan yang sota taruh di tanah, bukan. Yang mata lepas dari atas. Itu yang mau badus. Baru dia mau tapela kemarin pada DP atas itu. Bukan dia melayang-layang di udara. Sama dapat tahu badus. Dia bayar rayap kemarin di pohonnya. Daun itu. Asal dapat tahu di situ dia mbak dosa itu aja. Wan yang lalu aja atuh tu lama mati. Kala itu.
0: Kala itu nih.
1: Dema pengoli yang lalu paling batu aja. bukan cerita apa, bukan cerita orang ini. Bukan cerita orang. Sendiri yang merasakan ini aja jabo.
0: Idui tolong nuni uam.
1: Tapi masih zamannya itu sudah hal yang biasa toh. Dabo duit tolong bo sudah hal yang biasa. Makanya hati-hati tuh orang itu harus melihat ke atas.
0: Kalau bo zaman sekarang kan boleh mau video nuni.
1: Boleh mau video. Jadi viral sekali.
0: Viral aja. Sekali nuni FYP ini.
1: Memang langsung ente jadi memangnya di jutawan ente.
0: Betul
1: lo mau. Kala itu
0: nuh nih.
1: Menurut kala-kala.
0: Komentar londoli Ibu Hajayat Yangi ya. Wah, bongo latihan nuh nih. Mahepola heta lo remaja noti donggo ulimu ati.
1: Ambah dorang.
0: Jo,
1: itu berarti ada tanam kelapa di situ. Jo, memahai pola kita loh. Ya maklum, yang muda-muda tiali tanpa pamri, apa kama saja oleh Oma Suci itu. Tinggal harap boleh ngoleh. Emangnya pilu mula uti bumi pepahaman ngoleh. Kalau pamitan oleh itu toh masih mending boleh ke sana harap-harap esok semua ambil mau minum dia ke sana so tidak ada bujang molong pula atau hukti anja. Kalau dulu aja dia mau taruh ombo aja. Kalau dulu aja kalau serta ikan kain merah jangan berani aja utiba ambil aja uti.
0: Sakipur.
1: Inti mau bangka mati tahu, mau butuh aja. Gitu. Kalau apalagi kalau sota tampurung. Dia kasih baku tutup. Baru tak ikat deng kain merah. Itu tak gantung di pohon, jangan berani ambil buahnya. Ada nganam punya. SMS gratis itu aja. Bahkan ini mau mbak ambe itu istilah itu ombok itu. Artinya ombok itu perut jadi besar. Itu jadi besar oh, susah sampai mati itu aja. Sakit. Dulu
0: nuni.
1: Sekarang tidak ada orang yang pakai doa begitu aja. Sejaman modern.
0: Mau minum kelapa muda Allah, alhamdulillah sekarang kan so banyak itu di pinggir-pinggir jalan orang bajual nuh.
1: Itu kenapa kopra di kita itu ya kurang orang kelola kopra kan? Karena harganya di bawah. Itu harganya di bawah, mending dia jual masih ulimu itu. Yang menjual masih itu muda begitu, ya kelapa muda itu masih terasa wujud uangnya. Daripada kita akan bikin jadi kopra, uangnya di bawah. Ya proses pengerjaannya kan, ya itu lagi mau kasih kiring, apalagi kalau ini dia mau diasapi itu kan, itu nah itu lebih kalau dikeringkan dengan matahari oke masih mending, tapi ada kelapa yang diasapi kan,
0: iya, nah, itu betul.
1: agak di atas, tapi kita mau prosesnya lama.
0: Lama nuni.
1: Itu makanya itu banyak orang sejual itu so kelapa muda. Karena itu langsung wujud uang. Daripada dalam bikin kopra prosesnya lagi panjang. Harganya di bawah. Itu. Yang berikutnya ini kelapa di kita itu sudah 50-an tahun ke atas. Produksinya sudah di bawah sudah nih, turun. Nah, peremajaannya kurang.
0: Iya.
1: Itu peremajaan kelapa ini kurang. Tapi saya dengar kita dapat bantuan dari Kementerian Pertanian bibit kelapa. Ada berapa ribu itu bibit kelapa itu untuk peremajaan kelapa kan? Karena kelapa di Torang itu sudah mengurang. Ada yang sudah dijual untuk dibikin jadi kayu kelapa, itu kan? Karena itu jadi keras. Ada yang dia sopotong, dia sembangun akan rumah.
0: Betul. Nah,
1: sehingga kelapa itu semakin kurang. Sedangkan menanam kurang juga. Bahkan tidak ada. Nah, jadi dulu hasil kopra kita memang di atas. Sekarang entahlah ya. Tapi sekarang ini buti aja sampai-sampai itu santan itu kan tuharikan di satu kontainer itu dibawa kemana, ke Hong Kong kan, kemana, ke Jepang, satu kontainer aja. Itu makanya itu kan dilepas ya, katakanlah dilepas oleh gubernur dan wakil gubernur satu kontainer. Itu saya itu bah pikir-pikir aja. Kenapa ente tidak wawancara? Siapa yang bakda ngato itu kelapa? Baru tonta lalu toyo abuti bongo-boti sehingga jadi santan anak ya.
0: Mungkin ini Nuni pas lomba 17 Agustus kemarin. Apa kan nah? Banyak itu lomba cukur kelapa Nuni.
1: Ya, bikin lomba begitu aneh,
0: Indah mulai itu Nuni. Jadi orang-orang yang bajual nasi kuning nuni, semua kasih kasan aja itu kelapa utuh itu biar nanti ini yang peserta lomba ini yang mau bacukur kemari itu kelapa.
1: Cek Bobby bingung, peliputan le Bobby. Bobby, ente wawancarai dulu tiba Pak Gub atau siapa saja Kadis Pertanian, tanya ke sana apa kun, tanya kan siapa yang bacukur kelapa ini. Berapa orang? Patata total hutu.
0: Sempat viral juga itu Nuni tahun berapa itu ya. Itu ada bule Nuni, orang asing yang tiba-tiba masuk ke supermarket, mungkin dia haus atau apa kan sudah mungkin supaya butuh cairan tubuh kembali lagi kan butuh itu air kelapa atau apa. Dia boleh apa Mbak ambil santan nuni, santan saset ini. Berarti ada minum. Sempat banyak yang Mbak komen kuni. Dia bilang tidak salah Mbak ambil itu bule, bos santan itu yang dia ada ambil. Bukan air kelapa.
1: Jatana liwololo jadi lu hengal lemut apa hangga wawwe atetela supaya jadi kola nuni.
0: Biar nanti puru yang mau atur nuni ya,
1: so puru yang mbak masa daripada lagi membeli gas.
0: Ini komentar Nuni Londoli Ibu Yati. Aja banari itu dulu hewanela lo Palemba. Saya ade-ade lari sampai ke rumah. Mahe bangganga ati. Bangganga. Ti mama tanya lo ngola. Palemba ada dusu torang. Ti mama bilang poheto. Pondaleng ti mongoli.
1: Nah, itu. Kuida. Begitu aja. Ya, pun pohet tu mengol, bagi tu intonasi.
0: Ya,
1: kalau tidak boleh baku pinggir anda, atau sudah aku bingung. Aku pohet tu mengol, dia lu mampok lu ngohi mengol ya, pemun talengati. Aku pohet, aku poh, bukpe buan lu umi lu paling baki mengoliti. Kalau sebegitu intonasi anda jangan baku pinggir.
0: Baku bantah.
1: Oh iya iya baku bantah dan jangan baku pinggir yang langsung ku bingung aja. Itu dengar di intonasi.
0: Apalagi kalau ada bapiara kuku. Batanda itu.
1: intonasi lembut tapi mengancam. Lembut intonasi lembut. Ah boh pentale ngoti mongol. Buti dawan ni lalu palemba. Awas itu. Jangan dianggap kelembutan aja. Itu terpendam itu Mas, terpendam itu aja.
0: Satu kali lagi. Aku cuma si manis yang bicara.
1: Andilah de pak-pak uo metoh uo umui.
0: Komentar Londoli Basimus. Assalamualaikum. Pakuni Anja. Alhamdulillah Lodung Gaya Poli.
1: Yo alhamdulillah.
0: Dulu itu orang-orang tidak perlu pakai sampo. Dorang bojaga pakai-pakai kamari itu kelapa bakar baru ampas kelapa deng tanaman lidah buaya.
1: Dia
0: ke sana dorang pe rambut itu jadi hitam. Tebal kong mengkilap. Itu tradisi, memang tradisi orang-orang dulu. Tapi kalau sekarang sampo-sampo itu cuma sebagai pengharum saja.
1: Gua mau uang lo.
0: Ya.
1: Apalagi buat olah tiga kan mau pengharum sampo.
0: Oh, bukan faktor umur no ne.
1: Bukan.
0: Oh. Yo.
1: Kuwa de talati al helu wa latia uti. Uti mah sampo buti benar.
0: Iya nun, jo karena itu mengandung bahan kimia itu nun.
1: Iya. Itu. Nah itu betul. Ya, apalagi masih muda-muda kan.
0: Jo.
1: Tiap hari mau bacuci rambut. Nah itu, makdalah Allah bantah, oi, pupuk itu menyuburkan tanaman. Apabila kelebihan, tanaman itu akan mati. Itu kesemasa di otak kita sama juga dengan sampo. Kalau kelebihan, rambut akan mati. Bulu dia sudah palia, so ada walau satu aja. Napa doi pilih kamar lagi sampo. Supaya tiap mandi pakai sampo, tiap mandi pakai sampo. Bu Melisa kasih doi aja. Mapo opo oyo. Berarti belum apa-apa seorang pun itu. Nah itu apa dia bawa? Dia bawa malingnya betul dia bawa ngobrol itu.
0: Selamat menonton Ibu Hadijah Rahman. Ini ada komentar Londoli Ibu ya Mbak Yati. Bandung Rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuni ke Anja walolo habari.
1: Ya ape-ape wae.
0: Alhamdulillah cuaca di Bandung Rejo panas cerah.
1: Alhamdulillah. Iya belum berhari. Panas total.
0: Iya. Terima kasih juga Mbak Yati. Alhamdulillah pelayanannya semalam. Ti anja lo na olo pasiari. De desa Mutiara nuni. Lobi lohe sepupu latihan nuni. Lo KKN Tetomota. Jo desa Mutiara Kabupaten Bualemo. Lapa tau lo singgah tobele li Mbak Yati. Sampai jam berapa semalam itu 7:30?
1: Iya. Oh, si Bandung Rejo.
0: Bandung Rejo.
1: Yo, matur nuwun yo, Mbak.
0: Insya Allah sehat selalu Mbak Yati dan juga Mas Bambang sekeluarga. Amin ya Robbal Alamin.
1: Ya itu.
0: Anu nih mah menit ke-41 mau dungu hupo lagu itu nun ya.
1: Iya gara-gara lu muluh ti
0: aja. Ti aja mau putar kamari lagu.
1: Luh muluh.
0: Suawa tidak belum nanti orang mau ciptakan itu lagu nun ya. Lagu menggunakan bahasa Bonda Suawa. Totomita.

0: Mongon lama ngon dato dinonoga radio melato pinohu. Eh mampu tak betul duhe lomo dunge betul lahu.
1: Jo. Totomita.
0: Oh, wala wito tangkulo lahu beito.
1: Totomita.
0: Oh, totomita beito.
1: Jo. Diriku sendiri es akhirnya sendiri, akhirnya diriku sendiri.
0: Nah, jo. Nah, olope Pak Tomihika ya betung ko nao.
1: Jo. Oh, kanal noni.
0: Orang bintang radio tak beito. Orang bintang raja dapat. Ya boleh apa Pak Diki gagah suara.
1: Iya nuni, jo. Ya,
0: teknik bakalnya kan tinggi toh.
1: Iya, gitu. Benar ini nuni, jo.
0: Ya bukan teknik vokal komersil, memang teknik vokal yang
1: sempat juara nuni.
0: Jo.
1: Ah. Masyaallah.
0: Juara bintang raja tahu tinggi.
1: Jo.
0: Domingga ya.
1: Putra asli Bone Bolango alhamdulillah mengeluarkan single-single berbahasa Bonda nuni.
0: Mau itu le mendunge ton lagumu. Langsung saya mosok sok satu. Untung ku kuni uti. Bahasa Slawa. Langsung. Langsung lagu-lagu
1: Kalau sekarang ya tinggal bikin video upload di YouTube langsung terkenal. Kalau dulu kan harus mau masuk dulu dapur rekaman nuni.
0: Rekaman botia patak me dungga me dulu anja. Dulu botia dong ke ilurasa me latia sebagai penyelia musik. Sekarang kan dia namakan direktur musik.
1: Direktur musik jam.
0: I omong-omong metang kuliah penyelia musik. Donggo ilo kalajame latia oli pak almarhum Arthur Galuanta. Mau seleksi itu musik anja tidak gampang. Lagu Manado apalagi. Lagu Ambon. Lagu Ambon. Kan lo lagu Manado. Polo pak kita sayang. Ciung pak kita sayang. Kurang ajar itu zaman dulu itu anja.
1: Berarti tidak boleh putar
0: tidak
1: nih.
0: Tidak boleh, tidak etis. Dulu sekeras begitu dulu. Lagu Ambon donggo lopo-lopo ti mulai bawa mok tang kula cium-cium benda. Tidak boleh.
1: Tidak boleh sama
0: haram
1: sekali.
0: Haram putar istilahnya, haram putar. Ya. Itu pendidikan mental yang jadi bobrok. Itu betul. Nah, sekarang ya bebas kan.
1: Bebas. Ya. Bebas tapi masih di koridornya nun.
0: Iya, itu dulu.
1: Dulu ya, nun nih.
0: Mending ngapain deh ulang ngobrol.
1: Berarti mau lo nuni komentar. Iya. Selamat menonton untuk Ibu Wiwing atau Pak Wiwing ini, Pak Wiwing Mainci.
0: Oh, ini si Pak.
1: Kepu. Pak Wiwing, selamat pagi Pak Wiwing, selamat menonton.
0: Ya, Kepu di mana? Di Gorontalo atau di tengah lautin Kepu atau di Balikpapan atau di mana? Kapten Tiani
1: Kepu.
0: Bukan kesana kemari.
1: Iya, benar ini. Komentar Londoli Basimus.
0: Ya.
1: Tapi ada manfaatnya juga ini sampo-sampo sekarang. Dia bisa membangkitkan dan melestarikan kebiasaan orang-orang zaman dulu, yaitu mubaku cari kutu sambil membakar laut.
0: mengurangi.
1: Sekarang Allah so jarang ini mau dapat lihat orang ada kutu ini nuni. Jangankan kutu rambut, kutu busuk saja so tidak ada, tidak tahu so bermigrasi ke mana dorang.
0: Nah, omong-omong lu itu kan donggo wolo istilah lio Carlota sekarang dong. Omong-omong lu itu Paul Supa.
1: Polusupo.
0: Ya, menceritakan aib orang. Ya, untuk itu, mau polusupo berarti, mau cuman apa tinggal mas susupo mengilap otot Suzuki.
1: Berarti waluan ini komentar Londoli Pakisman Buhungo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat berjumpa lagi para duta-duta tester saya. Ada produk baru lagi yang boleh mau tester Pak Kisman. Masa masembolo bitule kuni anja.
0: Ya.
1: Anggu bahwa tidak ada gambar kuni. Ah iya, sudah apa lupa ini ada klik ini. Ah.
0: Iya. Tiba Kisman so produksi bitule. Bilang kemarin nanti orang bateria. Tester dulu.
1: Yo, apalagi ini so dekat ini era reverse nu nih.
0: Yo.
1: Yo.
0: Mendaftar tinggal nanti aja.
1: Kalau UMKM katanya memang sudah ada yang mendaftar nu nih.
0: Oh. Yo. Yo. Dewa tiap pertama portal tiap mereka sebagai
1: semua. Yo. Malali duta lobby tule poli nu nih.
0: Yo. Jangan duta bitule pe.
1: Kalau tahun lalu duta lo timingnya ya.
0: Oh yo. Bintung
1: Bintungulo. Yo.
0: Ya, itu Bintungulo itu kan dari kelapa toh.
1: Iya.
0: Woi, Bintungulo, apa ini kuni? Bintungulo, apa itu? Taiminya. Ada yang di belakang ibu-ibu. Mana kau mau taruh di dabu-dabu? Iyo. Ah, terjadi percakapan Mongolia.
1: Iya.
0: Kau kalau ngoni mau dapat rasa ini, congoni enggak rasa baru baking dabu-dabu, mau taruh di dabu-dabu. Tinggal lain nonu. Ya, tinggal lain ini memakan ini. Nah itu toh. Seandainya dia bercerita toh, silakan beli.
1: Coba sendiri kalau tidak percaya.
0: Olah tiap di dabu-dabu aja, langsung buang di nasi. Tiap bantah apa yang tiba apa rasa-rasa ini.
1: Tapi sempat dia coba juga.
0: Dia coba. Ika kame, pape. Tak utol lagi yo, mak boleh tanggulam apa yang tiba perasa-rasa, rasa enak atau awam mak. Nanti mang igake, i kepa sebagian bapa. Ah, kesempatan di bapa, itu mau cerita aja. Dulu itu uti, dia kasihkan. Oleh dia ada makan, oleh itu mah dengar cerita dulu.
1: Jeng.
0: Yo, jadi terungkap sejarah.
1: Iya.
0: Nah itu betul poli. Nah itu, dah buat ada kaitan lobong, dah ada kan manfaat lobong. Nah itu, makna wapi tua lobong itu dah datang. Untuk itu, apalagi tuh hulang ngobong, semua.
1: Iya.
0: Semua. Potiti wali bo odelo sabari lobongo, potiti wali bo odelo hulango bongo, potiti wali bo odelo lale lobongo, potiti wali bo odelo semua. Angku semua-mua ada di bongo itu apa? Ya, untuk itu. Tapi kalau saya mau bicara mau matahari satu persatu aja, tiga jam tidak mau habis aja ini di acara ini. Baru harus minum ada kopi di muka saya baca ceritanya. Mau ausin baca ceritanya atau asyik tinat? Mustahil dua kopi atau kolompengi. Persyaratannya itu aja.
1: Ya, mumpung dong gue sembolio nu nih.
0: Jo, itu begitu.
1: Ya,
0: dari itu. Berarti olo sekarang ini dong gue full hang odie. Ya, tanduli memang di pemalim pom pemulo. Nah sekarang ini kan ada kelapa yang berbuah masih pendek.
1: Iya.
0: Tapi DP daging itu kan. Kelapa hibrida, walau.
1: Hibrida.
0: Oh, hibrida. Ada DP cerita itu aja.
1: Lo ngolah boleh nuni.
0: Olah begitu bongo begitu. Memang. Muhulo de data pulo bongo. DP daging itu. Data pulo bongo. Pengolo itu, saya cuma kelapa dulu bongo pini, nah itu bongo pini itu yang kuning.
1: Kuning ya,
0: Tapi beda yang kuning sekarang kuning sekali kalau bongo pini ke kuning kuningan, tidak terlalu kuning sekali, kuning kunyit. Oh ma, hello lo huli tangku lo liobuti, wolo, baru dia oh. Kelapa hibrida wadih. Saya dapat tahu mati lalat si bayi itu hati. Oh tangguli wala hibrida. Malum aja. Saya tidak luruskan. Kaget dia tersinggung. Mai dulu mai boh itu dia ayo. Kaget dia tersinggung. Nah mai dulu boh itu tapi. Enjo.
1: Komentar berikutnya Doni Lonoli Pakisman. Kemarin baru terima kerjasama dengan toko murah Gorontalo Manado Kuni.
0: Murah.
1: Produk kecap pedas yang diminta.
0: Kecap pedas
1: Nuni.
0: Di pol olah mito pol.
1: Iya Nuni, saya olah belum dapat rasa nah, itu.
0: Sampai di mana pi pedas itu? Saya wati hati mau ngalamin aja.
1: Jadi harus mau tes dulu nun nih.
0: Ya, itu harus itu.
1: Seberapa pedas DP level kepedasan lo kecap itu Pak Kisman.
0: Ya, karena waktu yang mengalami malita jadi tak latih ukuran malita.
1: Apalagi itu sekarang Rica lagi mahal juga nuni.
0: Nah itu kecap dia mau ambil dari tabu toh. Itu kuah lo kelapa. Itu. Bodo-bodo membentuk kelapa olo itu.
1: Ini ada pantun dari Tibasimus.
0: Oh, meja puli itu aku tuh. Jo pujangga.
1: Tak ada rotan akar pun jadi. Bunga layu bersemi lagi. Tak ada berita cerita pun jadi. Semoga besok berjumpa lagi.
0: Amin.
1: Asik. Amin.
0: Amin.
1: Londo Lipa Kisman. Saya sudah membuat produk baru Kuni Anja, yakni cemilan keripik kelapa. Dan cemilan biji kelapa. Nanti mau kirim sama Abi testernya untuk para duta.
0: Kaki umam balale Abi. Awas ya langsung ancam teh Abi.
1: Ini komentar terakhir Nuni Londoli Ibu Hadijah Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni Kayayan sehat selalu. Sedang menonton ini.
0: Ya. Memai dulu aku tu tiari ju. Walau maafkan lahir dan batin. Alhamdulillah ju. Betia alam tu betia tetap dia berpapawal dia. Mereka bongo karena itu betia tilu mula walau bongo abinde. Enggak betul tilu mula walau bongo abinde. Jadi walau pahila lama abu juga mengotak-mengotak. Ma sima ulo sindirangi mondo oli Pak Mustang. Dia lupa pahila lu temungguliti. Anda lo oli bapu itu aja. Mahulung galau lo tiba Mustang ya. An ma oli bapu itu. Ma tiba bapu ma posan. Woi, elu puhe li lo buti mukal dia deyo tiwa.

Sahabat budaya Lolondalo, dol berupa alat musik pukul berbentuk seperti gendang dengan ukuran cukup besar. Instrumen ini menggunakan membran sebagai bagian yang menghasilkan bunyi. Permainannya menghasilkan suara yang kuat dan ritmis. Dol memiliki hubungan erat dengan tradisi tabot di Bengkulu. Tabuhan dol memberikan suasana khas dalam rangkaian kegiatan budaya tersebut. Hingga kini sahabat budaya, dol tetap digunakan dalam berbagai pertunjukan seni dan kegiatan kebudayaan. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Rempah Nusantara dengan kekhasan masing-masing telah menjadi penguatan budaya di daerah asalnya. Sebut saja Maluku yang terkenal sebagai produsen rempah jenis pala dan merica. Bahkan di pulau tertentu seperti Pulau Namlea dikenal sebagai produsen minyak kayu putih.

0: gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Udah siap nih jalan-jalan? Kalau di sebelah kanan kita ini, itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koprafon. Jadi Koprafon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya transportasi ya via laut, dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal. Sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado, itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah, terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini. Dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategis sekali loh, dua sungai, kanan-kiri, tengah benteng, depan laut.
2: Kemudian, jika ditarik ke Sulawesi, terdapat cengkeh, pala, kayu manis, dan ketumbar yang merupakan komoditas primadona masyarakat yang umumnya diekspor ke luar negeri.
0: Jadi kalau kita ke Benteng Nasa, memang kesulitannya begini. Secara fisik di permukaan tanah itu sudah benar-benar rata. Di sumurnya, jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nassau.
2: Dua potret yang menggambarkan potensi rempah-rempah Indonesia bagian timur menjadi perwakilan dari napak tilas kejayaan rempah-rempah Nusantara yang kemudian mengglobal menjadi warisan dunia.
3: 1677 Robertus Fatburs berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan, tanaman pala terutama, itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri.
2: Kemasyuran rempah-rempah Indonesia dikenal hingga ke luar negeri sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam kronik India di Tiongkok di mana perdagangan dari sejumlah kerajaan di Nusantara sudah menguasai niaga komoditas berbau harum yakni cengkeh dan pala. Sementara di kawasan timur, dengan menyatunya dua kerajaan Goa dan Talokala itu menjadi kekuatan tersendiri dalam penguasaan jalur rempah di Nusantara.
1: Iya, ini buah kemiri.
4: Pete ini?
1: Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu dorang tidak pete, tapi dorang kumpul yang jatung di bawah. Nah, di sini kalau dorang pecara, jadi tadi kita orang coba kumpulkan. Nah, kemiri yang dorang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti di opa mau kasih kering pada perumah. Di Dulamaya ini kan tumbuh beragam tanaman rempah yang ada di sini. Kemudian kan masyarakat di sini ada yang dengan mengembangkan dia secara mandiri. Kemudian juga ada yang tanaman itu tumbuh secara alami. Contoh kemiri-kemiri tidak sempat dipetik, tidak sempat dikumpul. Gitu. Nah, dia itu akan berkembang secara alami, tumbuh di bawah pohon dan itu menyebar di mana-mana.
5: Kita sekarang ini berbicara masalah SDA, sumber daya alam di Dulamaya ini sangat banyak. Nah, ini tanaman rempah-rempah ini kita harus pertahankan. Sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan.
2: Gorontalo memiliki arti penting pada masa perdagangan rempah-rempah selama era kolonial Belanda sebagai kota pelabuhan di antara Laut Sulawesi di sisi utara dan Teluk Tomini di sisi selatan.
0: Kemungkinan dulunya itu ketika orang-orang dari luar itu masuk ke dalam lewat Kuandang, itu kan melewati Benteng Orange dulu. Nah, terus nanti biasanya mereka akan masuk lewat sungai dengan perahu, dan sungai itu kemungkinan besar dulunya langsung terhubung dengan Benteng Mas.
6: Komoditi ini menjadi sebuah kata kunci bagi sebuah tempat atau lokus di mana perkembangan pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan. Itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bawa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada.
2: Di desa Dulamaya Selatan, yang terletak di Kabupaten Gorontalo, penduduk setempat menanam kemiri, cengkeh, kopi, coklat, hingga pohon aren.

0: orang yang panjat, kemudian orang yang kumpul kelapa, kemudian orang yang muat. Ini seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu, apa istilahnya, pengepungan, ataupun istilah Gorontalo, porono.
1: Porono.
0: Ya. Cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah, jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tengkulak, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 1.250.

perdagangan rempah dengan menelusuri jalur rempah di masa lalu. Sadar ataupun tidak, hal itu telah menghasilkan interaksi antar masyarakat dan antar budaya dari berbagai negara. Kondisi ini juga telah mempengaruhi perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

Sahabat budaya lo londa lo mungu dulu mungu tato mungu ti lo mungu tiamu. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Torang sudah di segmen Depuhu atau deretan resep kuliner khas Nusantara. Selamat pagi untuk mana nih tadi? Tika Hamid Ahmad ya, yang lagi badengar Pro 4 RRI Gorontalo. Iya, yang katanya baru sembuh ya dari sakit. Okay. Dan juga sahabat budaya Lohulondalo, Ti Anja punya info resep sego pager. Ini merupakan makanan khas dari daerah Godok. Sahabat budaya, bahan-bahan yang diperlukan ini mudah ditemukan ya. Ada daun pepaya rebus, kemudian daun singkong rebus, ada bunga turi. Nah, bunga turi itu apa? Bunga turi ini sudah direbus juga ya, sahabat budaya. Ada daun melanding muda, ada tauge, ada kemangi, ada kecipir, ada kacang panjang. Sementara untuk bumbu halus urap sayuran itu ada 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1 sendok teh ketumbar, 2 lembar daun jeruk, 1 sendok teh garam, 1/4 kelapa muda parut, dan juga ada sambal kacang dan uyah goreng atau serundeng asin ya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan tadi sudah, berikutnya cara membuatnya sahabat budaya. Yang pertama, torang siapkan dulu semua bahan untuk sayurannya, kemudian dikukus ya, angkat dan sisihkan dalam wadah. Sementara haluskan bumbu urap sayuran, kukus sebentar biar tidak mudah basi. Campur semua sayuran dengan bumbu urap sampai merata. Siapkan sambal kacang, tambahkan air panas, aduk sampai sambalnya itu mengental. Cara penyajian nasi pager itu, torang ambil dulu piring saji ya. Beri sedikit nasi, bubuhkan sayuran dengan bumbu urap, kemudian guyur dengan sambal pecel ataupun sambal kacang. Terakhir, taburi dengan uyah goreng atau serundeng asin. Nah, paling enak tuh sahabat budaya kalau disajikan bersama dengan rempeyek dan juga bakwan sayur ya. Pengen mencobanya sahabat budaya? Tuh dulu loh.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya, lo monggo dulu, monggo tau tuh, monggo ti, lo monggo ti amo. Sebelum ti anjayan pamit dari ruang dengar Anda, masih ada satu info resep lagi untuk Anda. Ini ada tahu tempo, makanan khas dari daerah Ngawi. Bahan-bahan yang diperlukan sahabat budaya ada 5 buah tahu putih goreng, kemudian 2 butir telur, 250 gram toge, kemudian 1/4 buah kol bersih ya, timun cincang, kemudian daun bawang, dadar telur, dan untuk pelengkapnya ini ada kerupuk, ada lontong, ada seledri, dan juga kacang goreng ya. Oh, bawang goreng juga ada nih ternyata. Terus untuk bahan dan bumbu sambalnya itu ada 200 gram kacang goreng, 6 cabai rawit ya, ataupun sesuai selera Anda, 4 cabai merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok makan ebi yang sudah diseduh air panas, 1 sendok teh garam, 1 bulat gula merah ya, kemudian 1 sendok teh kaldu jamur, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan asam seduh dan saring airnya, dan 500 ml air. Di cara membuat baking, torang siapkan dan siangi semua bahan, ulek bumbu kacang dan rebus, masukkan bumbu lainnya sampai mendidih dan angkat, kemudian disisihkan terlebih dahulu ya sahabat budaya. Berikutnya ulek bumbu kacang tadi. Iya, kocok telur dan dadar dengan daun bawang, bikin lontong instan ya. Kemudian bikin bawang goreng, seduh toge dengan air panas. Kemudian racik di piring saji, dipotong-potong lontongnya ya. Kemudian ditambahkan toge, tahu goreng potong-potong, kemudian di taruh juga kol iris, kemudian disiram dengan bumbu kacang encer ya. Tambahkan juga dengan bawang goreng, daun seledri, kemudian telur dadar, dan taburkan kacang goreng serta kerupuk, lalu tambahkan kecap sedikit ya. Dan udah deh, udah jadi. Sahabat budaya tinggal disantap ya. Kurang lebih seperti pecel ataupun gado-gado nih sahabat budaya. Udah kelar ya, saya menemani Anda semua sahabat budaya di Nusantara Pagi untuk hari ini, hari kedua di bulan September 2026. Terima kasih buat Anda yang sudah dengerin Pro 4 RRI Gorontalo dari pagi tadi, dari jam 5 pagi sampai dengan saat ini. Jangan dulu kemana-mana, karena setelah ini ada Ti Enga Fani yang akan menemani Anda untuk Nusantara Siang. Watia Ti Anjayan Mo Hindupo, insya Allah Itopoli Mo Dunggaya. Odoola Po Odata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Olimo!

0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya, Muatato Mengodula'a. Kita sama-sama di pagi ini di Request Nusantara ya. Enggak Fani kembali lagi menemani sahabat budaya semuanya dan silakan nantinya bisa bergabung di line telepon di 0811-430-4040. Ada lagu Manado, lagu Sumatera, Pulanglah Uda. Terus juga satu lagu Gorontalo ya, lagu Gorontalo satu yang Fani siapkan, Mokilito dan Dia. Kedua lah untuk yang mau bergabung di Rekos Nusantara, yang tunggu sekarang di 0811-430-4040. Oke, langsung saja Rekos Nusantara, hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Luhulundalo.
0: Iya, dengan Tinka ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu Pulanglah Uda.
0: Oh, Pulanglah Uda ya. Oke, kirim lagunya buat siapa?
1: Kirim salam buat Enya yang lagi beraktivitas. Insya Allah sehat selalu. Selalu dalam doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat seluruh fans Jakarta Patir kecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di line telepon. Tinggal tunggu lagi ya. Oke. Kembali lagi di line telepon buat yang mau ikutan. 0811-430-4040 ya, Request Nusantara. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
2: Dengan Om Iwin di Bualemo,
0: Pak Yaman. Om Iwin. Oke, Om Iwin, mau lagu yang mana sih Om Iwin?
2: Lagu Gorontalo.
0: Gorontalo, oke. Mokilito dan Dia. Kedua lo kirim buat siapa?
2: Ya, ringkas saja ya. Itu ya. Seluruh penerus di Pro 4 tanpa terkecuali. Terima kasih Bu, insya Allah saya terus.
0: Amin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iwin. Ya, sahabat budaya, kita mau ke lagu dulu ya. Selamat pagi, semangat pagi buat semuanya.

0: Baik, sahabat budaya, dua lagu terakhir dari Benny Panjaitan, Mukilito dan Tia. Oke, sahabat budaya, silakan kembali bisa bergabung bersama dengan Tia Fani ya di Rekos Nusantara untuk pagi ini. Ada lagu Cinta Bukan Dosa dari Isti Julistri, kemudian ada lagu dari Toraja, Marendeng Maramba, dan juga lagu Sunda ya, Yang Ing Tawang Ono Lintang dari Enda Laras ya. Oke, di line telepon. Hai, Rekos Nusantara.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Tata Nelly. Bagaimana kabar? Iya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Tanggal 5 jadi tidak jalan ke sini?
1: Mulai rasanya pesta ini tanggal 5 ini, hari 4.
0: Berarti tidak bisa.
1: Ya, pokoknya tidak mudah.
0: Ah, tidak boleh balala, jauh sekali ini mau ke kota. Iya, wajib itu ke pesta.
1: Pokoknya tidak mau janji enggak.
0: Ah, oke, okay, siap.
1: Insyaallah.
0: Baik, mau lagu yang mana? Yang mana?
1: Ada
0: lagu mana
1: itu apa berjudul?
0: Itu Cinta Bukan Dosa.
1: Ah, yang itu Jo.
0: Yang itu Jo ya? Bungkus. Kirim buat siapa?
1: Buat anakku yang sementara ada di sini, Dadi, insyaallah sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kirim salam pertama fans dia tanpa terkecuali, insyaallah sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial terakhir buat si Enga. Insyaallah masih diberikan panjang umur dan selalu bersama si Resu. Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Enga.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Tita Nelly. Di belakangnya Tita Nelly. Oke, langsung Rekos Nusantara, hello.
2: Halo, sahabat budaya leluhur dalu sayangku.
0: Halo, Tante Nelly.
2: Halo, apa kabar Uti?
0: Kabar baik, minal aidin wal faizin.
2: Oke, sama-sama Uti. Sekarang okay. Polibulung baku dapat, insya Allah.
0: Insya Allah. Oke,
2: okay, mau lagu Marendeng?
0: Marendeng, Maramba. Oke, okay, lagu Toraja ya.
2: Oke, okay, okay, Sulawesi. Kirim salam buat Dion di Cabongo, Ibu Tuti, Pepi di Ineng, Ibu Rika, dan seluruh fans tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
2: Spesial untuk Bapak nih sayangku. Insya Allah sehat-sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di WA dia yang sudah masuk, salam budaya Lhulondalo dari Ti Omale Safik di Molombulahe, lagu Manado Engah. Kirim buat semua fans, tidak ada yang terkecuali, spesial buat anak-anak yang tersayang, terakhir buat Pati Restu dengan Ti Engah yang baik hati. Hey, makasih. Oke. Terima kasih Omale Safik, sehat selalu. Dan sahabat budaya, satu lagi, ada yang mau ikutan? Oke, di line telepon kembali Rekos Nusantara, hello.
3: Sahabat budaya Lulondalo, halo Kak Fani.
0: Halo Tata Rostin
3: ya.
0: Dua lagu ya yang semua putar, mau gabung di lagu yang mana?
3: Lagunya Ikutan Lintan
0: Nau. Oke, okay. Tante Nau nampak di Tata Rostin baku iko ke Batu Da'a.
3: Keluarga juga ada di
0: Batu Dak. Oh gitu ya. Oke, siap. Iya. Kirim lagunya buat siapa?
3: Kirim salam buat Tanoo.
0: Iya.
3: Oma Tio, keluarga ada di Lonyohu. Anda bersama saya juga keluarga besar. Buat yang ada di Binajaya, Ayahanda juga, yang ada di Wanggau juga. Ayahanda yang ada di Wanggau, salam sehat semuanya. Buat sama-sama aja tanpa terkecuali yang paling spesial.
0: Iya.
3: Buat Kavani yang baik hati yang cantik, insya Allah tersama sama keluarga tercinta. Amin. Buat Kavani, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, terima kasih buat Tita Rostin dan selamat pagi buat Mayati, terus juga buat Oma Ani, buat Ibu Farida, Ibu Silvana ya. Semua yang lagi bersama di Rekos Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, mau tato mau dula A, sebelum kita ke lagu yang sementara ya ini, oh lagu Sunda ya tadi, tapi belum diputar ya, ditunggu yang mau request lagu ini. Sekarang sudah 35 menit dari jam 9 pagi ya, jam 10 ya, sejam 10 poli itu ha. Jadi yang lagi belanja-belanja, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Terus Tienga sekarang lanjut lagi ya. Tienga sediakan lagu buat sampai. Oh iya, ada lagu Ambon judulnya Sampai di Sini. Tienga mau sampai di mana itu dia. Pokoknya begitu deh judul lagu. Baru ada lagu Melayu juga yang Tienga mau putar. Japin Hati Melayang. Oke, silakan di line telepon lagi. Kedua lah, karena memang lagi pada sibuk di RRI Gorontalo ya. Tadi ada kegiatan dalam rangkaian memperingati Hari Radio. Itu tadi kita ziarah kubur ya. Kita melaksanakan ziarah kubur ke kuburannya almarhum Ashari Baryawan Talib, mantan kepala RRI Gorontalo, juga Medan, dan juga kita ziarahnya ke kuburannya Ibu Hajah Meli Liputo ya. Baik, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Ada lagu-lagu ini ya, Sunda ya, yang Intawang Ono Lintang, kemudian Freshly Niki Zulu ya, Sampai di Sini, sama lagu itu lagu Ambon ya, satu lagu Melayu, Japin Hati Melayang. Melayang entah kemana, Tienga juga tidak tahu. Oke, penelpon langsung saja. Hai, request Nusantara. Mana nih? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya bersama program 4 RRI Gorontalo.
0: Halo, orang apa dulu?
1: Nasrun, Mbak.
0: Pak Nasrun di mana dulu? Di Parimo. Ini soalnya lama tidak dapat dengar suara.
1: Aduh, susah nanti. Batu ketembus telepon.
0: Oh, Masya Allah. Mungkin pengaruh kemarau ya.
1: Padat juga.
0: Baik. Oke. Mau lagu yang mana, Pak Nasrun? Mau lagu yang mana, Pak Nasrun? Ya. Ada lagu Sunda, lagu Ambon, sama lagu Melayu.
1: Iya, lagu Ambon.
0: Ambon ya, oke. Kirim lagunya buat siapa?
1: Pertama, Mbak Raginya ada tugas, selalu semua keluarga rumah, ada Mbak Yati, ada Ibu Farida, Pak Herman, Ibu Atin, ada Pak Udi, Ibu Nelly,
0: ya.
1: Ada Ibu Ani, ada Erin, ada Irlan, Ibu Ida, Ibu Masohi, semuanya lah tanpa terkecuali hati, masih selamat. Pagi berjalan siangnya, kumpulkan. Terima kasih, sampai kuat berkatuh.
0: Oke, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun. Ada siapa lagi di belakangnya Pak Nasrun? Silakan buat sahabat budaya, mau tato mau dula A. Oke, request Nusantara, hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya, salam sehat, Enga.
0: Di nenek ini Bapak Pontar dari mana?
2: Ya.
0: Ada Bapak Pontar dari mana?
2: Bapaknya.
0: Abis Bapak Pontar dari mana? Panaskah matahari?
2: Ini ada di.
0: Di mana?
2: Di tempat aman ini.
0: Kirain di tempat tidur.
2: Jadi tidak mau panas-panas matahari di sini.
0: Asal tidak.
2: Aku mau panas matahari, nggak mau jadi hitam.
0: Tante ada dulu di pohon.
2: Ya Allah, pohon ya. Masa sini hanya mau duduk di pohon? Ada air-air sambar-sambar sini.
0: Oh, ada sambar-sambar. Oh, iya. Jangan panas-panas. Mau pica-pica telapak kaki.
2: Hah? Ada acara apa di...
0: Oh, tanggal 5. Tanggal 5 ada RRI Fest. Jadi nenek datang kamar ya, mau bajumba. Baru ada UMKM. Baru ada siaran langsung Bintang Radio. Terus ada orang mama nyanyi dari pagi sampai sore, ada lomba bridge juga, baru ada donor darah. Tinene boleh badonor datang kemari ya, mau sama-sama dengan Tienga badonor torang ah?
2: Lomba apa ya?
0: Badonor darah, ya?
2: So tidak boleh lagi datangnya ini, so tua-tua bagi ini, saudara saya tidak mau pakai ini, mau tambah.
0: Tentu sebanyak nyamuk ada gigi ini, darah ini.
2: Mau bikin repot ai petugas ai eng.
3: Ati.
2: Tante tidak cocok ai darahnya ini tua begini ini.
3: Tante saudara mati.
2: Itu tadi itu begitu. Si nenek minta lagu enga.
3: Lagu yang mana?
2: Itu ai hati nenek itu melayang.
3: Hati melayang. Oh, japin hati melayang.
2: Iya, oke,
3: yang itu ya. Berarti nenek mau kirim pas apa ini lagu?
2: Iya, mumpung masih angin yang kencang begini, mau kirim pati Pak Nasrun tadi. Baru pati Pak Asri, pati Ibu Yati Bu Ademo, pati Ibu Neli,
3: iya.
2: Dan semuanya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan afiat. Ini dia mau masuk sehat, saat dia masuk di sehat,
3: iya, sehat. Insya Allah sehat-sehat.
2: Dan juga dia sehat, semuanya sehat insya Allah. Dan sholat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak, Inga.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya Ti Nenek ada siapa?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya dengan
4: dari Lian di Tulungagung.
3: Oke. Lian mau gabung di lagu yang mana, Lian?
4: Lagu Ambon.
3: Lagu Ambon ya.
4: Ngirim salam buat Ibu Heli, buat Ibu Alemo, buat Rifanto, buat Samuel Samsetwati, buat Tienga yang lagi tugas.
3: Iya. Amin.
4: Buat keluarga, insya Allah saya tahu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
3: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sahabat budaya. Nah, sebentar nanti Tienga buka lagi ya. Tienga buka lagu dulu. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Fani di Rekos Nusantara. Insya Allah nanti Mudung Gaya Poli di lain waktu ya. Kita akan barengan di Rekos Nusantara. Dan selamat bekerja buat semuanya, tetap semangat. Terus juga yang di rumah juga semangat-semangat, lagi masak-masak ya. Pokoknya hari ini kita buat hari yang lebih indah, terus juga lebih nyaman. Pokoknya kita buat lebih berbahagia ya. Oke, untuk teman-teman tim RRI FAS yang sudah bekerja persiapan di tanggal 5, juga sama dengan teman-teman panitia Bintang Radio Indonesia 2026. Tentunya semangat bekerja buat semuanya. Dan untuk yang masuk di sudah mendaftar dan juga sudah mendapatkan lagu yang akan dibawakan nanti, Dilali Patah, untuk mengirimkan videonya ke panitia di website yang sudah kami kirim ya. Jadi yang sudah masuk di grup juga, jadi jangan lupa videonya dikirim. Jadi tidak ada aku lagi yang komplain ya, karena sudah diingatkan videonya segera dikirim. Oke, okay? Kita nantikan untuk sahabat budaya semuanya ya. Di tanggal 5 itu nanti akan disiarkan langsung tapi di Pro 2 ya, untuk Bintang Radio Indonesia 2026 untuk Gorontalo. Dan juga di halaman depan RRI di tanggal 5 itu di jam 7 ada Jumba, terus juga ada donor darah, terus ada lomba bridge, juga ada hiburan dari bersama FKP dari pagi sampai sore, terus juga ada UMKM ya, dan masih ada beberapa kegiatan lain juga ya. Oke, selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya, dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Di Lali Patah di jam 11 nanti ada Tipa Kuni yang akan menyampaikan berita bahasa daerah Gorontalo.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Aga. Harapulio o de pamalenda, mai mo povoluo tambati upo la huala tamate. Alihu mongotani dilamalo mo potali mo aami hasili, umalo to tibawa lo haraga. Musi ma aturuolo to umo pomulo, wau o de ponyulu lo pertanian mongohi potunua potuhata, wanu bolo molahu haraga wolo upilo mulomao. Masa tia mongotani lo tamate bolohi indopati tunung.
1: Ta'ua lo data. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat. Sedangkan data berarti banyak, yang terkandung maksud negeri ini banyak kegiatan, baik untuk meramaikan negeri maupun pembangunan yang bermanfaat untuk rakyatnya. Pemimpin ini banyak jabatan yang dipegangnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Berani membuat terobosan baru, teguh pendirian, dan peduli peningkatan sumber daya manusia. Pemimpin yang berkarakter seperti ini wajar dianugerahi gelar Ta'ua Lodata.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia toha bali u bahasa lo hunon dalo. Tato puskesmas batuda mahi imatoa olo ta opanya kito lati. Odelo ma tolo pula limololota. Panyaki beti ngo inda mola mo oombita. Ti diopo tau beti bolo hitupatupala odito mola odiamain. Ikapala lo puskesmas to batudaa yulin hida lo otanggulai. Owolo lo panyaki tolati beti puskesmas mahi imatoa wau mahi porawatia wanu bolo woluo tama ilo tolati tohu ngola iati. Hipolahe o de kambungu mai morawati olo pasieni. Wau mai mongotota wanu bolo woluota ilo empitalio. Alihu dilamalo tapalalo. Pohilelio o de la iati uhu amo polapuru wanu bolo woluo ungalaa uma ilo panyakitolati. Alihu mahu a ounemalio wau diduma omo oombita.
2: Tahuda lomongo panggola. Wanu taluhu molamo, uponula moluamo.
3: Jika airnya jernih, ikannya jinak. Artinya, negeri aman, rakyatnya makmur.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tua bali u bahasa lo hulonda lo. Pamalenda provinsi malopowoluo utanggulalio pasar murah u subsidi u pilohutulio to tanalapa taruna remaja kota lohulondalo. Dulo lihu wau limolohetuto lo bolula uma opale limolokilo inulo bongo ngoliteri hula ngokilo malita ngokowari lo kilo piala tula ngopita lo kilo dagingi lo maluo ngopita lo kilo wau putito mopu lo botu. Iti gubernur Gosnar Ismail lo otanggulai owolu lo pasar mura u o subsidi beti tu udu paduli lo pamalenda to haraga uma lo bobotu lo uma hem ongingi to la iati. Pamalenda provinsi tatapu ima-ima to owolu lo barangi wau haraga lio udongo wade-wade to polo dula he beti. To ungo bolula beti, wanu popotu udu mola wolo haraga to patali otu hata dulo hetuta wau pitulo pula tua ulo lihu. Nabo ma ilo subsidi londo pamalenda provinsi mohetuta pitulo pula wolo molihu, tungkulo haraga lo sombako beti to ungo bolula bolo tiolo pula limolo lihu. Bulok olo hemopotali pale SPHP. Haraga lio limolo pula pitulo lihu to u limolo kilo. Ua winulo bongo minyak kita ngoliteri mo pula limolo lihu.
2: Lumadu lomongo panggola.
4: To bungo-bungo lio iluo dio. Wau bilunggata tunggulo wua ata.
5: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut. Artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
0: odu olo itu dong.

0: Kula miyati atuh bali ubah bahasa lo kulon dalo. Tadi po babayari pajak lio, musi debo bilo-bilohe topepehu wauti lapulo na iyanti. I akademisi to UNG Amir Halid lo otanggulai, tadi po babayari pajak lio, musi debo obilohe. Dila bo bilo-bilohe to upajak wajibu ubayar ya lo. Dabo popo bilo hulo wolo popehu wauti lapulo na iyati. Tidio po tadila otantua lo kalaja. Wauti lapulio bo eenggade. Dabo wanuma ilolai aloti lapulo debo mahu amo mayari u dipo ilo bayaria apajak itu. To u mopo wajibu umo mayari pajak musi ma popo de lola wolo tila pulo wau tutumulo la iati. Uano tila pulo la iati debo ma olai iyo debo ma ohelio to u mayari pajak. Pamelenda musi mongohi pahamu potunua potuhata wau mai mopo ohela to umai mayari pajak. Sabu pajak beti mai pemangulio uito boli utia.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo'o delo wamila bungolo.
3: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulong nalo. Di wali kota Adhan Dambea lo otanggulai, para muka buti matuhat-tuhata pemadikiala huhutu lomongo ditimoli. Umali rukunu tokalaja, wau mali motota lo batanga, mali motota to u motolo lipu. Mota lua wolo jamani masa tia buti, matodasa dharma para muka wau tri satya, umai pemadikiala kalakuwani lo mongo ditimoli. Sabuto paramu kaboti, paduli to umotolo manusia, umotolo limbunga, wau po upo uda ahu yula. Di wali kota, maile i odu ola po o data ode mongo guru, bolilio ma pembina, wau kuarcap kota lo hulondalo. Uma moto yunuto uhipo bayanga mongo ditimoli to paramuka. Pamalenda kota lohulondalo may mohu ila kokolio o paramuka boti. Sabu paramuka boti may poce takialio mongo ditimoli umali moto toheta to ahalaki.
1: Lumanu lomo panggola.
4: Bo odeloti amopa.
2: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
0: Mengundula awang mongol tato, tanubo o odimola uma piloposan beumai lamia tia to hianga botia, insya Allah poli de modudunga ya to hianga peendamai.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dan hal tersebut tercatat dalam sejarah nasional bangsa ini. RRI Gorontalo menjadi sumber pertama informasi kepada pemerintah daerah akan kudeta Partai Komunis Indonesia dengan gerakan 30 September 1965. Nun Eraku, penyiar RRI Gorontalo kala itu dengan sigap merekam, bahkan mentranskrip isi pernyataan Letkol Untung bersama pasukannya yang saat itu memanfaatkan media RRI di Jakarta untuk mengumumkan pernyataan PKI mengambil alih kekuasaan waktu itu. Peristiwa yang termonitor Angkasawati RRI Gorontalo ini kemudian dilaporkan ke Dandim R. Jawardi yang merupakan Komandan Kodim Gorontalo kala itu.

Baik sahabat budaya, mulut atau mulut doa, kita masih bersama di pagi, ya menjelang siang ya, bersama Prompatera di Gorontalo. Sahabat budaya, ada beberapa informasi kegiatan menjelang hari radio itu dilaksanakan. Salah satunya tadi kita sudah melaksanakan ziarah kubur ke beberapa senior kami yang meninggal beberapa bulan yang lalu, tepatnya di pekuburan almarhum Bapak Asyari Baryawan Talib dan juga almarhumah Ibu Haja Meli Liputo. Dan juga kegiatan besok juga kita akan laksanakan, yaitu bersih-bersih lingkungan. Itu lokasinya mengambil di kompleks RRI Lama atau kantor RRI Lama ya, tepatnya di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulon Dalangi, Kota Gorontalo. Ya, selamat pagi buat DP Ketua RT RW ya yang ada di sana. Tiaya juga, selamat pagi menjelang siang, salam semangat. Dan juga masyarakat yang ada di kompleks RRI Lama semuanya ya. Baik sahabat budaya, mau tato mengedula ah, juga beberapa hari yang kemarin juga ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Relax Family Camp Komunitas RVC Gorontalo resmi sudah dikukuhkan. Dan juga itu dikukuhkan oleh Ketua DPD Forum Komunikasi Pemerhati RRI Gorontalo, Dr. Juhri Abdussamad, yang melantik komunitas Relax di objek wisata Botu Motoli Oluo ya, di Desa Langalo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bulango. Ketua Relax Fans Club Provinsi Gorontalo, Lexi Hasan, mengatakan pembentukan pengurus ini merupakan bagian dari menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-19 komunitas pada 15 Oktober 2026. Dan sebenarnya 4-5 tahun lalu itu sudah dilaksanakan adalah family camp, tapi pengurusnya tidak ada. Dan kita hanya semata-mata pengurus Relax. Dengan adanya pengukuhan ini, ke depan mereka akan berdiri sendiri ya. Dan pengukuhan pengurus Relax Family Camp ini diapresiasi oleh Ketua DPD Forum Komunikasi Pemerhati FKP RRI Gorontalo, Juhri Abdussamad. Dan bahkan satu harapan, dan ini bisa semakin meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Relax Fans Club Provinsi Gorontalo.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

0: bola.
1: Bo odelo wulingo tete.
2: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.
3: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.

0: dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.
1: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
2: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
1: Hasan hanya tersenyum.
2: "Karena saya percaya Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
1: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
2: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
1: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
3: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
1: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Ya sahabat budaya, pemerintah Provinsi Gorontalo bersiap menetapkan status tanggap darurat menyusul kondisi kekeringan yang semakin meluas akibat kemarau panjang. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan setelah mendengar laporan dari BMKG, BPBD, dan BPK Kementerian PU, pemerintah akan segera menetapkan status tanggap darurat karena semua persyaratan untuk penetapan status tersebut telah terpenuhi. Kemarau panjang dapat berdampak pada ketersediaan air bersih. Sektor pertanian juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ini yang disampaikan gubernur, dan bahkan dalam rapat tersebut banyak pihak menaruh perhatian atas kondisi masyarakat atas semakin meluasnya dampak kekeringan akibat kemarau ekstrim. Karena itu pemerintah bersama BPBD, TNI, Polri, BMKG, dan instansi terkait diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan, melakukan pemantauan, dan memperkuat koordinasi penanganan di wilayah yang terdampak. Adito sahabat budaya, Motato Mengodla'a tentunya sebagai orang yang sama-sama peduli akan musim kemarau ini. Jangan sampai kita perokok ya, ini diingatkan untuk jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di sembarang tempat. Karena dilihat kondisi Gorontalo, banyak yang rumput-rumput yang sudah pada kering dan itu sangat luas tempatnya, sehingga ini bisa berdampak terjadinya kebakaran. Oke sahabat budaya, tetap bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo, dan terima kasih untuk semuanya. Untuk kaum muslimin dan muslimah, tadi ajan di jam 11.51, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi siang hari ini dengan lagu dari daerah Manado dan salam semangat.

0: Baik, sahabat budaya, mengutak atau mengudula, kita next lagi ke info berikutnya untuk semuanya yang lagi menikmati siang. Apalagi di jam sekarang, jam istirahat. Istirahat makan siang. Lebih enak kan makan apa gitu kan? Kalau diingat lebih senang makannya yang ada kuahnya ya. Seperti binte bilhuta, terus ada kuah asam, ada santan pisang eh, yang berbagi itu, pokoknya berkuah-kuah. Pokoknya enak pas dengan cuaca kong siang-siang begini. Karena cuaca panas, jadi kita butuh yang berair ya. Jangan lupa banyak makan buah ya. Karena kemarau panjang dan sampai siang hari ini itu masih terasa sekali DP panas. Dan bahkan tadi ada sudah diingatkan buat kita semuanya. Seperti tadi berita yang Tia sampaikan, kekeringan makin meluas. Gorontalo siapkan status tanggap darurat. Auditor sahabat budaya, di Lalipata kita banyak mengkonsumsi buah dan juga banyak minum ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi lagi, karena kita juga lalai dengan menjaga kesehatan kita ya. Sahabat budaya, menjelang pelaksanaan ajang Pekan Bintang Radio 2026, panitia pelaksana RRI menggelar rapat teknis di kemarin dulu ya. Oleh 35 dari total 38 peserta terdaftar. Juga pertemuan ini memaparkan aturan dan sistem seleksi terbaru yang diterapkan pada kompetisi tahun ini ya. Panitia pelaksana juga menjelaskan bahwa pelaksanaan PBR kali ini mengusung skema yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan memangkas tahapan audisi tahap tatap muka langsung dan beralih ke seleksi berbasis rekaman video digital. Juga sahabat budaya, format baru ini mengharuskan seluruh peserta yang telah mendaftar untuk merekam penampilan vokal terbaik mereka sesuai dengan deretan lagu pilihan yang telah ditetapkan panitia. Hasil rekaman kemudian dikumpulkan untuk dinilai secara tertutup oleh tim juri. Juga ketiadaan panggung audisi langsung ini di tingkat daerah bertujuan untuk mengefisiensikan proses seleksi awal menuju panggung yang lebih tinggi. Jadi di PBR RRI Gorontalo tidak melakukan audisi tatap muka, peserta hanya mengirimkan rekaman video dan itu akan dinilai dewan juri untuk dikirim ke audisi tingkat nasional. Jadi seluruh berkas video yang masuk itu akan dievaluasi secara ketat oleh 3 orang dewan juri. Dan juga ada tahapan penilaian resmi oleh tim juri dijadwalkan akan dimulai pada hari Sabtu 5 September 2026 dan menentukan perwakilan terbaik Gorontalo berhak melenggang ke tingkat Korwil dan juga tingkat nasional. Sahabat budaya, Motato Mongodula A.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: Yeah, when the foreign tourists come to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila Village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hila sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Prancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Prancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Prancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ya, sekali di udara tetap di udara, tinggal 9 hari lagi. Karyawan-karyawati atau keluarga besar LPP RRI itu akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 tahun di tentunya dengan berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan. Seperti pagi tadi sudah dilaksanakan ziarah kubur. Kemudian besok ada bersih-bersih lingkungan berlokasi di kompleks RRI lama atau di kantor RRI yang lama yang penuh banyak sejarahnya yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo, sahabat budaya. Atau dulu lebih dikenal dengan Borogo ya. Dulu dia bilang di Borogo, di Kampung Borogo atau di Kelurahan Tenda atau di Kampung Tenda. Bagi itu sahabat budaya, mau tato mau ngadla'a. Kembali dengan info yang kami rangkum di rri.co.id. Sahabat budaya, mau tato mau ngadla'a, tim operasional Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Provinsi Gorontalo menemukan 7 orang pelajar berada di luar sekolah saat proses belajar mengajar berlangsung. Para pelajar ini ditemukan di lokasi yang berbeda. Beberapa pelajar sempat berupaya meninggalkan lokasi untuk menghindari pemeriksaan, namun upaya ini berhasil digagalkan. Seluruh pelajar yang terjaring diarahkan dan dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk ditindaklanjuti bersama pihak sekolah. Ini yang disampaikan oleh Kepala Bidang Trantip Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Gorontalo. Tim operasional kemudian memberikan edukasi serta arahan mengenai kedisiplinan, kewajiban mengikuti pembelajaran dan pentingnya mematuhi tata tertib sekolah. Juga sahabat budaya, patroli dilakukan setelah Satpol PP menerima informasi masyarakat dan pihak sekolah mengenai adanya pelajar yang meninggalkan sekolah pada saat jam pembelajaran dan berkumpul di sejumlah warung di sekitar lingkungan sekolah. Audito sahabat budaya, semoga kita semuanya saling mengontrol para pelajar ini ketika di jam sekolah berada di luar sekolah.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Di balik papan, tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Kibakutai.
4: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Tamu jadi dokter tino usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
3: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
2: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
3: Apa itu, Ma?
2: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
3: Oh iya?
2: Iya.
3: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
4: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

Gorontalo, suara budaya Nusantara. Coba lihat sekeliling kita. Jagung yang tumbuh di lahan-lahan kering ini. Ikan yang diasap tangan-tangan sabar di pesisir. Sagela, dinde, semua bukan cuma soal rasa. Ini soal hidup. Gorontalo punya tanah yang keras, tapi punya orang-orang yang lebih keras untuk bertahan. Ketika harga pangan naik turun, ketika cuaca tak lagi bisa ditebak, siapa yang tetap berjualan di pasar setiap subuh? Siapa yang tetap menanam meski hasilnya tak menentu? Siapa yang mengolah jagung jadi tepung, ikan jadi abon, kelapa jadi minyak murni? Bukan perusahaan besar, bukan gudang-gudang raksasa, tapi UMKM, usaha kecil di kampung-kampung kita. Merekalah yang menjaga dapur tetap mengepul. Merekalah yang membuat rantai pangan Gorontalo tetap hidup dari kebun, ke pasar, ke meja makan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya urusan.

Sang petani, ini tugas kita bersama, membeli hasil lokal, mempercayai produk sendiri, dan berhenti bergantung sepenuhnya pada yang datang dari luar. Karena setiap kali kita memilih produk UMKM Gorontalo, kita sedang menjaga ketahanan pangan daerah kita sendiri. Pangan yang kuat, dimulai dari yang

Baik, sahabat budaya, Mogotato Mogotlay, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Prompater dari Gorontalo. Kita siang hari ini bersama di Pesona Nusantara. Pesona Nusantara, keindahan Indonesia itu pastinya begitu banyak, sahabat budaya, dan di tiap daerah punya ciri khas sendiri, ya. Banyak kita lihat dari UMKM, ya. Kita bisa lihat dari UMKM yang ada di Indonesia. Pastinya banyak oleh-oleh yang menjadi ciri khas dari tiap daerah, ya. Oleh-oleh dari tiap daerah itu pastinya seperti contoh, ya. Contoh kita lihat di Gorontalo itu yang bisa jadi oleh-oleh ada kue kelombeng, terus juga ada kue apa dia bernama yang satu, ya pokoknya banyak ya kalau di Gorontalo yang bisa jadi oleh-oleh. Juga ada kue-kue tradisional, juga ada kue kerawang, ya. Begitu banyak yang bisa menjadi oleh-oleh dari Gorontalo, bahkan ada juga kerawang, ya. Dan juga selain itu kita bisa melihat event-event yang ada di Gorontalo, di beberapa daerah lainnya, event yang sangat luar biasa dan menjadi ciri khas daerah masing-masing.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

Baik sahabat budaya, pesona religi dari puncak Bukit Bubohu ya. Ini terlepas juga dari perayaan Maulid Nabi. Kalau bicara soal daerah-daerah sana, itu identik sama itu ya sahabat budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia itu tidak pernah bisa lepas dari nilai-nilai keagamaan. Religiusitas yang meresap dalam tradisi sehari-hari itu sahabat budaya tercermin jelas dari banyaknya lokasi yang dijadikan destinasi wisata rohani di berbagai sudut Nusantara. Mulai dari Kampung Mahmud di Bandung, kemegahan patung Yesus di Buntu, Buraketan atau Raja, sampai ketenangan Gua Maria Sendang Sono di Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi tempat-tempat ini senantiasa menjadi tujuan peziarah yang mencari ketenangan batin sekaligus pengalaman spiritual yang mendalam. Di Indonesia di bagian timur, tepatnya di Provinsi Gorontalo, itu ada sebuah destinasi serupa yang tidak kalah memikat, yakni Desa Adat Bubohu yang ada di Kecamatan Batu Da Pantai, sekitar 35 km dari Bandara Jalaluddin. Desa juga ini dikenal sebagai Desa Bongo yang menawarkan kombinasi unik antara wisata religi, keasrian alam, dan sejarah kebudayaan lokal. Dan berkat pesona budaya dan keagamaan yang terus terjaga secara turun-temurun, pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi itu menetapkan kawasan ini sebagai desa wisata religius. Jadi Desa Adat Bubohu bukan sekedar tempat singgah biasa, kawasan ini sahabat budaya berfungsi sebagai pesantren alam, tempat para santri menimba ilmu agama Islam secara menyatu dengan lingkungan sekitar. Keberadaan pesantren alam ini memperkuat suasana religius yang menyelimuti seluruh sudut desa. Selain menjadi pusat kegiatan spiritual, Desa Bubohu ini adalah gerbang untuk mempelajari rekam jejak masa lalu Gorontalo, karena di dalamnya terdapat di dalam desa ini terdapat situs berharga bernama Mataduwolo ya, sebuah pusat dokumentasi dan artefak yang menyimpan sebagai sumber sejarah kerajaan Gorontalo. DP keunikan ini sahabat budaya dari desa ini bahkan sudah terasa sejak pertama kali itu kita melangkah kaki ke area depan, di mana pengunjung disambut oleh deretan fosil kayu purba yang tertata rapi di pintu masuk. Jadi daya tarik lanskap Desa Adat Bubohu ini dibentuk oleh arsitektur tradisional Gorontalo yang sangat khas dan syarat makna filosofis. Seperti apa? Bisa kita lihat di sana. Kita mau ke lagu dulu ya. Selamat siang buat semuanya.

0: Eh, ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh,
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Yo yo yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Prompat RRI Gorontalo. Prompat Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, sudah 36 menit dari jam 13 siang. Jadi sahabat budaya, daya tarik lanskap desa adat Bubohu ini kita bisa lihat dari Gubuk Wombohe. Di lingkungan pesantren alam itu ada barisan gubuk kayu tradisional, itu dapat nama Wombohe, yang berjejer rapi. Gubuk-gubuk ini menjadi tempat beraktivitas para santri sekaligus menyajikan pemandangan pedesaan yang autentik. Terus juga pengunjung juga dapat menjumpai bangunan kayu unik yang dibentuk menyerupai toyopo, wadah khas masyarakat Gorontalo yang biasa digunakan untuk menyimpan dan membagikan kue saat peringatan Maulid Nabi atau Walima, ya, ornamen toyopo. Ada juga Masjid Walima Emas yang menjadi mahakarya terpenting di kawasan ini. Masjid Walima Emas ini berdiri anggun di puncak bukit desa Bubohu. Posisi kubahnya berwarna keemasan di atas perbukitan yang menyajikan panorama alam yang spektakuler, memadukan pemandangan laut, pepohonan hijau, sama megahnya arsitektur tempat ibadah. Jadi harmonisan antara pendidikan pesantren, situs sejarah kerajaan Gorontalo, arsitektur Wombohe, juga keindahan Masjid Walima Emas, desa adat Bubohu ini menjadi bukti nyata betapa kayanya warisan rohani bangsa Indonesia. Jadi bagi siapa yang berkunjung ke desa ini akan menyajikan pengalaman sejarah yang lengkap, ya, mempertebal keimanan sekaligus memperkaya wawasan sejarah dan budaya. Odito sahabat budaya, dan masih tetap bersama dengan Tia Ngafani, nanti kita sama-samanya sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya dari Ancila Ricci, Bulo Karisa. Tapi dialeknya kayak gimana gitu ya, karena Tia Ngafani bukan orang Makassar, jadi DP dialek agak beda. Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Ngafani. Nantinya di jam 14 nanti, kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara. Tapi untuk kali ini, sahabat budaya, mau tetap mudla'a, Tia Ngafani sudah mau pamit ya. Sudah mau pamit, dan di jam 15 nanti itu ada di Mahaya Rahma yang akan bersama dengan sahabat budaya Ngamila. Terima kasih dan salam sehat. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kain besurek menjadi salah satu kain tradisional yang dikenal dari Bengkulu. Motif pada kain ini banyak menampilkan aksara atau kaligrafi Arab yang dipadukan dengan unsur hias lainnya. Proses pembuatannya menggunakan teknik batik tradisional. Kain ini digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan budaya masyarakat Bengkulu. Motif serta penggunaannya memiliki nilai simbolis dalam kehidupan masyarakat. Besurek turut memperkuat identitas budaya daerah Bengkulu melalui seni tekstil tradisional. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Tabot berkembang

Masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, bentuk atapnya terbelah dan memiliki kemiringan yang menjadi ciri arsitektur bangunan. Rumah ini umumnya menggunakan kayu sebagai bahan utama konstruksi, tata ruangnya menyesuaikan kebutuhan keluarga serta kehidupan sosial masyarakat. Bentuk bangunan juga memperlihatkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan hunian dengan lingkungan kepulauan. Bela Bubung mencerminkan identitas arsitektur Melayu yang berkembang di Kepulauan Riau. Sekian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wati Yati Fani Mohi, Odu Olo.

0: Baik, sahabat budaya, mungut atau mengedul, kita bergabung dengan Prompat Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik pulang-pulang se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayung musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak dibahasa Inggriskan juga Kimal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga?
2: Ada.
1: Wow, oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV, mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah, tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke, aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya, bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya, iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Bagi, ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan nggak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro4 Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: iya,
2: ya.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Ya? Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan.
2: Pokoknya. Ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung. Berarti dengan makanan.
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa, kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh, dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak, gurih yo, kok mantep yo gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: ke historinya,
3: historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi rasanya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali makan
2: instan. Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa nih? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini?
3: Iya, jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya?
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita nggak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari
3: ya, betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang, gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang, ya, tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali, Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu, Seluma, cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan niatan
3: bismillah. Ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah lariknya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa.
2: Mereka pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim ngidang betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat, empat, ada empat maestro gitu. Oke. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Dayeukawur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
2: Keturunan kedua. Ya.
3: Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini gitu. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
4: No.
3: Jadi di Bengkulu itu emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya?
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu, ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem malah.
3: Betul.
2: Tapi sambel.
3: Tapi sambel. Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi. Kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya yang namanya bumbu dasar. Benar kata apa Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya nggak akan mungkin tinggal. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, nggak tahu kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat ya dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya, ya ada kan? Tuh.
3: Untuk rambut,
2: sekarang
3: ya?
2: Produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita kan banyak manfaatnya.
3: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang, masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya, jadi.
2: Bayangin minyak yang ada di kepala, jadi minyak jadi, untuk masak.
3: Jadi kalau Sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabai. Itu diulek sampai halus. terus dikasih telur, telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
2: Oh, iya.
3: Belum ya.
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break dulu.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736-7321-994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736-7321-994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811-7816-544.
1: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 101 Pradolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, sombong kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
11: Halo.
10: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
12: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
12: Halo.
11: Oh, ini. Halo.
10: Nama suaranya bolak-balik gitu.
11: Halo. Selamat siang.
12: Kakak apa abang ini yang siaran? Abang.
11: Abang.
12: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
11: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
12: Donga dengan Cik Guria nih.
11: Oh, Cik Guria ya.
12: Cik Guria, Bang Donga. Habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga apa?
11: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
12: Oh, manggil Donga aja ya, nggak usah pakai namanya aja. Gue orang tahu ya, saya ingin tahu, hampir mirip juga panggilannya.
11: Lupa. Apa kabar nih Cikgu?
12: Hah?
11: Apa kabar?
12: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
11: Alhamdulillah sehat ya.
12: Sudah di program kah ini?
11: Sudah on air ini. Ya.
12: Oh, ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
13: Lupa deh habis.
10: Iya, selamat siang Cikgu.
11: Iya nih. Suara Penopa enggak kedengaran nih.
10: Oh gitu ya.
12: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
10: Waalaikumsalam Cikgu.
12: Cantiknya. Manggil apa ini? Manggil kakak kah? Manggil
10: kakak boleh.
12: Kakaknya boleh. Kali ini bisa gabung di Pro4 Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya? Kalau nggak salah. Memang kalau kita bicarakan tema ini nggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya, mau ambil singkat-singkat ini ya kan. Nah, ini memang apa namanya ini, melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi. Ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Kalau nggak salah. Mengenakan filosofinya di balik hidangannya, serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow,
10: mantap
12: banget. Apalagi contoh kuliner khasnya itu, pendak. Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya kalau nggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan selain astro. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke Pantai Panjang, Pantai Panjang, meli pendak bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang, Raso Kuliner tetaplah jelas.
2: Asik.
12: Ya. Terima kasih banyak ya buat Kak Ai, benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa, Bram.
10: Yo.
12: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
10: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya?
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih, Pak.
10: Iya. Sekarang, tapi masih bisa terdengar ya?
2: Masih bisa terdengar.
10: Oke deh. Agak kecil ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
14: Boleh.
10: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
10: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya.
15: Suara budaya Jakarta ya.
10: Iya benar. Dengan siapa di mana?
15: Ini dari Kalideres Pak Blam.
10: Pak Haji Ansor.
15: Iya.
10: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
15: Di Bengkulu panggilannya apa?
10: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
15: Donga sama Inga.
10: Iya.
15: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
10: Iya, benar.
15: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita, Pak Nopa, ya apa adanya ya.
10: Makanan kalo Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali, Ma. Makanan saya rendang. Iya.
15: Rendang.
10: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
15: Oh iya, iya.
10: Benar.
15: Beda bumbu aja kok, Pak Nopa. Bahannya sama ya.
10: Iya benar.
15: Itu dia, makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
10: Oh.
15: Gitu, Pak Nopa. Iya. Yeah. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu, Pak Nopa ya.
10: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
15: Bengkulu,
10: dari Sabang sampai Merauke ya.
15: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
10: Oh gitu. Oh.
15: Iya,
10: baik.
15: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4, penompa udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
10: Oke, Masya Allah. Iya. Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
15: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
10: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
15: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
10: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
15: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
10: Iya.
15: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan?
10: Ya, oke. Okay.
15: Cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
10: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
15: Iya, itu yuk. Aja sih ya. Penopa.
10: Yuk.
15: Enggak sama apa tadi?
10: Sama Donga.
15: Ingat sama Donga.
10: Iya.
15: Terima kasih Inga Donga.
10: Ya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
14: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi. Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
2: Nular sampai kesini.
14: Sampai kesini. Iya, tadi yang pertama katanya penda, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
2: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
14: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya, bisa search di ini apa di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa Selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak kayak dendeng kalau sekarang.
2: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
14: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
2: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari daun talas?
14: Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal. Iya, bisa 2 hari 2 malam gatal.
2: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
14: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar enggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup itu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-book-nya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
2: Oke.
14: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
2: lengkap di sana ya.
14: Lengkap.
2: Oke.
14: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
2: Oke.
14: Dan kita insya Allah enggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu, salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selai nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya Tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selai nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
2: Bahan-bahannya
14: asli,
2: alami.
14: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selai nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
2: Ini Pok, ada telepon lagi masuk, gimana?
10: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
2: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
14: Enggak ada suaranya.
2: Enggak ada suaranya.
10: Malah enggak ada suaranya ya.
2: Udah mati.
14: Terputus, Mpok.
2: Terputus.
10: Oke.
2: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
10: Iya,
2: Febi ya.
14: Satu lagi Bagariu tadi. Nah, ini menjawab.
2: Masuk lagi nih telepon.
14: Ya udah, kita jawab dulu telepon.
2: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
16: Halo, assalamualaikum.
2: Nah, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
16: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
2: Ini Kamal, Donga Kamal.
16: Oh, Kamal.
2: Iya.
16: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
10: Halo Ica.
16: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
10: Suara siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
2: Iya.
16: Mau nanya dong, Kamal.
2: Mau nanya apa tuh?
16: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
10: Oke, okay. Ya udah nggak apa-apa.
16: Mau nanya dong sama. Kak Febi ya?
2: Iya, Kak Febi.
16: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
14: Iya, emang yang itu ya.
16: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lap. Lepek Dignity, kue
10: rempuk
16: durian, bolu kojo itu, yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh, apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu ceking.
10: Kecil.
16: Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali, Ica.
14: Ica ceking. Oh, bahasa gitu. Daerah sana kojo.
16: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
2: Okay.
16: Anak-anak sekarang gitu kan.
10: Baik.
16: Oke, okay, Mpok Nova yang suami yang
10: lembam. Ya, Ica. Yuk.
16: Langkah juga. Assalamualaikum.
10: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Oke, nih Kak Febi. Tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
14: Juada-juada ya, kue-kue ya.
2: Dari Kak Ica.
14: Ini sekalian tadi kita jawab.
10: Sekalian kita borong, sekalian Kak Febi penutupan.
2: Oke. Okay. Ya, karena udah di penghujung acara.
14: Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini. Dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah, hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
10: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
14: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah, kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
14: Bolu koja, bukan kojo, koja.
2: Iya, bukan kojo atau apa tadi, kata Ica tadi.
14: Bolu koja. Kalau lepek binti, sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya, masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
14: Betul, dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan. Yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang. Dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda. Tepung gitu, kalau gak salah tepung beras ya, kalau gak salah lepek binti itu apa, tepung ketan ya, antara dua itu. Tepung ketan deh kalau gak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda. Ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah
14: sih. Yang merah ya?
2: Tim gula merah.
14: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti. Ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi rasanya tuh enak lah gitu. Ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah. Intinya itu ya, kelapa muda di tengah itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
2: Okay.
14: Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
2: Kojo,
14: tapi
2: okay,
14: kalau di Bengkulu lebih ke koja. Dia itu dari apa, pandan, daun pandan.
2: Yeah.
14: Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh. Tidak,
2: teksturnya beda.
14: Dia bukan yang spons.
2: Agak kenyal juga kan?
14: Dia kenyal, dia enggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
10: Baik.
2: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
10: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Baby. Ya.
2: Dari Kak Baby,
14: penutup. Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, Insya Allah doakan ya, nanti bisa
2: segera
14: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpok Nova.
10: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
2: Ya Pak.
10: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu barakatuh. Bye bye.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya, Tabut berkembang sebagai tradisi budaya masyarakat Bengkulu yang dilaksanakan secara turun-temurun. Rangkaian kegiatannya berlangsung dalam beberapa tahapan dengan melibatkan masyarakat. Tradisi ini memiliki keterkaitan dengan sejarah dan kehidupan komunitas yang membawanya ke Bengkulu. Tabut kini dikenal sebagai salah satu tradisi budaya penting dari Bengkulu. Berita selanjutnya, rumah belah bubung menjadi salah satu bentuk rumah tradisional masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan bentuk atapnya terbelah dan memiliki kemiringan yang menjadi ciri arsitektur bangunan. Rumah ini umumnya menggunakan kayu sebagai bahan utama konstruksi, tata ruangnya menyesuaikan kebutuhan keluarga serta kehidupan sosial masyarakat. Belah bubung mencerminkan identitas arsitektur Melayu yang berkembang di Kepulauan Riau. Berita selanjutnya, tari zapin. Penyengat berkembang dalam lingkungan budaya Melayu di Pulau Penyengat. Gerakannya didominasi langkah kaki yang mengikuti irama musik pengiring. Pertunjukan ini memiliki hubungan erat dengan perkembangan seni dan budaya Melayu. Tari ini menjadi bagian dari kekayaan seni tradisional Kepulauan Riau. Gedombak termasuk alat musik pukul yang berkembang dalam tradisi musik Melayu dan bentuknya menyerupai gendang dengan bagian tubuh yang menghasilkan resonansi bunyi. Permainan gedombak menghasilkan irama yang mendukung jalannya pertunjukan. Gedombak turut memperlihatkan karakter musikal masyarakat Kepulauan Riau. Berita selanjutnya, tenun siak berkembang sebagai kerajinan tekstil tradisional masyarakat Melayu Riau. Proses pembuatannya dilakukan menggunakan teknik menenun secara tradisional. Kainnya memiliki motif yang berkaitan dengan lingkungan dan budaya Melayu. Kerajinan ini juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Riau. Dan batobo merujuk pada kegiatan gotong royong masyarakat dalam mengerjakan pekerjaan

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan.

0: kesulitan orang lain.
1: Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

Dikisahkan, suatu ketika tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk ke pintu masjid. Kemudian Rasul pun diam, dan diam pula para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan, dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan. Dia takut kepada manusia atau mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Hingga dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyepihnya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

Tahun pun bergulir, berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyepihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikianlah tidak menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan satu tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat setan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, "Ya, dia telah berbuat dosa. Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa, akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah." Wallahu a'lam bishawab.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Trio MK dengan Moti Helumo, sahabat budaya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, alhamdulillah, masya Allah untuk sore hari ini. Tata Rama hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk Rabu 2 September 2026 Nusantara sore sampai di jam 7 malam nanti. Saat ini sahabat budaya Tata Rama ada di Jejak Nusantara. Pastinya untuk Jejak Nusantara saya akan berbagi informasi ke sahabat budaya. Nah untuk informasi kali ini saya bagikan adalah sistem irigasi tradisional Nusantara, yaitu cara leluhur kita mengatur air untuk kehidupan, sahabat budaya. Jadi ya semua pada tahu ya, jadi air itu merupakan juga salah satu elemen paling esensial yang menentukan denyut kehidupan masyarakat di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali ya kita di Indonesia ini, sahabat budaya, di Nusantara ini. Nah, tanpa ketersediaan pasokan air yang cukup dan stabil, hamparan sawah tidak akan pernah mampu menghasilkan bulir-bulir padi yang subur. Nah, kendati demikian juga mengalirkan air dari sumbernya di sungai atau mata air pegunungan menuju petak-petak lahan pertanian bukanlah perkara yang sederhana juga. Karena proses ini menuntut juga pemahaman mendalam mengenai arah aliran topografinya, tingkat kemiringan kontur tanahnya, terus juga ada siklus pergantian musimnya hingga volume kebutuhan air bagi tanaman, sahabat budaya. Jauh sebelum era modern yang mengandalkan mesin pompa elektrik ya, jadi pipa besi bertekanan tinggi dan jaringan beton berskala industri, masyarakat Nusantara telah lebih dulu mengembangkan berbagai metode cerdas mengatur dan mendistribusikan air. Nah, ada teknologi tradisional, sahabat budaya, mungkin tampak bersaji aja gitu ya. Namun di baliknya tersimpan akumulasi sains dan pengetahuan ekologis yang diwariskan dari generasi ke generasinya gitu, sahabat budaya. Nah, aktivitas budidaya pertanian pada sawah itu sangat bergantung pastinya pada ketersediaan air yang teratur dan terkontrol. Nah, kalau musim penghujan, pasokan air pastinya kan melimpah ruah gitu. Nah, bahkan seringkali memicu risiko banjir dengan genangan ekstrim. Nah, kalau kemarau sendiri, nah sumber air sungai ya dan mata air itu pastinya menyusut. Nah, sementara tanaman padi sangat membutuhkan pasokan air yang stabil. Nah, jika setiap petani diizinkan mengambil air secara bebas tanpa aturan yang mengikat, para pemilik lahan di bagian hulu akan mendapatkan keuntungan eksklusif, sementara sawah-sawah di bagian hilir itu akan mengalami kekeringan total. Maka sebab itu sahabat budaya, pengelolaan tata air irigasi menuntut adanya disiplin yang kolektif gitu dan regulasi bersama yang adil bagi seluruh anggota komunitas. Sahabat budaya, untuk mengontrol volume dan arah arus air, pastinya masyarakat tradisional itu sudah merancang bendungan kecil ya, serta bangunan pembagi air yang bersifat non-permanen. Nah, struktur bendungan ini tidak dibangun dari beton raksasa loh, sahabat budaya, melainkan merangkai batu-batu kali yang besar gitu ya, terus ada tumpukan kayu bes keras, ada karung tanah atau ijuk juga yang disusun sedemikian rupa, sahabat budaya, untuk membendung bagian aliran sungai dan mengarahkannya ke saluran irigasi utama. Dan teknik rekayasa ini itu membuktikan juga bahwa masyarakat masa lampau tidak memerlukan mesin canggih loh untuk menjinakkan arus air. Mereka cukup memanfaatkan prinsip gravitasi alami serta membaca bentuk topografi lanskap secara arif.

Oke, sahabat budaya, kita akan lanjut lagi dengan informasi di Cicak Nusantara seputar imigrasi ya. Oh, imigrasi lagi. Irigasi Rahma, sistem irigasi tradisional Nusantara ya, sahabat budaya. Jadi itu sahabat budaya, pembangunan fisik saluran irigasi tidak akan berfungsi optimal loh sahabat budaya tanpa didukung oleh pemahaman mengenai siklus iklim gitu. Jadi para petani tradisional dulu tuh mengandalkan kepekaan indera dan pengamatan lingkungan jangka panjang untuk mengenali tanda-tanda alam gitu. Jadi mereka biasanya ada pengamatan bintang gitu ya, alam, terus ada prediksi musim tanam, pengaturan jadwal pintu air gitu-gitu deh sahabat budaya kalau orang-orang dulu gitu. Terus pengetahuan mengenai kapan musim hujan mulai tiba, kapan debit air sungai akan menyusut drastis, dan pada fase pertumbuhan mana tanaman padi itu membutuhkan pasokan air terbanyak menjadi juga pedoman mutlak yang dijaga ketat secara turun-temurun, sahabat budaya. Contoh paling agung terkenal secara internasional dari sistem pengelolaan air tradisional di Indonesia adalah Subak di Bali. Nah, subak bukan sekedar jaringan saluran teknis untuk mengairi sawah, melainkan juga sebuah sistem organisasi sosio-agraris, sahabat budaya, yang mandiri dan demokratis. Jadi di dalam sistem subak ini, para petani bergabung dalam satu kesatuan institusi untuk mengatur seluruh aspek pertanian. Di situ mereka menentukan jadwal waktu tanam serentak guna memutus siklus hama. Terus juga mengatur volume dan giliran pembagian air secara adil ke setiap petak sawah gitu sahabat budaya, dan melaksanakan ritual keagamaan bersama untuk yang memohon restu kepada sang pencipta dan Dewi Sri gitu. Nah, sistem subak ini membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya air yang sukses tidak hanya membutuhkan infrastruktur fisik gitu, melainkan juga fondasi organisasi sosial yang kuat, sahabat budaya. Dan dalam tatanan masyarakat agraris tradisional, sahabat budaya, air diposisikan sebagai sumber daya publik yang harus dikelola secara komunal, bukan milik pribadi yang bisa dimonopoli ya. Jadi kebutuhan bersama ini memunculkan aturan hukum adat yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap petani terhadap air gitu. Dan keputusan-keputusan terkait pembagian debit air itu pastinya dimusyawarakan secara terbuka. Nah, apabila terjadi sengketa atau perebutan air antar petani, masyarakat itu memiliki peradilan adat gitu, mekanisme peradilan adat untuk menyelesaikannya secara damai, sehingga keharmonisan sosial tetap terjaga di tengah keterbatasan sumber daya. Lanjut dengan jaringan irigasi tradisional menuntut perawatan yang konsisten, pastinya agar dapat terus berfungsi dengan baik ya, karena faktor alam dan lingkungan itu kadang menimbulkan gangguan seperti tanah tebing, saluran rentan mengalami longsor akibat hujan deras, ada susunan batu kali penahan air dapat bergeser diterjang arus deras, ada juga tumbuhan liar, tumpukan sampah atau endapan lumpur itu yang dapat menyumbat laju air. Maka dari itu masyarakat secara rutin, sahabat budaya, menggelar kegiatan kerja bakti atau gotong royong gitu untuk membersihkan dan memperbaiki saluran air bersama-sama. Dan sistem irigasi tradisional itu mustahil dapat bertahan lama apabila hanya dikerjakan secara individual gitu tanpa ada partisipasi aktif seluruh bangsa. Dan sebagian besar sistem irigasi tradisional di Nusantara itu dibangun dari pemanfaatan gaya gravitasi bumi secara maksimal. Artinya air ini dialirkan secara pasif dari titik sumber yang memiliki elevasi lebih tinggi menuju lahan pertanian yang berada di dataran lebih rendah, sahabat budaya. Dan pendekatan mekanis alami ini itu memiliki keunggulan mutlak seperti bebas energi buatan, artinya tidak membutuhkan bahan bakar minyak ya ataupun aliran listrik gitu. Terus juga selama elevasi dan sumber air terjaga, sistem dapat mengalirkan air secara terus-menerus tanpa biaya operasional tinggi. Itu keberlanjutan jangka panjangnya ya. Jadi penerapan gravitasi ini mencerminkan juga kearifan lokal dalam bekerja sama dengan alam, alih-alih mencoba melawan atau merusaknya.

Budaya masuknya era modernisasi pertanian membawa transformasi besar juga pada infrastruktur pengelolaan air. Jadi saluran tanah tradisional banyak yang dilapisi atau digantikan sepenuhnya oleh dinding beton yang bertulang gitu ya. Pompa air mekanik berskala besar atau juga bendungan raksasa multifungsi itu dibangun untuk melayani ribuan hektar lahan sekaligus. Jadi modernisasi ini terbukti mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan distribusi air secara signifikan. Nah, kendati demikian modernisasi juga kerap mengikis aspek partisipasi sosial dan kearifan ekologis lokal yang selama ini menjadi nyawa dari pengelolaan air komunal. Dan meskipun teknologi irigasi modern menawarkan efisiensi tinggi, prinsip-prinsip dasar yang diwariskan oleh sistem irigasi tradisional itu tetap memegang nilai strategis tersendiri yang sangat tinggi di masa kini. Jadi konsep pengelolaan air berbasis daerah aliran sungai secara terpadu, juga ada pemanfaatan energi gravitasi tanpa emisi karbon, ada serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam menjaga kelestarian sumber air, itu adalah pelajaran berharga yang sangat baik untuk menjawab tantangan krisis air global dalam perubahan iklim dewasa ini. Nah, sejarah panjang sistem irigasi tradisional di Nusantara membuktikan, sahabat budaya, kecerdasan luar biasa masyarakat masa lampau dalam mengelola sumber daya alam secara arif dan berkeadilan. Melalui jaringan saluran air yang sederhana juga, bendungan kecil dari batu dan kayu, rekayasa sering lereng, ada serta kelembagaan sosial seperti subak di Bali, air diperlakukan bukan sekedar sebagai komoditas ekonomi atau benda mati. Karena air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga kelestariannya dan dikelola secara bersama-sama melalui semangat gotong royong dan penghormatan terhadap alam. Dari kearifan lokal ini, bangsa Indonesia juga mewarisi fondasi ketahanan pangan dan kebersamaan sosial yang telah teruji oleh tempaan zaman selama berabad-abad. Saya cukupkan untuk Jejak Nusantara seputar sistem irigasi tradisional Nusantara, sahabat budaya. Nah, kita akan masuk di Pro Dangdut untuk jam 6 sore nantinya. Dan untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami di program 4 Gorontalo.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Terkadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.

0: Lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu laut tumulo ito ea. Tunggu laut tumulo ea. Molo miodu filo mulo toli kukotia. Uang mani muloto. Tuang lo lipo lo ito ea. Ito ea, ma ito moroa di kukolana.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

Oke, sahabat media ya, kita di Prodi Dangdut saat ini dan silakan seperti biasa kita buka untuk di line telepon di 081-1430-4040 sama 0822-5996-8266 dan juga bisa ke WA kami di 0811 ya, 4304040 sahabat media ya.

Untuk list lagu yang bisa sahabat Budaya request di sore hari ini, ada Elvi Sukaisi dengan Pecah Seribu, ada Aduh Mamae, terus ada Habis Minum Apa dari Sanrini, ada Suci KDI dengan Ranting Rapuh, ada Mimi Farah Bucin, ada Malagata Katanya, Gita Yubi Goyang Geleng, Kalisa Siska dengan Senyum Membaluka, dan Isdahlia Demi Kamu.

0: Kita ke lain telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Inka.
1: Habis minum kopi.
0: Habis minum apa?
1: Kan dia tanya habis minum apa.
0: Iya, minum kopi. Baru ada pardengan
1: kolombeng.
0: Nah, sawa. Dengan
1: hidup bangun tidur.
0: Baru dengan
1: diledeo.
0: Apa itu diledeo? Kalau suka
1: tidak
0: dia tahu.
1: Tidak tahu itu diledeo.
0: Tidak tahu ya bagaimana. Mungkin kalau lihat DP kue tahu, tahu. Kalau suka dia tahu, kolombeng tahu.
1: Itu yang ada di punya Eko, yang ada di ekor.
0: Tidak tahu pol ya.
1: Pari ya ada di nama tahu itu.
0: Aku ada DP ekor. Hai, apa itu kue ada DP ekor? Yang bagaimana?
1: DP. Pokoknya dia ada taruh-taruh di walima itu dia.
0: Yang anda tahu yang ada di walima itu kayak waji, yang kayak begitu-begitu toh. Bukan waji olo, apa DP nama itu? Yang
1: kopili.
0: Nasi jaha, enggak, bukan nasi jaha yang punya kekerasan dalam rumah tangga itu.
1: Nasi bilindi.
0: Ah, sawa.
1: Kalau nasi jaha itu nasi wulu.
0: Iya, maksudnya kayak sebangsa-sebangsa itu, ha, bilindi itu. Terus itu kue yang dua macam kau bilang tadi. Baru tahu, oh itu tahu.
1: Mungkin kita tahu belum dapet itu di Ledeo itu tahu.
0: Iya, masalahnya ini yang ada ekor-ekor.
1: Nanti tanya Pak Ku, nih tahu itu. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Oke, sayang. Waalaikumsalam.

0: Oke, terima kasih Inka atas kue. Apa dia nama tadi? Mbak Ekor. Di belakangnya Inka, silakan sahabat budaya. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan ibu siapa di mana sayang?
1: Dari Lian di
0: Potanga. Ibu Lian di Potanga. Iya.
1: Lagunya Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi, oke. Okay.
1: Terima kasih Tata Ama.
0: Terima kasih Bu Lian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau WA bisa juga ya, sahabat budaya di 0811. Oke, torang ke penelpon selanjutnya untuk menelpon ketiga dan keempat, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Eh, tahu itu kue ekor-ekor? Apa tahu namanya?
2: Varian dia penama.
0: Ah, tidak tahu yang bagaimana.
2: Kalau roti goreng dia kan bagus. Kuali varian itu coba ekor dia.
0: Oh, kayak roti goreng.
2: Iya.
0: Oh, cuma dikasih bak ujung, begitu maksudnya.
2: Iya.
0: Oh, begitu.
2: Bagus sekali makanan begitu, Tata Ama.
0: Tidak tahu. Ya, ini kalau apa orang bilang ini kalau roti goreng itu apa dia bilang nama?
2: Roti goreng.
0: Bukan, bukan. Ada yang orang Gorontalo jaga cumu itu. Bukan roti goreng, apa stokong dorang bilang begitu itu. Yang iya roti goreng yang cuman yang tirigu itu baru dorang mau goreng ke sana gembul-gembul begitu toh?
2: Heeh.
0: Heeh. Yang begitu yang boyang begitu. Ada yang bahasa-bahasa Gorontalo itu ada bu roti goreng itu ada DP bahasa Gorontalo apa sto itu.
2: Heeh,
0: begitu. Ih, Bu Ama lebih tahu dari Ibu Neli Am. Oke sayang, oke, habis minum apa? Pecah sama, 1000.
2: Ada minum kopi.
0: Oh, minum
2: ada
0: kopi. Oke, guys.
2: Kue tadi.
0: Oke, gagah sekali. Masya Allah. Oke, lanjutkan.
2: Oke, Tata Ama sayangku cinta. Insyaallah sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam peti sapi. Semoga sehat selalu yang umur.
0: Amin.
2: Dilindungi
0: Allah
2: Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon di belakangnya Ibu Nelly. Setelah itu kita rangkul lagi. Jadi silakan untuk penelpon keempat. Iya, halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Nenek, coba itu yang kue bahasa Gorontalo yang roti goreng apa dulu lipin nama? Itu pirusu. Pilusu apa pilusu?
3: Pirusu itu aja.
0: Nah, tuh. Itu Ibu Nelly. Tahu baleti amat.
3: Terbuat dari terigu itu.
0: Iya, kalau itu amat tahu. Tapi itu yang orang bilang apa dia nama tadi?
3: Paria itu.
0: Paria itu saya itu pirusu itu.
3: Partida. Kalau paria itu terbuat dari tepung beras sama gula merah begitu. Yang ada ekor-ekor itu.
0: Berarti bawa ini kue gula merah. Garo.
3: Itu terbuat dari ini Tata Amalia. Dari tepung beras itu. Oleh tepung gula merah.
0: Iya, tidak maksudnya DP ini tekstur itu kayak rupa ini garo gula merah begitu.
3: Iya kan itu macam DP adonan kayak adonan mencucur itu.
0: Oh, tidak tahu pula ya.
3: Mari kita tahan dia boleh lu mau pakai gula buat tidak enak dia kalau pakai gula. Kalau pakai gula merah itu dia enak sekali biar mau makan sampai di 2-3 hari lebih enak dia tetap ini.
0: Iya ada kue yang apalagi begitu lebih lama lebih enak.
3: Mau dapat lupa nono mama mantu di macam Pak Koni bilang. Mau dapat lupa mama mantu ada ciri di rumur
0: di God Polijo.
3: Karena sabun dulu mandi dulu saya lagi makan ini.
0: Nek, oke, okay. Tinene mau lagu yang mana? Habis minum apa sama pecah 1000?
3: Habis minum apa saja?
0: Habis minum apa, ya? Is. Iya, minum kopi. Nenek-nenek, minum kasana kopi pahit yang tidak ada gula, baru colo-colo kasana itu sokade atau itu kolombeng. Be. Masya Allah, enak sekali.
3: Eh, si nenek, baru-baru ada bahan di kamar, bajemput kamar ini, si nenek.
0: Jemput apa?
3: Bajemput kolombeng. Orang ada kasih pojat.
0: Alhamdulillah.
3: Yang makasih tahun lalu kasih nenek yang di Piloloda sana di Kota Barat. Tahun lalu nenek dia ada kasih kamar hati ya, suruh jemput. Baru tadi si nenek suruh jemput kamar.
0: Oh.
3: Ada bak telepon-telepon taman di sana mau suruh antar kamari di ojek. Wahai orang mau minta akan dia punya nomor non tidak ada dia tidak angkai telepon ini nenek.
0: Ati orang.
3: Tahu so mana atau so sombong sekali. Sampai hata sekali. Ini ada telepon bomba tanya akan nomor.
0: Sang aja itu kalau tinene mau minta dia tahu tinene mau telepon. Oh, bagi itu saya yang bagi itu tinene tidak paham. Oh, bagi itu saja dong. So tahu tinene polis bomba tambah urusan.
3: Ayo mau minta akan nomor itu baru musuh mau bilang kasana pagi itu musuh antar kamar itu kalau main nene.
0: Iya nanti mau kirim lewat ini ya. Nanti so mau kirim lewat burung.
3: Sudah sejemput tadi siang-siang sejemput.
0: Oh sejemput. Deh oke spesial buat siapa?
3: Satu kali. Mau bagi itu ke taman.
0: Oke.
3: Bersin nenek masuk kamari.
0: Belum, nanti besok kata dia bilang.
3: Insyaallah bersin nenek sehat-sehat. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinenek ini sayang.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
2: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang ada di sesi kedua. Silakan 0811 sama 0822. Silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita. Dari Nonce di Dudepo.
0: Ibu Nonce. Silakan Ibu Nonce lagunya.
1: Lagu? Lagu apa di situ,
0: Pak? Oh, lagu. Oh, Trio Macan Adu Mama sama Ranting Rapu, ada Bucin. Kenapa ini, Bah? Oke, ada katanya dari Malagata goyang geleng senyum membaluk. Kak mau yang mana?
1: Malagata.
0: Kenapa?
1: Ya.
0: Yang mana, sayang?
1: Yang itu, Kak.
0: Yang mana?
1: Yang mana?
0: Halo Bu Nonce. Yang mana yang judulnya yang mana? Yang Mala Agata penyanyinya. Halo. Oke oke. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nonce, silakan. 811 sama 822 sahabat budaya.

0: Oke, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan dangdut adalah kita.
1: Dari Oma Albani di Paguyama.
0: Oma Albani, silakan Oma Albani sayang, lagunya yang mana?
1: Lagu Liis Dahlia.
0: Oke, Liis Dahlia. Siap, Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Albani. Ama ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita dari Oma Akram Akil di Satria Motilango. Lagunya dipilih saja Tata Ama, semoga sehat selalu bersama. Apa nih? Sehat selalu Tata Ama. Kue sama deng roti goreng itu paria, bentuknya unik. Oke, Oma. Oke, terima kasih. Yang mau bergabung di line telepon silakan. 811 sama 822 bisa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Oke, silakan Ibu Rostin.
2: Lagunya Iis Dahlia.
0: Oke.
2: Oke, Tata Rahma, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Tano, silakan Tanoo. Iya.
1: Lagu apa?
0: Lagunya Malagata sama Iis Dahlia, Tanoo.
1: Malagata, Jo.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clyde Yancey, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Sona

0: Oke, sahabat budaya, kita orang masuk untuk sesi terakhir sahabat budaya. Waktunya mepet nih, udah di menit ke-52 ya, mentas dari pukul 16 sore. Jadi yang bergabung silakan, kita langsung ke line telepon di 0811-0822 dan masih dengan ada list lagu yang bisa sahabat budaya request. Ada Trio Macan, Edu Mamae, Suci, KDI dengan Ranting Rapuh. Ada Mimi Farah, Bucin, Gita Yubi, Goyang Geleng, Kalia Saski, Kalia Siska ya, dengan Senyum Membawa Luka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, alhamdulillah, masya Allah, Oma Suci, Oma Unyu Unyu, apa kabar sayang?
1: Alhamdulillah, pos sehat-sehat no.
0: Pokoknya insya Allah sehat deh.
1: Amin.
0: Apapun itu terima dan insya Allah akan baik, insya Allah akan segera baik. Amin. Baik-baik saja. Oke, Oma Suci sayang, lagunya yang mana?
1: Yang gaga apa?
0: Yang gaga sama gaga. Aduh mamae aja.
1: Apa itu dia ya? Yang
0: aduh mamae, bapak gitu dah.
1: Yang terakhir tadi apa nih?
0: Senyum membawa luka. Uko.
1: Oh,
0: aduh. Uko. Nanawal. Billy Plester Paul ya, Billy Plester.
1: Nenek. Nenek senyum membawa luka, nenek mila di ledeo.
0: Mau pleser itu luka. Oke Oma, oke sayang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, di belakangnya Oma Suci. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Selamat hari oke kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kau baru muncul ini ti ibu Iin. Astaga naga.
2: Tidak sehat pertama.
0: Masakan Allah tidak sehat poli. Ada bakal akal poli. Oh so makan kolombeng. So makan kolombeng so sehat. So makan apa di ledeo itu so sehat. Baru makan apa dia nama tadi yang
2: sakit apa tangan sobat kiri.
0: Oh. Takit sas, tengah mati mau angkat. Coba ibuin ya. Coba minum kuah kelapa begitu.
2: Iya, jaga minum tapi sering-sering.
0: Sering apa jarang?
2: Mati sini.
0: Jarang.
2: Iya, jarang.
0: Dua seminggu mungkin 2-3 kali boleh. Tapi yang bukan DPS Kelapa Muda Pol ya, yang memang butul dari DP Batok
2: dari
0: itu. Betul. Ada baiknya yang kelapa ijo. Tidak
2: iya,
0: harus
2: jual,
0: tidak jauh. Harus tidak harus apa DP nama itu yang dorang bilang asam urat apa begitu, tidak biasanya itu kurang kalium juga sih. Nah kalau kalium kurang kalium ya minum itu biasa mau sakit-sakit tulang juga kalau kurang kalium. Jadi makanya coba deh minum kuah kelapa gitu, siapa tahu insya Allah kan begitu. Oke Bu Iin, lagunya yang mana sayang?
2: Itu yang Trio Macan.
0: Trio Macan, oke siap. Aduh mamae.
2: Oke, iya. Terima kasih.
0: Terima kasih, sama-sama. Amin.
2: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ama cukupkan untuk sore hari ini, sahabat budaya, ya. Dan insya Allah bisa ketemu besok-besok lagi. Kita ke lagu yang sudah request sama teman-teman tadi.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti, bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu, etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal. Sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mepaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin. Sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo. Seperti biasa, kita akan mengikuti musik religi, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib dan Azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah.

muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menanti waktu maghrib hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Dan kali ini dalam surah Al-Isra ayat 78, yang dimulai dari ayat 78. Nantinya akan bersama Qori Yamin Isa, SPD.

0: Sadaqallahu lazim. Muslimin dan muslimah, saatnya kita dengarkan risalah bersama Hajah Rahma Soleman tentang membangun ketahanan keluarga syariah di tengah tren perceraian tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, membangun ketahanan keluarga syariah di tengah tren perceraian tinggi, demikianlah judul risalah pada sore hari ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, belakangan ini kita sering mendengar, membaca, bahkan menyaksikan betapa tingginya angka perceraian di tengah masyarakat. Perselisihan, kurangnya komunikasi, masalah ekonomi, hingga perbedaan prinsip begitu mudah menjadi alasan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Padahal, pernikahan dalam Islam bukan sekedar kesepakatan dua manusia, melainkan perjanjian suci yang diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana kita membangun ketahanan keluarga syariah agar tetap kokoh di tengah badai zaman? Mari kita renungkan bersama. Pertama adalah pernikahan sebagai mitsaqon ghalizon. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'diw wa ahadna minkum mitsaqon ghalizon. Dan bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Ayat ini mengingatkan, pernikahan adalah perjanjian yang berat, sakral, dan kokoh. Bukan perkara ringan yang bisa diikat hari ini, lalu dirobek besok. Perceraian memang halal, namun posisinya bukan jalan pertama, melainkan jalan terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang paling dibenci dari perkara yang halal di sisi Allah adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjadi peringatan keras. Janganlah kita terburu-buru menjatuhkan talak. Setiap kali ada masalah, perbaiki dulu, jangan langsung berpisah. Kunci ketahanan yang kedua adalah saling mencintai, menasehati, dan bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pendengar, kasih sayang bukan sekedar perasaan, ia harus diwujudkan dalam tindakan. Sabar saat pasangan berbuat salah, memaafkan saat ia khilaf, saling menasihati dengan lembut, dan bermusyawarah dalam setiap perkara. Jika terjadi perselisihan, Islam mengajarkan langkahnya, bukan langsung berpisah. Musyawarah, mediasi, perbaikan, itulah jalan Islam, bukan perceraian di awal masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, seorang mukmin tidaklah membenci mukminah istrinya. Jika ia tidak menyukai salah satu sifatnya, tentu ia menyukai sifat yang lain. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah kelebihan pasangan, bukan kekurangannya. Cukupkan diri dengan apa yang Allah berikan. Pendengar yang budiman, langkah yang ketiga adalah membangun ketahanan keluarga syariah. Untuk membangun ketahanan keluarga syariah di tengah tren perceraian yang tinggi, mari kita pegang tiga hal. Pertama, tegakkan iman sebagai fondasi. Sering-seringlah berdoa bersama. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imaman. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doakan pasanganmu, bukan mencela. Minta pertolongan Allah di setiap kesulitan. Kedua adalah penuhi hak dan kewajiban dengan penuh kasih. Suami bertanggung jawab menafkahi, melindungi, dan bersikap lembut. Istri menjaga kehormatan, harta, dan ketenangan rumah tangga. Saling menghargai, bukan saling menuntut. Rasulullah SAW bersabda, berbuat baiklah kepada para wanita. Hadis Bukhari Muslim. Ketiga, berdamai sebelum malam tiba. Jangan tidur dalam keadaan marah. Jika ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin, saling memaafkan, dan berjanji untuk memperbaiki diri. Ingat, setan selalu berusaha merusak rumah tangga. Maka tutup pintu perselisihan dengan sabar dan maaf. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, keluarga syariah tidak terbebas dari masalah. Ia justru utuh meski bermasalah. Karena dibangun di atas iman, sabar dan kasih sayang. Mari kita jaga ikatan pernikahan kita sebagaimana Allah memerintahkan. Jangan mudah menyerah, jangan mudah bercerai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.

0: Hari itu Nasibah tengah berada di dapur. Suaminya Said tengah beristirahat di kamar tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung yang runtuh. Nasibah menebak, itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari ini ketegangan memuncak di sekitar Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nasibah meninggalkan apa yang tengah ia kerjakan dan masuk ke kamar. Suaminya yang tengah tertidur dengan halus dan lembut dibangunkannya. Suamiku tersayang, suamiku, Nasibah berkata. Aku mendengar suara aneh menuju Uhud. Barangkali orang-orang kafir tengah menyerang. Said yang belum sadar sepenuhnya tersentak. Ia menyesal bukan ia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Segera saja ia bangkit dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu ia menyiapkan kuda, Nasibah menghampiri. Nasibah menyodorkan sebilah pedang kepada Said.
1: Suamiku, bawalah pedang ini agar engkau bisa menang.
0: Setelah mendengarkan perkataan seperti

0: itu, tidak pernah ada keraguan baginya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap, dinaikinya kuda itu. Lalu terdengar derap suara langkah kuda menuju utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu makin mengobarkan keberanian Said saja. Sementara di rumah, Nasibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Amar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang pengendara kuda yang nampaknya sangat gugup.
1: "Ibu, salam dari Rasulullah,"
0: berkata sepenunggang kuda.
1: "Suami ibu Said baru saja gugur di medan perang.

0: Nasibah tertunduk sebentar.
1: Innalillahi. Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah.
0: Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nasibah memanggil Amar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang bertahan.
1: Amar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah Amar, engkau melihat ibu bahagia?
0: Amar mengangguk, hatinya berdebar-debar.
1: Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak, nak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terbasmi.
0: Mata Amar bersinar-sinar.
2: Terima kasih, ibu. Inilah yang sebenarnya aku tunggu sejak dari tadi. Aku was-was andainya ibu tidak memberi kesempatan kepadaku untuk membela agama Allah.
0: Putra Nasibah yang berbadan kurus itu pun segera menderapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak tampak ketakutan sedikit pun dalam wajahnya.
2: Ya Rasulullah, aku Amar bin Sa'ad. Aku datang untuk menggantikan ayah yang telah gugur.
0: Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu.
2: Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Amar. Allah memberkatimu.
0: Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung sampai sore.

0: Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan mereka menuju ke rumah Nasibah. Setibanya di sana, perempuan yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita.
1: Ada kabar apakah gerangan kiranya?
0: Utusan itu menunduk sedih.
1: Inna lillahi.
0: Nasibah bergumam kecil. Ia menangis.
2: Kau berduka ya Ummu Ammar?
0: Nasibah menggeleng kecil.
1: Tidak, aku gembira. Hanya saja aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan Saat masih anak-anak?
0: Mendengar itu, Saat yang tengah berada tepat di samping ibunya menyela.
3: Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan aku, akan aku tunjukkan bahwa Saat ini adalah putra seorang ayah yang gagah berani, Bu.
0: Nasibah terperanjat. Ia memandang putranya.
1: Kau tidak takut, Nak?
0: Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin.
4: Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nasibah dengan berbesar hati melambaikan tangannya, Saat hilang bersama utusan itu. Di arena pertempuran, Saat betul-betul menunjukkan kemampuannya.
0: Pemuda berusia 13 tahun itu mengempaskan banyak nyawa orang kafir. Hingga akhirnya, tibalah saat itu. Ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur, mencium bumi dan menyerukan,
3: Allah.

0: Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nasibah. Mendengar berita kematian anaknya, Nasibah meremang bulu kuduknya.
1: Hai utusan, kau saksikan sendiri, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diri yang tua ini. Untuk itu, izinkan aku ikut bersamamu ke medan perang.
0: Sang utusan mengerutkan keningnya.
2: Tapi engkau perempuan ya ibu?
0: Nasibah tersinggung.
1: Engkau meremehkan aku karena aku perempuan? Apakah perempuan tidak ingin juga masuk surga melalui jihad?
0: Nasibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nasibah. Setelah itu Rasulullah pun berkata dengan senyum.
2: Nasibah yang dimuliakan oleh Allah, belum waktunya perempuan mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan bertempur.
0: Mendengar penjelasan Rasulullah, Nasibah pun segera menenteng tas obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatlah mereka yang luka-luka dengan jernih. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba terciprat darah di rambutnya. Ia menengok, kepala seorang tentara Islam menggelinding terbabat senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nasibah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi waktu dilihatnya Nabi terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nasibah tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang rubuh itu, dinaikinya kuda, lantas sebagai singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, seorang kafir menghendap dari belakang. Ia membabat putus lengan kiri Nasibah. Nasibah terjatuh diinjak-injak kuda. Peperangan terus saja berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga Nasibah teronggok sendirian. Tiba-tiba, Ibnu Mas'ud mengendarai kudanya. Mengawasi kalau-kalau ada korban yang bisa ditolong. Begitu melihat seonggok tubuh bergerak-gerak dengan payah, segera ia dekati. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya, Ibnu Mas'ud mengenalinya.
2: Istri Saidkah engkau?
0: Nasibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya.
1: Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah Rasulullah?
2: Beliau tidak kurang satu apapun.
1: Engkau Ibnu Mas'ud, bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku.
2: Engkau masih luka parah, Nasibah.
1: Engkau mau menghalangi aku membela Rasulullah.
0: Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nasibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tidak urung juga lehernya terbabat putus. Rubuhlah perempuan itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah hitam mendung. Padahal tadinya cerah terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada sahabatnya,
2: kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nasibah, wanita yang perkasa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Edisi Litonga Sahabat Budaya Ilo Duhua. Selamat malam untuk sahabat budaya semuanya yang saat ini masih dengan program 4. Terima kasih masih setia dengan program 4 di malam hari ini sahabat budaya. Dan tentunya tata rama insya Allah akan sampai jam 7. Jadi ada sekitar 25 menitan lagi ya sahabat budaya. Saya akan nemenin sahabat budaya dengan update informasi malam hari ini, yaitu pelatihan pengoperasian rotavator untuk tingkatkan kompetensi operator. Jadi di sini sahabat budaya, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo melalui bidang prasarana dan sarana pertanian melaksanakan pelatihan operator alat gitu dan mesin pertanian atau alsintan gitu ya. Jadi kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut dilaksanakan bersama perusahaan selaku vendornya yang penyedia alatnya gitu, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan para operator dalam mengoperasikan serta merawat rotavator secara tepat dan juga aman. Sebanyak 10 orang peserta mengikuti pelatihan yang mencakup pengenalan alatnya, tata cara pengoperasiannya, aspek keselamatan kerja, hingga pemeliharaan dasar rotavator. Dan rotavator tersebut yang menjadi objek pelatihan merupakan juga bantuan hibah dari Kementerian Pertanian kepada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo. Kehadiran alat tersebut, sahabat budaya, diharapkan ya dapat mendukung percepatan pengolahan lahan sekaligus juga meningkatkan efisiensi kegiatan usaha tani. Dan Kepala Bidang PSP DKPTPH Provinsi Gorontalo melalui Ketua Tim Kerja Pupuk, Pestisida dan Alsintan Muhammad Hamdi Payuyu mengatakan, pelatihan ini, sahabat budaya, merupakan bagian penting dalam memastikan bantuan alsintan dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Maka Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

kue wafel berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue wafel yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue wafel hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. FM 95,1 MHz.

0: Baik, sahabat budaya, tepat menit ketiga melintas dari pukul 19 saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Dan sekalian juga Tata Rahma mau pamit. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menikmati malam Anda.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirmah, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirmah adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi,

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan perempat dari Gorontalo. Untuk persembahan adat istiadat kali ini kita ke daerah Bola Amongondo. Di sana banyak suku Mongondo yang menjunjung tinggi nilai sopan santun dan kekeluargaan serta penghormatan pada perempuan. Ada nama ataupun tradisi Mogama, ini tradisi perkawinan adat yang terdiri dari tahapan seperti peminangan. Peminangan ini dinamakan Moguman dan juga pengantaran harta sampai dengan penjemputan pengantin wanita yang memiliki sifat mengikat secara adat. Ada yang namanya Mopulu Iadi. Ini dilaksanakan saat bayi dibawa keluar rumah atau turun tanah yang biasanya dibarengi dengan pemberian nama. Nah, sahabat budaya, untuk pakaian dan rumah adat di sana itu juga lain lagi. Pakaian adatnya dinamakan baniyang untuk pria dan salu untuk wanita, serta busana khusus bangsawan dinamakan kohongian. Kita akan terus, sahabat budaya, dengan informasi-informasi dari berbagai daerah di Pro 4 RRI Gorontalo. Kali ini kita langsung saja ke Bola Amongondo yang akan kita dengarkan dua lagunya. Oh Mama, ini lagu Bola Amongondo. Terus ada Deman Pandendam dari Evi Sandra Kanarang.

0: media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: FM 95,1 MHz.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Anda masih terus bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Sahabat budaya, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPTPH Provinsi Gorontalo melalui Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian atau PSP melaksanakan pelatihan operator alat dan mesin pertanian atau Alsintan Rotavator. Dan sahabat budaya, kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini dilaksanakan dengan perusahaan selaku vendor penyedia alat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para operator dalam mengoperasikan dan merawat rotavator secara tepat dan aman. Nah, sahabat budaya, Kepala Bidang PSP DKPTPH Provinsi Gorontalo melalui Ketua Tim Kerja Pupuk, Pestisida dan Alsintan mengatakan pelatihan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bantuan Alsintan yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi sahabat budaya, kalau sudah ada Alsintan seperti ini, ada juga kemampuan operator yang sangat menentukan efektivitas penggunaan Alsintan di lapangan. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Pro4 RRI Gorontalo yang

0: terus menghadirkan informasi-informasi budaya di ruang dengar Anda. Nah, kali ini juga segmen Nusantara Malam akan Anda dengarkan sampai di jam 12 malam ya. Ini ada informasi yang namanya sape. Sape dikenal sebagai alat musik petik yang berkembang di lingkungan masyarakat Dayak. Instrumen ini dibuat dari kayu dan memiliki bentuk memanjang dengan ukiran khas pada bagian tubuhnya. Petikan senarnya menghasilkan alunan musik yang lembut dan khas. Permainan sape dapat hadir dalam kegiatan adat maupun pertunjukan seni masyarakat Dayak. Pembuatan instrumen ini membutuhkan keterampilan dalam memilih kayu, membentuk badan alat musik, dan menghasilkan suara yang sesuai. Sape kini turut menjadi salah satu simbol kekayaan musik tradisional di Kalimantan.
1: FM 95,1 MHz.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat budaya untuk ya, sahabat budaya, untuk informasi lainnya yang kami hadirkan di saat ini, kami ajak Anda ke Makassar ya, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya Tari Pakarena. Tari Pakarena ini menampilkan gerakan tangan dan tubuh yang lembut serta teratur. Penari biasanya menggunakan busana tradisional dan tariannya itu meliputi gerakan yang penuh penghayatan. Iringan musik tradisional menciptakan suasana khas selama pertunjukan berlangsung. Gerakannya menggambarkan nilai kesabaran, kelembutan, dan penghormatan. Tari Pakarena sampai dengan saat ini tetap tampil dalam berbagai kegiatan budaya dan juga pertunjukan seni. Ada informasi lengkapnya, sahabat budaya, di rri.co.id.
0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, tahukah Anda ada tradisi Melasare yang saat ini tetap lestari sebagai mekanisme penyelesaian konflik adat di masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur. Lagu tadi juga ini dari Flores. Jadi kami hadirkan informasi ini. Nah, sahabat budaya, bicara tentang warisan budaya, tradisi Melasare ini dipertahankan karena mengedepankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial dan penguatan nilai-nilai persaudaraan masyarakat. Kepala SDK Witihama Adonara sekaligus pecinta budaya Lama Holot, Michael Borobebe mengatakan Melasare merupakan kecerdasan lokal yang diwariskan para leluhur menciptakan kehidupan yang harmonis. Tradisi itu lahir dari kesadaran bahwa setiap konflik harus diakhiri dengan jalan damai demi menjaga kerukunan bersama. Masih dari daerah timur, sahabat budaya, kami hadirkan dari John Seme Valinusarote.

0: Sama budaya jangan lewatkan persembahan drama legenda kami hadirkan dari Pro 4 RRI Gorontalo yang juga akan menghadirkan cerita-cerita rakyat ya. Dari Pro 4 RRI Gorontalo akan hadir pada jam 9 malam nanti.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, menggunakan 5 buah rebana dan 3 orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendengar.

95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: si anak ajaib. Cerita Nusantara dari Gorontalo, persembahkan kepada anak negeri yang disadur ceritanya dari karangan Profesor Karmin Baruadi. Dan diceritakan di episode sebelumnya, Apulu akhirnya meninggalkan rumah sang gadis yang telah menolongnya ketika terjatuh di dalam sumur. Kembali Apulu melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke istana orang tuanya, dan di perjalanan yang sudah sangat jauh akhirnya dia menemukan tempat istirahat.
1: Asik, akhirnya aku bisa menemukan tempat beristirahat. Duduk ah.

0: Apulu melangkah dan mengetuk pintu rumah itu setelah lama menunggu. Kemudian muncullah di hadapannya seorang raksasa.
1: Siapa kau?
2: Pucuk dicinta ulang pun tiba. 7 hari 7 malam aku tidak makan daging manusia. Kini makanan itu datang sendiri kepadaku. Kesini kau nak, mendekatlah kepadaku. Engkau kujadikan santap malangku.
1: Siapa kau?
2: Tapi sebelum kau kuhabisin jadi makananku, beritahu kepadaku siapa engkau dan apa maksud kedatanganmu.
3: Namaku Apulu, seorang pengembara. Aku datang bukan untuk menemuimu. Aku hanya tersesat ke tempatmu ini, wahai raksasa.
2: Aku beritahu kepadamu bahwa jalan pulang ke rumahmu melalui mulutku ini. Dan rumahmu ada dalam perutku ini. Aku akan menangkapmu, sini kau.
1: Tangkaplah aku kalau kau bisa menangkapku.
2: Berani-beraninya kau ya. Akan kutangkap kau. Sini kau.
0: Sedikitpun Apulu tak gentar menghadapi raksasa itu. Ketika raksasa itu mengelurkan tangannya, hendak menangkap Apulu, tapi Apulu dengan sigap mencabut keris kecil di pinggangnya dan menusuk tangan raksasa.
1: Hei raksasa, aku tak takut kepadamu. Berani kau mendekat, matilah kau di tanganku. Aku Apulu, tak takut kepadamu.
2: Tangkap kau.
1: Ya, matilah kau dengan kerisku ini. Ya.
2: Oh, sakira.
0: Dan suara raksasa pun menggema di dalam hutan. Tewaslah raksasa itu setelah ditusuk dengan keris. Pada akhirnya Apulu bisa tenang bermalam di tempat raksasa. Setelah itu, Apulu kembali melanjutkan perjalanannya menelusuri pinggiran hutan dan membekali barang-barang yang diperolehnya dari rumah raksasa. Apulu sampailah di sebuah danau.
4: Wah, ternyata di sini ada sebuah danau. Ada penghuninya seorang nenek. Mendekat ah, siapa tahu nenek ini mau menerimaku untuk beristirahat di tempatnya. Nek, nenek.
5: Aduh, kaget saya. Siapa kau anak muda?
4: Saya Apulu, Nek. Bolehkah saya tinggal bersamamu beberapa hari ini, Nek? Saya lelah sekali, Nek.
5: Oh, boleh, nak. Tetapi di tempat ini tidak ada kasur dan bantal. Di sini juga tidak ada makanan yang lezat. Tidak ada kopi dan teh. Yang ada hanya daun, kayu, dan buah-buahan.
4: Nek, bukan itu yang saya inginkan. Saya hanya ingin mengasuh sebentar di tempat ini. Saya lelah setelah dari perjalanannya begitu jauh.
5: Oh, iya, nak. Silakan kalau kau mau tinggal di rumah nenek yang jelek ini.
4: Oh iya, Nek. Biarlah saya akan memasak untuk nenek selama saya ada di sini. Nenek istirahat saja. Tidak perlu mencari makanan. Biarlah nanti saya yang akan mencari dan memasak untuk nenek ya.
0: Apulu pun tinggal bersama nenek tersebut. Dan pada suatu hari, saat ia mencari kayu, Apulu mencium bau yang sangat harum.
4: Tempat ini begitu harum. Tempat pemandian apakah ini? Nek, nenek, saya melihat tempat pemandian yang begitu harum. Tempat siapakah itu, Nek?
5: Nah, janganlah kau mendekati tempat itu. Tempat itu adalah pemandian para putri kayangan. Dan ulah yang menjaga tempat itu. Mereka akan memarahiku bila tahu ada orang lain di tempat ini. Janganlah sesekali kau ke tempat itu, nak.
3: Tidak, Nek. Akulah yang akan bertanggung jawab. Aku ingin melihat para putri kayangan itu, Nek. Izinkan aku bisa melihat putri-putri kayangan itu.
5: Anak muda, aku izinkan kau bisa melihat putri kayangan

0: pasti.
1: Baiklah, Nek. Aku akan berhati-hati. Terima kasih sudah menasehatiku. Kapan, Nek, mereka akan datang di tempat itu?
0: Mereka selalu datang untuk mandi di setiap hari Jumat, Nak.
1: Baiklah, Nek. Aku akan menunggu kedatangan mereka dan aku akan berhati-hati.
2: Dan pada hari Jumat yang ditunggu-tunggu pun datang. Para putri kayangan pun turun ke bumi untuk mandi. Kemudian Apulu mengintip dan ingin menyembunyikan sayap dari salah satu putri kayangan tersebut.
1: Wah, cantik-cantiknya mereka putri kayangan. Aku akan mengambil salah satu sayap dari mereka.
2: Belumlah sempat Apulu keluar dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba seorang raksasa mengambil sayap dari salah seorang putri kayangan.
3: Putri-putri yang cantik, janganlah kalian lari dariku.
4: Aduh, sayapku mana? Sayapku mana ya? Sayapku hilang. Kakak, sayapku mana kak?
3: Mau lari kemana kau putri cantik? Jangan pernah kau lari dariku. Kau akan kujadikan istriku.
4: Tidak, aku tidak mau. Mana sayapku?
3: Kau tidak akan bisa lari.
4: Kakak, jangan tinggalkan aku.
3: Kau harus menjadi istriku lebih dulu.
4: Tidak, jangan.
3: Kau harus menjadi istriku. Akan kutangkap kau. Jangan lari.
4: Jangan.
5: Hei, raksasa kurang ajar. Tidak pantas kau mengganggu perempuan yang lemah. Kesini kau. Akulah tantanganmu.
2: Melihat kehadiran Apulu, raksasa sangatlah murka.
5: Weh, coba saja kalau kau bisa menangkapku. Hai, hai.
3: Aku pasti bisa menangkapmu.
5: Hiya.
3: Kau menentangku. Awas kau. Rasakan ini padaku.
2: Raksasa menyerang Apulu bertubi-tubi. Namun, Apulu dapat menangkis dan melompat ke kiri dan ke kanan. Apulu berusaha menghindar dari amukan raksasa sampai ia terjatuh di air.
3: Rasakan bajunganku ini. Aku akan mencincangmu di dalam air ini.
1: Oh iya, aku kan punya keris. Akan kutusuk dengan keris raksasa ini. Biar cepat lenyap dia dari muka bumi ini.
3: Mampuslah kau anak manusia dengan batu besar ini.
5: Waduh, batunya besar sekali. Kalau begitu...
2: Setelah bosan mempermainkan raksasa, Apulu tidak lagi mengelak. Ketika sang raksasa menendangnya, Apulu menusuk kaki raksasa. Muncratlah darah dan menjadi biru seketika raksasa meninggal dunia.
3: Sakit.
6: Sungguh hebat Apulu. Betapa saktinya dia mau membelaku dan dialah yang patut menjadi jodohku.

0: Terima kasih sudah menolongku. Karena jasamu itu, aku akan pasrahkan diriku kepadamu dan apa yang engkau minta akan aku berikan.
1: Hah? Apa yang aku minta kau akan berikan? Putri, aku tidak mengharapkan apa-apa. Yang aku inginkan adalah mempersunting dirimu sebagai istri. Maukah kau menjadi istriku?
0: Kalau engkau menghendaki diriku, mintalah pada

0: Ayahku di negeri kami Kayangan.
1: Bolehkah aku pergi ke tempat ayahmu? Tetapi bagaimana bisa sampai ke sana? Aku tidak bisa terbang, Putri.
0: Itu mudah. Naiklah di belakangku dan akan kuterbangkan ke langit di negeri Kayangan.
2: Akhirnya terbanglah Apulu bersama sang putri ke negeri Kayangan.

0: Ayahanda, dia lelaki yang telah menolongku dan datang untuk melamarku.
1: Oh, melamarmu? Boleh, tapi ada syaratnya anak muda. Kau akan kukawinkan dengan anakku, asalkan engkau mampu menentukan siapa yang membawamu dari dunia sampai ke sini. Barulah engkau bisa mempersuntingnya dan membawanya ke dunia sebagai pendamping hidupmu. Akan tetapi, jika tebakanmu salah, maka silahkan angkat kaki dari negeri kayangan ini.
2: Aduh, bagaimana ya menentukannya? Wajah mereka mirip sekali. Yang mana ya putri yang membawaku ke sini tadi?
3: Apulu kebingungan menentukan siapa putri yang telah membawanya sampai ke kayangan. Di saat dia kebingungan, muncullah kunang-kunang yang hinggap di telinganya dan berbisik mau menolongnya.
4: Aku akan menolongmu untuk menentukan siapa calon istrimu. Siapa yang akan kuhinggapi di atas sanggulnya, dialah calon istrimu.
3: Terbanglah kunang-kunang menghinggapi sanggul salah satu dari ketujuh putri yang berdiri.
2: Baiklah, saya akan menentukan siapa calon istriku. Yang ini calon istriku.
1: Baiklah, kau tepat menunjuk siapa yang telah membawamu sampai ke sini. Dan kau berhak mempersunting anakku.
3: Raja pun mengawinkan Apulu bersama sang putri. Pesta perkawinan mereka dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Dan setelah tinggal beberapa lama di kayangan, Apulu dan istrinya pamit ke Raja Kayangan akan kembali ke negerinya. Setelah menerima banyak nasihat dari Raja Kayangan, Apulu bersama istrinya kembali ke dunia. Dalam perjalanan kembali ke dunia, dari atas punggung istrinya, ia mencari jalan pulang ke arah negerinya. Berbekal pengalaman ketika bersama burung itu, akhirnya dengan mudah ia menemukan negerinya. Betapa senangnya hati sang raja dan permaisuri ketika menyaksikan anak yang dinanti-nantikan telah kembali, bahkan telah memboyong seorang putri dari kayangan.
5: Apulu anakku, engkau telah kembali. Kami sangat gembira dan bersyukur atas kedatanganmu. Kerajaan ini akan kuserahkan kepadamu, nak. Pimpinlah dengan baik negeri ini.
6: Rakyatku, kerajaan ini akan kuserahkan kepada anakku Apulu untuk memimpinnya.
3: Demikianlah cerita rakyat Gorontalo dengan judul Apulu si Anak Ajaib. Semoga kita akan semakin mencintai negeri tercinta ini. Terima kasih kepada Profesor Karmin Baruadi yang telah memberikan izin menyadur kembali cerita ini. Dari Gorontalo, penulis naskah dan sutradara Feni Mohi, produser Raimanto Jaini Esos, pengarah acara Hasdin Daniel, teknik rekaman Yulanka Yusuf SAP, editing Nur Ainsyah Banggai, dan para pemain Angkasawan Angkasawati LPPRRI Gorontalo. Dan

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih untuk Anda sahabat budaya yang masih dengan Pro4 dari Gorontalo di 95,1 MHz. Baru saja menghadirkan mini drama legenda Apulu Anak Ajaib. Dan kita akan terus lanjutkan kebersamaan di Pro 4 RRI Gorontalo untuk lagu-lagu daerah Senusantara.

0: Semua lagu-lagu daerah Gorontalo enak didengarkan di malam ini, sahabat budaya. Tapi kita dengarkan info selanjutnya.
1: Tahukah Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe? Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahinetang. Gunung api bawah laut Mahinetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.
1: Sembilan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Megawa-gawa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megawa-gawa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
1: Lumadu lomongo panggola.
2: Boode lowale longgalo, mabolohi apolalo.
3: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
1: Tahuda lomongo panggola.
3: Hiam bola bongo, mola pidungio, bila tamu omahulungo, de bolo tahu.
0: Sedangkan kelapa menjatuhkan daunnya tidak mencapai langit, apalagi manusia. Artinya punya batas kemampuan.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo.
4: Mengoblam mengota to inden tali. Mau buta melo atia ungkuli botia. I ti olongia mo o duto botia cu mauli uli lalipu. La ayati to bawangio botia malo pioheto tilapulo wau malo pioheto tutumulo. Ingo pohia lo uhi popomulo alo patodu wau olo juma lo tolo pangimba uma lo pomulo lo pale atau beto tiali juda dongko tuhelo wau malo tolo ilengi uma lo pomulo lo binte i dongko binte diiti juto ube itu. Himo a ami julo pio heto hasili sabuhu talio ju suburu sampe sampe tihe dulo lipu malo ahe amai ume lo timoia to bawangio ijo eleponu ma pilo tuo tamai lo tango pohia labo lipu botiju amani po upo uda abuhu ta wawala mamoponu motoli anga. La ayati juwa mba o aawo ta boli poponua boli rukunu tokalaja upo upo udahu yula. Hila dia bawang Yosua butiju mama amo. Bolo ju tohu ilio tuau. Ti olongia mo odu to botia ju depo ma wolo wololo. Umalo ela oli kakalio tei polumoduyo. Ma tolo-tolo ela donggo ukeke ingai hipoito he topanga boti dabo boti tika kalio dilamu patato wanu ma ode utonu u ilona owalio ma lo ilo iya to elu moduhelio ma to utonu wau ma wololo ati tika ka uboti hi to o oditolio ju tita lenga po gambang oboti ma pila ito duolio. Hi odito ile dunga mai tipo gambango. Ma lo lubo wa ma dumudumulo totalu lo olongia mo oduto. Ojo tanu ma wolo uma pilolo duo abuti. Hi bolo to tametio ma oli olongia mo oduto. Patuju lo watia u lolo duo olando pama. Bo me i pikilangi wololo tika kalawatia teipolo moduyo buti mai molotalua wolowatia uau ongongala iwatia mamuhudu odelipama u mololohe olikakalatia polo moduyo ito tameta olipogambang ojo ojo eyang malolohu meilowatia tika kanto polo moduyo mongodapa ngotanto tipo gambang obutiju Moto tak tutu. Abu lilio maju ilimu lio boti sampai-sampai ponggo itu cuma li aku lalio. Oh ditolong uti binatang ya. Iju ma ilahu lalio boti ya umo lolohe oli polmoduyo. Iwo loju. Tamalo tapu mai boti aju ponggo. De utei polmoduyo boti mama omoi moia oli bubu ma otomongonu. Abla ang mengondo itu yo. Uma ba bantu awali bupu hemotolo ilengi. Hi uwalingyo meloponggo. Mama ilo po otak deli po gambango. De utai polo moduyo buti mama umoy moya walo tapang kolangota. Hemotolo ilengi. Hi o ditolio ju. Mama apilo po otak lio o deli olongnya mo oduto. Hi bomai lolo ju. Ti olongnya mo oduto. Sabu ju. Otawale mo patato tika kali buti dilamuali etu etu mao mototo hetato hilau iwan utinga mao dito ima ado dito iti olongia mo oduto buti aju malohudu imai malato walingio mai sabu anu mota pakusalo i udahala buti bolu bolu aju umuali mengotata mengodla ungkuli buti aju mapo bale melo atia ode olei polumoduyo. Hi ode tolei polumoduyo beti. Lolo laila dia lo bawangio. Uomba oju polona ona olo ulaito. Adi dumoto talo udulahu di dumoto talo ohui. Na olo ulaito. Hi wanu olo polango loju. Ima mengahung olo ayu. Waudung olo ayu-ayu walo. Abolo ma abuju, ja bolo osala bangu. Dungolo ayu-ayu ala botiju, upatuju olo watia botiaju, dungolo upo, dungolo dambu, ide dila dungolo tahiju. Ide uma woli tia lei polo moduyo boti, na olo ula ito. Tungla u otal walio, mota odu, motuhutohu idu, iboli pangatoju, na olo ula ito. Tumuoto lumualo o ayua a boti ubisa ju amula di dupa dulioli ipa tujulio boti ama mopo ola minga to bawangio i upola hilio boti ju alihu dilame mohihede to pahamu olei mo oduto bolo tei polumoduyo boti nao nao poli nao nao bolo boti ju malo onto wombohe tohungo o ayua. Hi wombohe botiju umapila tuju unila olio. Hi odito ile dungka ode wombohe botiju mama ubo bodu. Ojo tabi. I bolo to tameta ili bupu. Hi omon to duol. Hi odito cuma tatalua. Tibu pumailo hindu. Ina olo ma wolo patujungu boti. Polo to tameta olei polo moduyo ju. Watia boti bupu mai lapalo. Wanuti bupu dila kabalatani. Watia ma motitola woli bupu. Iju bila hema li bupu. Tio boti ada bola wolo tau. Ibolo to tameta oli bupu. Hua ubotia monu dila owolo wolo. Bohe motolo ilengi. Iwanu tinga mai nawo motitola wola utiali. Indendali. Pohihie walo mai umokea kapato ilengi boti. Hite polumodu yo jumalo hihiyoa. Ibilohe maali bubu. Tei polumodu yo boti ju umolohu. Poli dila mongingi lo kalanya. Poli juma lo po otanggala ilengi. Tunggu lo ju hasili lo ilengi buti juma lo data. Iti bubu buti malo toli angu. Wau ma ilangga pulio ma li bubu wala ohi hilau. Iju hasili lo ilengi buti mamo data. Tunggu lo ma he ohutode. Itei polumut uyuk betiju lopo tawari odeli bupu umo potali hasili lo ilangi beti. Iju tok ubai to tiali ju dipolu beti tali ya. Bodong ko tulo abarangi wau barangi. Imangut lama ngau tato, bolo maapu. Angku umale tentengu wati abu tia ungkungkul. Ente tak bongap melo wati alo lahu. Padu matahu dawa ulumadu. Ada pembohong butuh.

0: Balata Yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah Balata Yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo'o de lo tete lo'o ala udu.
1: Seperti kucing memakan tikus, artinya kebiasaan yang sulit dihilangkan. Tahuda lomongo panggola. Hiang bola pingge to tahua, debo mote lenggela, dabo di la bibi ela.
2: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan, tapi tidak saling ngotot. Artinya, berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo.
3: Mengola mengoda tuju apa ombu temelo hati ya. Bolo ju todula hetua tibu puta lopotalia. Bolo malo odungo hei habali woluo ila bota lo u mose pato ila dia. Iti putir botia ma popohulo olio to umolangato. Debo odelo panggung odito. Wau uoli hilio botia ju talilangu ayung ayu. Iti ta lo tita ta mose pa balik karanji. Wau mola meto oputoli putiri. Iti ta ma binda olio umali olongia. Wau ma poponika lio woli putiri. Ju odito tibu pumalo huwai ngai. I mama o ilo tanggula lio olei polumoduyo. Ite polumoduyo boti ju ma uhila momilo heila botalo sepa boti. I debo ahali lo umo sepa tihal. Ite polumoduyo boti ma lo hindu oli bupu. Wanu bolo ijini ali bupu. Watia opatuju mama momilo heila botalo sepa boito. Ito tameta oli bupu ju. Ma ijinia ui omon da botahuliu olemu dila bolo ma opo u laua ma mualilo i omonu bo bilo bilo sabuta mota moila bota buti wala ota o biluloa i omonu poti ulu hei poti poti aide umopita dila mota powo woyone hiju sabu ma otawali bubu ma tantu-tantu telo la ibuti po bubu nu talo tau ina olo bolu lo ilang kanga buti ju dilata ganti ali i ali potuli du uma ilo hehe talo ulat i tingga bolo bayang iandon i ju bolo tei polo moduyo buti ma ilona o wau ne bobo-bobo mola lo uhi antu lua uhi kadang-kadanga boli bolu-bolu lo alipotuli debe itu. Ima sangaja ju motitila imola itu. Iju maile unga mola. Wau mola tihutihulo to umula mingo. Wau matutu ato umolo ayu. Ibo he enta elio mola buti tahipo sepa wabuti. Mo aami ju tahipo lepa wabuti amula dia lungota mao tameto oputoli putiri. Wanu dilalibata, poli dilatunggulo. Ibu mohehu aju tatungko tepa. Debo dia lungo tama. Tamula mopo oto oputoli putiri. Ape pedu jumo ami. Itei polu moduyo boti juma. Moko hiduo atiyo. Itu udu moto hilalo umo sepa. Ide boma lokolio aju tio to bungolo ayu uti. Wow ma lo himpi day. Hiwolo ju. Toto nulola ta polawo dile mei buti ma hipopo ma iya lo laku. Wow ma he punuto lio buti tali. Sampai ma ulo ju tama lolo iya mai. Woi, utadu. Hingi ma iya teh ya. Tila tamba tilo tahi huto ne teh. Hina olo ju, malo didubu nuto lo tau sampe lo tingo. Hi alipotuli de umai lo bata lo ulato. Hinte boti tieli ju. Ite polu modoyo boti ju, ma didupa duli to tahi polo iya wa uli. Ide bo mahe moho potai tia ode lilinga lo sepa puti. Ma ilo lipata lio ju tahu lili bupu. Sabu mahe pokoi-kohi lo atio ito, udipomo ote pabali. Inde polo poti ju, mali lo poti ayo de talulio. Inde ya wal, mahu ati layang alio, wau mai la metalio poti bali, mahe po ito hiyo. Hepopo wawami olio, ode oloihi, ode oloala, polikamudi olio, kope lio. Ito to nulola tapo de hitalio mai, mahi pomitila ulingo. Sampe-sampe jumahi uwatia. Wai, hiki mahi oteye. Ite ipolumoduyo boti jumani dupaduli tetahi bisa-bisa lawa. Wapuli taliju, balik keranji boti mati lepalio lo langka-langka tolo mau. Bolo patau ju, mati layangan lio, mabo odelo utung-utung bota ju. Wau bokilamu dia lio maangopee. Imo tale to opu ju to li putiri uhulo-hulo. Pasi-pasi ju le to opu. Ita hibilo he botia ju mai lo he ya. Uwali mongolio ma. Ei, bote huto de bai to talo po oto opu. Hi odito ju le to opu lo ma bali boti. Te polumoduyo boti ju ma motalo titu oto ungulo ayo. Iju. Botia wala olota obilulo amapu butola. Mahiponga kuwa wa utalo po oto opu. Wa utalo po oto opu. Sampe-sampe juma ulota lo hudu alo wahu. Iti olongia ju. Mahilu mualai. Malo odungohe ububuluhut. Wobo ilohe abotita mahudu alo wahu. Imahua ilamanile lo hulu balani. Wau tipu diri ma bile la helio mai. I mai lindu lili olong ia. Ina olong bu ima ta tonu tianda hiyo lo ta lo po oto opu bali boti sampe ma dihu-dihu olen. Hiju bulo oli putir boti cuma mo pahuto. U bila-bila he mola odelei polo modoyo tutu ato ungolo ayo. Iju bolo tetame tiyo ma aliputiri. Ta lopo oto opu botia aba timola. Ta tutu ato bungolo ayu mola be. Hida tau tau walo male bilo he ode bungolo ayu. Ima mo tapile eto duo leo mei jute i polo mo duyo boti. I odi to mana ona omai. Mahe puhu wati alio. Ta lola i kekewehe. Ta lola i nila otumba. Ta lola i mohu tolu. Talo la ipatelio. Ampola ulo juta malo ilo ia. Einte bote huto de boti talo po oto opu boti bali. Einte ya se. Poli ulo ta wawatio. Woi, dila to udu te huto de boti tamu ali hialo putiri. Iju bolo nga amila lo maju upolo ia mai lo tau. Odele ipolo moduyo boti. Ite ipolo modoyo boti ju tinggal boto hilah-hilani yo. Amula dila pusingi. Iwan ualo bahasa masa tia itu ju. Tahi wati aboti tinggal bo. Angka polio mao. Lagu kemosraan. Inde ju malo tanggula lahu tiali. Inde bolo tap melo hati alo lahu. Baduma tahuda wau lumadu. Ada muli umbutalo.

0: ada loh. Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua, dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual. Lumadu lomongo panggola.
1: Bo'o delo tete mohe hualo tulalo.
0: Seperti kucing rampasan tulang, artinya terlalu rakus. Tahuda lomongo panggola. Hiambola tolomo tohua ngobotu mo'oto duo rijiki.
1: Sedangkan semut di lubang batu mendapat rezeki. Artinya, manusia punya rezeki masing-masing.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, 30 Kota Gorontalo.
2: Intenta leju, mapo om butuh melewati aungkul ibu ti. Hiti olongnya cuma lo po ota, tita lo tita, ta lo po oto opu balika ranji toli putiri. Ima tio tio lo ta popo nikala oli putiri. Wow ma po huduala lipu botia. Dabo, di lalo po oto opu balik botia ju upu ulita. Donggo wolo sangrati tuau. Umola mohamai polo hungo to ungo tualilo dutula udaha-daha olo talo lai mola'i panggola. Iju, talo lai mola'i panggola tiali ju. Wanu tingga humaya mai loati ya. Tika panja, tika tinggi, wau tika haya. Iju, popo umbu talo mata atau lo tak betih. Hila ayati odi tolo odungo heju puilo heya. Sabut nutula buti huwayo dudula. Boli ju mola motalu awolo talo lai mola ipanggola. Boli lio mao ito ju raksasa. Iju olo ta dilasanani. Boh tontu dia lio. Boli poheto iyo. Dek boma matelo huwayo. Ipoli ju walo tawe ma. Boli maila ba mengemu debu maposi mukul lo kupayo iyo iju tu udu ta dilasanangi tiali polo tilila hebalo ma upolo iyal mongoli iti olong iya boti debu ma ohila mongotota owo luo lei polo moduyo boti i debu ma ilin tulio mata tonu tanggulumu wau tau lo utonu ya buti. Iju mulu tetap meta oleh polu moduyo. Wati abuti aju tadila otanggulo. Wau bele lo wati abuti ju wato wato pohulungo wau umba umba tohuta. Wau ju wati abuti bota lo leleani. Itei polu moduyo buti ju hemola meta boti tinggal boto hilah hilalio, bo delo dila total lo olongia. Sampai sampai tamah hilo hilo ia, inti te uolati amula dila o ada bumau, tanpo barlonga te uolati. Icu ti olongia boti abo iyo iyo mau mau untuk kalakuan nilai polu muduyo boti, sabuto huha malo olongia boti, o delo wolo uhetu oleh lola iboti. Itu tak meta oleh polu moduyo ju. Ju mawawati alok ta lopo oto opu bali buti. Wanu polo tilala tohuhu tu ju. Ma pohile ala maap. Sabu ju dilapilo sangaja lo wati. Wau ijini lo mai wati ya uma mo potoro silo nona. Ite polu moduyo buti ma timihulo ju. Hiwoloju mahu a ilai tali olongnya to bingkungo. Bolo uwali olongnya mao. Ma ilo sakusia lo tanada tai obeti. Ma yoi olo talo po oto opu beti bali. Hi ma yoi olo ta ma popo nikala wali putiri. Dabo to udi polio. Hi o musi mama o muhammai polo hungo to ungotuali lo dutula. I bolo to tameta olei polo moduyo ju. Watia taju bota lawo lawodu. Dabo ju malo onto mai sombong ilo tango tango talio hipole pawa bali boti. Sombongi malo didu o apingio. Iwa tia boti ju bo mohingi sombongi limongolio boti. Sabu tau-tau wala hati ju bo bila helingolio mohitombili. Hiam pola watia juma hepolo ia wali mongolio bota hemo hile hile. Itingka harapu li mongolio boti juma to li mongolio upulito. Iwolo ju. Mo a amita hadiri boti juma herani. Wobo depo ma hi yundu yundua. Hina olo ta tonu te uola boti nente. Bilo hela pohi ahu ahuta dabo odi tolo bisala debo odi lo ta otilang kulo tek bolati itei polo madu itu malo sujudu wau malo lubo odeli olongia wojo wolo uma pengahulundo eanggu maka laja lo atia umai mopo osanangi wau mopo osalamati oli budiri. Watia mamuhila ijini uma muhammai polhungo buti. Iti olongia malo ngahulo uma le ikoko ahungo. Hi oditola ayatilo odungo hehungo. Inde woloju mahi kukukukube wolo uma wawa heamai. Umo sakusia ole polu moduyo. Umo lo talua wolo huwayo. Wolo talola imola ipangola. Araksasa itu ju. Nila lo huhewa ju, lo ayati ma ilu mambu, puli ma apa-apa lo. Ma omongo lo lai, omongo buwa ta ukeke, ita ududula, ma apa-apa lo. Bode lo wale longga lo. Hiti olongia ju, ma lo po ma alumu. Todula hebotia, ito ma mosakusia, olei lo lai botia, uma muhama polo hungo to ungotuali lo dutula. Huntu-huntu huayo, boli mama o molo talua, wolo talo lai mola ipangola. Ode mongo utata mongo dulaa, matot wolo, umamo ambua to bihu dutula. Masa kusiando, obbarani lio, wau obuheli lio lelo lai buti. Hi wolo ju, puti ala ayati pomohila pita ju ode bihu dutula. Ima huntu-huntu ju to pombango. Ingota-ngota lio jumahi bisa-bisala. Ei, ngotupa lo tutumulu ubuti tingga de utiwa umolo talua wolo tabuheli. Itingga wolo poli juta lo ilo iya. Itingga mawa lo lo obyo nga ole uwolati. Memo de pitanya wa. Ipoli mongoti lo juhi lo iya wa. Tingga ilo ngolapo olo te uwola buti mama lo hutok buhay ko u. Iju tu udu mongoti lo tiali ju mutabi mutoli ang. Mati dilahe paloma ui bisa lalu tau buti. Bolo buti ju ma pilo malenta meili olongia uma ma o muhama polo hungo. Itei polo moduyo buti aju mati huti hula to bihu pombango. Wau ma lo milo he mala ode tibawa. Mi! Po rete rete buti ju huaya tolilo. Wau tahi bilohe boti aju hilili mela. Wau boti ma aju te pol modu ya ba iyo iyo. Ida tau tau alo mehe bisa lawa. Ein te te uolati. Bohe iyo maleo boti utali tali lo nyawa. Hi te pol modu ya ito ju mati uti hula to bihu pombango. Wau ju ma lo pota lo tinggalahu. Iju tingga tolan to ju umo pohi hedu lo u. Tingga tinggalahu wa ulo pota lo tinggalahu. Wanu uwa lo mongopanggola itu ju. tingga-tingga lahu butiju woluo bomai lohe uila nelalo buulu uila nelalo apula iwanuju lopota lo tinggalahu tuoto umalo popasi itei polmut uyo butiju malo pota lo tinggalahu ita tuli da malo popasi odito ju titi dehulio odedutula uya tau-tau walo jumah wawatia itei polmut uyo butiju malo larulangi ibu tiju kuayo mahi uyu hemai hemo hilapita oleh pulmoduyo iju dong kolali walo tahi bilohe tamahi taya tanyanga tamahi watia sabu walo juto talu lehi pulmoduyo botiju mai mai matiom pulo huayo olo umangangang
3: ei mengut lama ngotato bolo maapu ju tanu ma wakutu umai momutu ma waku wakutu lo umai mobulo dede insyaallah de muli umputa melati atau yang ape enda mai de bodi topo watia mahindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini Rabu tanggal 2 September 2026. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mau tato mengudela di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini Kamis 3 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohlanda. Kita ketemu lagi untuk kesempatan edisi hari ini di lembaran ketiga bulan September, tepatnya hari Kamis. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan berkah selalu untuk hari ini. Seperti biasa kita akan awali acara ini religi pagi bersama Pro 1, kemudian informasi warta pagi dan juga sajian informasi yang kami kemas dalam pas jam akan hadir obrolan pagi juga untuk Nusantara pagi akan temani Anda pada pukul 9 nanti. Ya, sahabat budaya Lohlendalo, saya Pak Daimu hadir. Selamat menikmati hari baru, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nafas kehidupan sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan di hari ini akan berjalan sesuai harapan. Sahabat budaya Lohlendalo, dari studio saya ucapkan selamat pagi untuk Anda saat mendengarkan. Kita akan langsung bersama dengan Pro 1 Gorontalo.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi ini seperti biasa, kami hadirkan religi pagi untuk mengawali hari. Dan pagi ini Anda pendengar maupun yang mendengarkan kami melalui program 4 di pagi ini, sebelum kita masuki program siaran religi pagi, kami hadirkan dulu lagu religi berikut ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menanti untuk menghadirkan religi pagi di hari ini. Nantinya akan dipandu Imran Yahya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya yang dirahmati Allah, kita kembali berjumpa lagi dalam sajian religi pagi untuk edisi hari ini di hari Kamis 3 September 2026. Ruang bincang yang insya Allah selalu menghadirkan hikmah dan ilmu untuk menemani awal hari kita untuk hari ini. Rekan sahabat budaya, kita kembali membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, ekonomi syariah dan zakat, jalan menuju keberkahan harta. Sudah ada Ustadz kita yang hadir di Zoom, Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge LC MHI. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untuk saat ini di religi pagi, untuk pendengar yang ingin bergabung bertanya tentang ekonomi syariah dan zakat, silakan Anda bisa melalui layanan telepon kami di 0811-430-4040, juga di WhatsApp kami. Anda juga bisa bersama di nomornya programa 408. Masuk kami untuk Pro 1 0821 9664 8664, dan 030. Anda juga bisa berinteraksi melalui channel YouTube kami di RRI Gorontalo. Sebelum kita akan mulai untuk menerima pertanyaan-pertanyaan Anda, kita akan buka dulu untuk religi pagi hari ini. Tafadhal Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadin ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam program Religi Pagi setiap hari Kamis. Mudah-mudahan kita semua dalam senantiasa dalam lindungan, naungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan adalah tentang topik fikih muamalat dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan real yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam aplikasi penggunaan harta di setiap hari kita. Baiklah, kita akan segera berinteraksi dan kami kembalikan ke Pak Imran sebagai moderator pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita silakan langsung bersama dengan pendengar saat ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja. Apakah itu melalui layanan telepon programa 1 0821 9664 8664, atau juga di perempat 0811-430-4040. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa Pak?
2: Iya. Wah, iya, saya bahasa Gorontalo atau bahasa Indonesia?
0: Bahasa Indonesia saja Pak.
2: Dari Gorontalo, ini Pak.
0: Pak Mansur, Pak, silakan.
2: Narasumber Pak Pudung. Bisa di
0: silakan, silakan. Ya, silakan Pak Mansur. Saya
2: pembawa damai di hati umat serta bersukma salju banyak melanglang buana di lomba tasawuf. Pertanyaan saya sebagai berikut Pak. Di dalam bahasa Al-Qur'an itu namanya menghidupkan tanah mati. Atau bahasa Arabnya itu Ihya'ul Mawati. Ya, ini kan ekonomi toh Pak, ekonomi.
0: Ya, menghidupkan ya. Tanah mati baru.
2: Ya, ini.
0: Menghidupkan tanah mati ini Pak.
2: Menghidupkan tanah mati.
0: Iya.
2: Ihya'ul Mawati dalam halaman yang ada ini. Pertanyaan saya Pak Haji, itu harus dimanfaatkan itu tanah-tanah. Rasul sudah mengungkap itu dalam, mungkin Bapak lebih, saya kan cuma ulama-ulama, saya itu usia lanjut masih aktif saya. Begini, kau kerjakan itu tanah-tanah yang mati itu kata Rasul. Tapi setelah leluhur-leluhur bangsa yang sudah 81 tahun menanami itu dan meninggalkan dalam bahasa Gorontalo bini, itu burung-burung yang menobarkan bibit-bibit itu. Dan di situ ada pendapat Profesor Budai mengatakan tanpa tumbuh-tumbuhan di atas dunia, manusia tidak bisa hidup. Yang kedua dari Walhi mengatakan,
3: Pak Mansur, pertanyaannya?
2: Pertanyaan tunggu dulu, ada kaitan dengan penting sekali.
3: Pertanyaannya adalah waktu.
2: Ini sudah ditanam, Pak. Sudah ditanam. Kemudian sesudah ditanam tumbuh. Tumbuh kayu-kayu kokoh berdiri bagai raksasa gagah, akarnya menghujam ke bawah, tetapi timbul masalah. Masalah itu munculnya HTI, hutan tanaman industri, ditanam di situ, diambil itu kayu-kayu yang berdiri bagai
3: raksasa. Pak Mansur, pertanyaannya Pak Mansur.
2: Pertanyaannya itu karena tanah itu hutan kan sudah ditanam itu tanaman-tanaman itu kemudian ditebang. Jadi mata petak bagi rakyat. Kami di Kuandang itu dengan adanya HTI itu bagaimana menurut Pak ini kausalitas Bapak ini? Sebab tanah subur kemudian subur kemudian.
3: Baik, terima kasih Pak Mansur yang sudah bersama kami untuk saat ini. Kita lagi mencerna untuk pertanyaannya tentang tanah mati. Istilah intinya adalah bagaimana dengan HTI ini. Kita sapa dulu untuk penelpon berikutnya. Silakan line telepon. Pertanyaannya berkaitan dengan ekonomi syariah dan zakat. Kita menyapa.
4: Halo.
3: Assalamualaikum, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Abni.
3: Baik, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau meminjam pas, tapi sudah lama tidak dibayar-bayar. Bagi peminjam itu dianggap saja sebagai zakat atau sedekah itu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh menjawab yang pertama ini Pak Mansur, bisa dipahami Ustaz tadi?
1: Iya, memang di dalam konsep pemanfaatan tanah di dalam Islam itu ada yang disebut dengan Ihya ul Mawat. Ihya ul Mawat itu adalah tanah, jadi ada sebidang tanah, kemudian tanah tersebut terbengkalai. Sementara tanah tersebut itu berada pada wilayah kehidupan masyarakat. Jadi istilahnya ada tanah yang memang, makanya dia disebut dengan tanah mati. Nah, Ihya ul Mawat itu adalah menghidupkan tanah yang mati tersebut. Jadi ada tanah-tanah yang terbengkalai, yang tidak dimanfaatkan, kemudian manusia datang ke situ untuk memanfaatkan tanah-tanah di situ untuk kepentingan pangan mereka, untuk kebutuhan sumber penghidupan makanan mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam konsep Ihya ul Mawat itu adalah memang dia berupa tanah yang terbengkalai, bukan tanah yang digunakan dalam rangka, misalnya ada tanah yang memang digunakan dalam rangka menjaga kelestarian alam. Ya, jadi kita punya hutan-hutan tertentu yang memang hutan tersebut memang tidak dimanfaatkan, tetapi ada tanaman-tanaman besar di situ yang menjaga ekosistem dan juga menjaga kesinambungan sumber daya alam yang kemudian digunakan dalam rangka menopang kehidupan manusia. Ya, misalnya dia yang paling dekat adalah dia menghasilkan oksigen, kemudian juga dia menjadi rumah marga satwa hewan-hewan populasi yang ada di dalam hutan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya dia memang adalah tanah yang memang layak untuk digunakan sebagai bercocok tanam, dia berada pada wilayah yang dekat dengan masyarakat, atau misalnya memang dia layak ya dalam artian ketika digunakan tanah ini, maka dia akan menghasilkan manfaat. Jadi bukan menimbulkan mudorot yang baru, atau menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerusakan alam, tetapi dia dapat digunakan untuk memberikan manfaat. Nah, itu dia berhak untuk digunakan. Nah, memang ada yang disebut dengan tanah-tanah itu yang merupakan tanah adat yang istilah di dalam hukum agraria itu tanah ulayat kalau tidak salah ya, tanah-tanah ulayat itu adalah tanah-tanah yang digunakan oleh para masyarakat yang memang secara adat memang mereka tinggal di dalamnya. Nah ini memang masih menjadi permasalahan di negara kita karena itu bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh negara untuk pemanfaatan tanah tersebut. Kita bisa katakan bahwa apa yang dipegang oleh masyarakat, ya, yang sudah digunakan oleh masyarakat dan memberikan manfaat kepada mereka, semestinya itu dipertahankan seperti itu, ya, karena itu sudah menjadi sudah menjadi sumber penghidupan dari kehidupan mereka. Nah, Rasulullah SAW memang menyatakan bahwa barang siapa yang menghidupkan, ya, man ahya, jadi barang siapa yang menghidupkan atau menjadikan tanah yang terbengkalai itu menjadi bermanfaat, maka dia berhak atas tanah tersebut. Secara lugas kan dalam ayat itu disebutkan bahwa kita dijadikan tempat tinggal kita itu adalah bumi, kemudian bumi tersebut digunakan oleh kita untuk kita manfaatkan atau sebagai tempat tinggal kita yang akan kita ciptakan kemaslahatan di atasnya. Nah, kemudian permasalahan yang muncul di kemudian hari yang kita sudah kenal itu adalah bagaimana beberapa tanah yang dijadikan oleh pemerintah menjadi lahan, sebenarnya itu memang tidak terjadi kesalahan seperti itu. Jadi kita negara semestinya memang menjadikan tanah-tanah tersebut berada pada wilayah kekuasaan mereka karena memang sejak dulu tanah tersebut telah menjadi sumber penghidupan mereka. Saya kira demikian penjelasan yang pertama. Kemudian penjelasan yang tentang, jadi hutang itu memang adalah hak pemilik piutangnya, ya. Jadi orang kalau berhutang, hutang tersebut harus dibayar karena dia adalah hak kepemilikan yang melekat kepada seseorang, dan Islam mengakui kepemilikan itu, sehingga ketika dia dipinjam atau ketika dia dirusak, maka harta tersebut harus dikembalikan. Nah, selama harta tersebut tidak dikembalikan, maka dia akan menjadi hutang yang akan dibawa mati. Jadi kalau selama tidak misalnya seseorang meninggal dunia, kemudian dia masih membawa hutang, maka hutangnya tersebut masih tetap berada pada hutang yang harus hak orang lain, hak adami yang harus dia dikembalikan. Nah, kecuali kalau memang yang punya piutang itu, ya, yang pemilik modalnya itu, pemilik hartanya itu mengikhlaskan. Nah, dia mengikhlaskan, maka itu bagian daripada amal terbaik. Ya, di dalam hadis itu kan Rasulullah SAW itu kan ditanyakan tentang amal-amal yang terbaik. Nah, di antara amal yang terbaik yang diberikan oleh, yang dijelaskan oleh Rasul itu adalah au antak dialahu dainan. Jadi kalau misalnya kamu melunaskan atau membebaskan hutangnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencintai amal yang seperti itu.
3: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut untuk penelpon berikutnya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
5: Ya, waalaikumsalam.
3: Iya, dengan siapa Pak?
5: Pak Mus ini di
3: Pak Mus Limboto. Baik, silakan. Agak terputus-putus Pak suaranya, bisa bergerak sedikit.
5: Assalamualaikum.
3: Putus-putus Pak.
5: Iya boleh ya. Bisa.
3: Nah ini bisa. Silakan.
5: Sekarang ini Pak, yang dulu sekarang ini adalah generasi pemanjat kelapa Pak. Ini yang sulit sekarang ini lebih memberikan istilahnya rancangan bagi pemanjat kelapa ini. Kira-kira boleh pemerintah memberikan cakap mal kepada pemanjat kelapa ini supaya anak-anak daerah ini punya antusias dalam pekerjaan itu. Karena pekerjaan ini sangat mulia, mungkin pengaruh status daripada itu, dan tiada mereka yang tidak mau ini sebagai pemanjat kelapa. Dan sekarang sudah sulit kami generasi sekarang ini. Solusinya bagaimana Pak Ustaz? Apakah boleh pemerintah memberikan cokot mal bagi pemanjat kelapa ini dengan pekerjaan yang sangat mulia ini? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikut, silakan. Saya juga melihat kalau ada WA yang masuk pada hari ini, nanti akan dibacakan. Silakan untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum, halo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum, halo, silakan, sudah masuk.
7: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam, dengan siapa?
6: WA yang masuk.
3: Dengan siapa? Halo.
7: Saya mau bertanya Pak Ustaz.
3: Oh, ini. Silakan, silakan Om Munik.
7: Ada kan ini tentang harta tuh?
3: Iya. Silakan, silakan. Baik, kita tinggalkan dulu. Pak Muiz, silakan Ustaz.
1: Iya baik. Sepertinya kalau yang ditanyakan oleh Pak Muiz ini tentang kelangkaan orang yang berprofesi atau bisa keahliannya itu adalah untuk mengambil buah kelapa ya. Jadi buah kelapa ini tinggi sehingga dibutuhkan keahlian untuk bisa sampai kelapa tersebut dipetik. Maka itu butuh orang-orang tertentu yang memiliki keahlian. Tapi keahlian itu sekarang sudah mulai jarang kita temukan, karena mungkin insentif yang diberikan kepada para profesi memetik kelapa ini, dia memang terasa kurang ya. Semestinya ini menjadi perhatian bagi pemilik-pemilik pohon kelapa. Jadi kalau kita ingin, kan begini, Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa sebaik-baik kalian itu adalah orang yang memberikan harta atau memberikan gaji terbaik kepada orang-orang yang engkau bekerjakan. Nah, makanya yang himbauan kita pertama bahwa memang orang yang profesinya memanjat kelapa itu mempertaruhkan nyawa, sehingga semestinya gaji yang mereka dapatkan itu juga adalah gaji yang layak untuk bisa berkesesuaian antara apa yang mereka kerahkan berupa keahlian dan juga berbagai macam resiko yang harus mereka tempuh, yang harus mereka hadapi. Maka semestinya itu seimbang dengan gaji yang mereka terima. Nah, kemudian untuk bagaimana apakah dia layak untuk mendapatkan zakat bagian daripada zakat yang 8 asnaf itu, maka itu dilihat dari porsi yang bisa diambil darinya. Jadi misalnya kalau pemanjat kelapa itu memang dia berada pada golongan yang fakir atau golongan yang miskin, maka dia tentu berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat tersebut. Kemudian yang berikutnya, bisa juga kalau misalnya memang kelapa menjadi hajat orang banyak, kemudian diambilkan dari porsi yang lain. Nanti itu membutuhkan ijtihad, misalnya diambilkan dari porsi misalnya fisabilillah, jadi atau porsi orang yang berjuang atau berada pada wilayah profesinya itu memang berada pada wilayah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fisabilillah ini memang dia sangat sangat fleksibel untuk bisa ditafsirkan untuk bisa diberikan kepada mustahik yang berkesuai dengan visabilitas tersebut, tetapi memang hal ini dia sangat bergantung juga kepada ketersediaan dana di basnas ya, ketersediaan dana pada lazna zakat. Bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memang sangat dibutuhkan asnaf-asnaf lain yang memang sangat membutuhkan, sehingga bisa saja istilahnya himbauan ini bisa kita masukkan kepada basnas provinsi atau basnas kabupaten kota untuk bisa dipertimbangkan diberikan kepada para profesi pemanjat kelapa tersebut. Saya kira demikian jawaban.
3: Satu yang jadi pertanyaan saya itu yang punya kelapa ini pribadi atau pemerintah? Yang kalau kita mau
1: pribadi
3: ya. Kalau pribadi bisa ya.
1: Iya, pribadi ya, tetap dia bisa. Jadi biarlah individunya, personnya ya, personalnya masing-masing yang memang istilahnya kita pertimbangkan apakah dia masuk pada kategori fakir dan miskin ataukah bisa kita pertimbangkan ambil dari jatah ibnu sabit ya, tadi fisabilillah.
3: Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi untuk penelpon. Assalamualaikum, halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Agak delay, kita lewat lagi. Untuk dulu kita baca ada Mariam Wongkariti Barat. Ustaz, ini pertanyaan ada teman saya yang nitip. Ustaz, orang tuanya menyimpan emas dan uang itu dalam jumlah besar atas nama anaknya yang masih kecil. Secara hukum kepemilikan tercatat atas nama anak, tetapi seluruh harta berasal dari orang tua dan masih dikelola orang tua. Siapa yang wajib membayar zakat atas harta tersebut ini, Ustaz? Fadhil Ustaz.
1: Baik, anak itu dia belum memiliki hak untuk mentasarufkan atau memanfaatkan atau membelanjakan, memindah tangankan harta tersebut. Jadi anak itu dia pada kategori belum mukallaf, ya, akalnya belum sempurna. Nah, ada juga orang-orang dewasa yang mungkin karena pertumbuhan otaknya terganggu sehingga dia tidak berkembang. Meskipun dia sudah berada pada umur yang dewasa, tetapi karena akalnya tidak sempurna, maka orang-orang seperti itu dia harus memiliki wali yang mentasarufkan, yang berhak untuk mempertimbangkan harta tersebut dibelanjakan atau dipindah tangankan. Nah, kalau anak-anak, ya berarti dia masih orang tua yang memiliki harta tersebut. Jadi bukan merupakan sebuah kebenaran, ya, justru merupakan kesalahan kalau orang tua itu memberikan harta kepada anak dan anak tersebut memang belum dewasa, justru itu akan menjadikan harta tersebut itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Justru itu terlarang dalam Islam ya. Jadi kita harta tersaja karena tersebut secara 100% kepada anak, maka dia nanti kan anak itu dia belum sempurna akalnya, maka bisa jadi pemanfaatan tersebut adalah pemanfaatan harta yang sia-sia. Nah, jadi kalau kita simpulkan jika harta itu memang pun sudah diberikan kepada anak ya atas nama anak, maka yang masih akan berkuasa untuk mentasarufkan, ya, memindah tangankan atau membelanjakan, memanfaatkan harta tersebut, uang tersebut tetap ya, berada pada tangan orang tua. Sampai dengan anak tersebut berada pada usia dewasa, dipandang cakap di dalam memanfaatkan harta tersebut.
3: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Telepon, ada yang ingin bergabung? Kalau belum, ada Rustam. Ada teman saya menerima zakat karena dulu dia tergolong fakir. Lalu di pertengahan tahun, tiba-tiba dia mendapat warisan besar hingga melewati nisab. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah zakat yang sudah diterimanya itu harus dikembalikan? Dan kalaupun harus dikembalikan, kapan dia mulai wajib bayar zakat? Fadhil Ustaz.
1: Jadi zakat yang sudah diterima itu tidak dikembalikan. Ya, jadi zakat itu kan ketika kita, zakat itu bukan hutang. Zakat itu adalah harta memang yang menjadi milik mustahik. Jadi apa diambil min, jadi diambil dari orang-orang kaya, kemudian faturadu ila, kemudian diberikan kepada orang-orang, dikembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, kepada asnaf tersebut. Jadi harta itu pada hakikatnya, harta zakat ya, itu pada harta zakat, kemudian harta sedekah, itu adalah milik daripada si penerima zakat atau sedekah tersebut. Dia bukan menjadi hutang. Nah, kalau misalnya berzakat dari musta'ik, penerima zakat, kemudian tiba-tiba menjadi muzakir, menjadi orang yang mampu, maka dia tidak mengembalikan zakat tersebut. Karena memang zakat itu adalah milik daripada musta'ik yang 8 asnaf itu. Nah, makanya mengapa kita tidak bisa sembarangan memberikan zakat itu kepada selain 8 asnaf atau ijtihad atau apa istilahnya, orang yang berhak untuk mendapatkan 8 asnaf itu melalui penafsiran-penafsiran baru. Karena memang harta itu adalah milik mereka, milik daripada 8 asnaf tersebut. Nah, kalau kita salah memberikan, maka dia akan salah peruntukan menjadi harta yang tidak berhak untuk diterima. Tetapi kalau memang dia mustahil zakat, memang berada pada 8, atau misalnya dia fakir atau miskin, maka harta zakat itu adalah menjadi miliknya. Jadi ketika dia sudah terima, tidak merupakan apa, bukan merupakan kewajiban baginya untuk mengembalikan. Itu memang sudah menjadi harta milik daripada mustahil. Ya, kecuali ada beberapa program yang dijalankan oleh Basnas ya, misalnya zakat yang memang digunakan untuk secara bergilir merupakan dana bantuan. Nah, itu dengan apa itu dengan pembahasan yang lain. Tapi kalau dia memang zakat yang diberikan berupa zakat yang dia berhak untuk menerimanya, maka itu serta-merta menjadi milik daripada mustahil.
3: Ya, iya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ke YouTube ini ada @ismail_pahit3561. Ustaz, bagaimana sewa jahit ditunda-tunda sampai bertahun karena yang suruh jahit belum ada uang, sementara nilainya 8 juta. Selama ini juga dia memohon-mohon agar bisa bersabar dan dia berjanji akan menambah 2 juta. Bagaimana hukumnya? Ketika dibayar hanya 8 juta, bagaimana hukumnya dengan perjanjiannya? Karena tukang jahit ini sudah kasih diskon duluan, ternyata tidak dibayar langsung, padahal masih diputar modalnya. Silakan Ustaz.
1: Utang harus dibayar ya. Jadi entah itu dia berupa hutang yang berupa uang dengan uang, atau misalnya istilahnya uang dengan jasa. Ya, ini kan yang terhutang adalah jasanya. Nah, sementara di dalam Islam itu adabnya itu adalah sebelum keringat daripada pekerja, maka upahnya itu harus sudah terbayarkan. Jadi bagaimana Islam menjamin agar terjadi keseimbangan antara pekerjaan jasa yang kita tuntut kemudian dengan jasa yang kita berikan. Mestinya setelah jasa itu selesai, maka dia harus segera membayarkan hutang berupa upah tersebut. Jadi kalau misalnya dia menunda, itu sangat bergantung kepada si penjahitnya mau menunda atau tidak. Nah, kalau misalnya dia ditunda, maka batasan waktunya itu juga harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya dia berjanji untuk menambahkan, maka karena ini uang dengan jasa, maka dia tidak akan berlaku hukum riba di dalamnya. Nah, mestinya memang kalau misalnya dia 8 juta, kemudian ditambah menjadi 2 juta, menjadi 10 juta, maka harus 10 juta itu yang dibayarkan. Karena di dalam Islam itu setiap akad itu yang dinilai itu yang akan dihukumi adalah apa yang diucapkan dan apa yang diniatkan. Jadi ketika dua orang bersepakat, kemudian terjadi kesepakatan tersebut, maka yang diberikan hukum adalah apa yang menjadi bentuk akadnya, atau apa yang dilafazkan dalam akad dan apa yang diniatkan dalam hati. Jadi kalau misalnya dia karena penundaannya itu dia berikan konsekuensi 2 juta, kemudian menjadi, kalau dihitung keseluruhan menjadi 10 juta, maka 10 juta itu yang harus dia bayarkan. Jadi kalau misalnya dia baru membayarkan 7 juta, berarti masih ada 3 juta yang harus dibayarkan. Atau misalnya dia kembali kepada 8 juta tersebut, kemudian dia belum membayarkan yang 2 juta, maka 2 juta tersebut harus terhutang. Iya, harus menjadi hutang yang harus dikembalikan, harus dibayarkan. Saya kira demikian jawabannya.
3: Kita lanjut dari Pak Halim Ilong Kabila. Saat apakah boleh puasa yang tertinggal pada puasa Ramadan diganti dengan bayar fidyah? Bagaimana, Ustaz?
1: Baik, bayar, jadi begini, di dalam puasa itu dia ada ketentuannya masing-masing. Ya, kalau puasanya itu orang seseorang sakit dan dia sakitnya adalah sakit yang wajar, ya, sakit biasa yang memang suatu saat akan sembuh, maka dia harus diganti. Puasa itu harus diganti di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya itu adalah sakit yang menakung, sakit yang memang sudah seseorang sudah putus asa atau sudah sangat susah untuk sembuh dan terjadinya sudah sangat lama, maka dia bisa bayar fidyah. Ya. Atau misalnya ada, dia tidak dalam keadaan sakit tetapi dia sedang mengandung, orang-orang ibu-ibu menyusui, kemudian ibu-ibu yang sangat sedang mengandung, atau misalnya para pekerja-pekerja berat. Para pekerja berat yang memang harus berada pada paparan sinar matahari, membutuhkan energi yang banyak, energi tersebut harus cepat terganti karena dia bekerja, maka itu juga masuk pada kategori yutikunahu. Nah, itu bisa bayar fidyah. Tapi kalau orang normal kemudian dia sakit dan suatu saat setelah bulan Ramadan dia sudah sembuh, atau pada bulan Ramadan itu langsung beberapa hari kemudian dia sembuh, maka dia tidak bisa bayar fidyah. Dia harus ganti. Ya, dia harus ganti puasa tersebut. Jadi wa'alalladzina yutikuna fidyatu ta'aw miskin itu bahwa orang-orang yang tidak mampu itu adalah pada kategori sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi kalau sakitnya memang sakit yang menahun, tidak artinya tidak jelas lagi kapan sembuhnya, maka dia bisa bayar fidyah. Saya kira demikian, Bang.
3: Baik, apaknya YouTube lagi nih. Roni Dungkio. Assalamualaikum, Ustaz. Hanya ingin bertanya tentang hukum menerima gadaian barang seperti kendaraan. Singkat dan
1: ya bisa. Jadi kendaraan itu dia bisa dijadikan sebagai barang gadai. Ya, dia karena berharga. Cuma yang perlu kita kasih catatan adalah biasanya orang Gorontalo kalau menerima barang gadai, barang tersebut dimanfaatkan. Nah, ini yang harus diberikan catatan bahwa pemanfaatan barang gadai itu tidak dibolehkan dalam fikih Islam. Mengapa demikian? Karena barang gadai itu dia fungsinya hanya sebagai jaminan agar di suatu saat barang atau hutang tersebut itu terbayarkan. Kalau hutang tersebut tidak dibayarkan, maka si pemegang barang gadai berhak untuk menjual atas persetujuan daripada si pembutang, kemudian untuk melunasi hutangnya. Nah, selama barang gadai itu berada di pengawasan, maka istilahnya barang tersebut tidak dimanfaatkan. Nah, kecuali kalau misalnya memang barang tersebut membutuhkan perawatan. Nah, kalau mau sepertinya butuh perawatan, sepakatan bagaimana bentuk konsekuensi perawatan motor tersebut, apakah konsekuensinya bisa dimanfaatkan sebagai konsekuensi untuk membayar hutang atau bagaimana. Ya, saya kira demikian jawabannya.
3: Baik, kita masuk di yang terakhir ini, Ustaz. Dari Rahmat tidak menyebutkan tempatnya di mana. Ustaz, apakah mungkin sebuah negara benar-benar menerapkan ekonomi syariah 100% tanpa riba sama sekali di tengah sistem keuangan global yang saling terhubung dan berbasis bunga? Atau ekonomi syariah pada akhirnya hanya bisa jadi alternatif dalam sistem yang tetap dominan konvensional? Tafadhal, Ustaz, terakhir ini.
1: Ya, memang kalau kita lihat saat ini memang ekonomi konvensional memang dia sudah menggurita ya, sudah berada pada semua lini kehidupan masyarakat kita. Tapi kita tidak mengetahui bahwa suatu saat Allah itu kan istilahnya mu'izzu wa muzil. Allah itu kan dalam Quran surat Al-Imran itu bersifat istilahnya membolak-balikan keadaan dan juga bisa menjadikan sesuatu berkuasa selamanya atau tiba tersebut hilang. Nah, kita tidak tahu kalau merujuk kepada kejadian tahun 90-an ketika Indonesia krisis itu yang membuktikan bahwa ekonomi syariah sangat tangguh itu adalah ketika krisis tersebut. Sehingga sekarang ekonomi syariah itu menggeliat karena krisis di Asia termasuk di Indonesia pada tahun sekitar 97, 98, 99 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri itu kan membuktikan bahwa memang ekonomi syariah itu sangat tangguh dan juga menerapkan prinsip keadilan sehingga tidak menjadi kolaps ketika terjadi krisis moneter. Nah, kita berharap mudah-mudahan itu sudah akan menjadi alternatif yang bisa menjadi pegangan semua orang. Ya, kita tidak tahu di suatu saat mungkin menerapkan semua lini kehidupan mereka dengan ekonomi syariah. Kita berusaha. Ya. Makanya sekarang ada banyak misalnya makanan berbasis halal, kemudian sekarang pariwisata berbasis halal, kemudian industri berbasis halal. Nah, suatu saat bisa jadi kesemua daripada lini kehidupan kita akan berbasis ekonomi syariah atau berbasis halal. Saya kira demikian jawabannya.
3: Baik, alhamdulillah kita sudah bersama-sama tadi Ustaz beberapa pertanyaan yang masuk hari ini. Insya Allah ini akan dapat dipahami untuk Anda yang tadi bertanya mungkin masih belum memahami apa yang Anda rasakan selama ini. Pendengar sahabat budaya, kita akan tutup untuk edisi religi hari ini tentang ekonomi syariah dan zakat. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung waktu, marilah sama-sama kita tutup dengan takbiratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Ada beberapa mata belanja, jenis belanja yang kita harus beli itu tidak terbeli. Contoh, biasa di 100 ribu itu ibu sudah dapat beras, dapat minyak, ya, gula. Nah, di suasana pelemahan daya beli begini, nah harus ada intervensi kita ke harga pangan.
2: Ombudsman Gorontalo siap melaksanakan pemufakatan yang telah diselesaikan atau telah disepakati pada rakornas tersebut, seperti menyederhanakan alur proses dan beban administrasi melalui revisi ketentuan penanganan laporan masyarakat serta penyesuaian baku mutu waktu.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat pagi pendengar, stok pangan pemerintah sangat tersedia untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Gorontalo. Ketersediaan bahan pangan ini harus sejalan dengan stabilisasi harga dan daya beli masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya beras, dalam kondisi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menghadiri pelaksanaan pasar murah di halaman kantor TVRI kemarin mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau kondisi stok pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Gubernur menyampaikan ketersediaan beras salah satu perhatian serius pemerintah provinsi, memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik.
1: Sekarang ini stok pangan pemerintah cukup, tapi ada kecenderungan daya beli masyarakat karena kering begini agak menurun. Jadi daya beli itu begini contohnya, ibu-ibu biasa belanja di pasar 100 ribu untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang sudah hampir tidak mungkin, ya, sudah lemah. Artinya dari lemah itu ada beberapa mata belanja, jenis belanja yang kita harus beli itu tidak terbeli. Contoh, biasa di 100 ribu itu ibu sudah dapat beras, dapat minyak, ya, gula. Nah, di suasana pelemahan daya beli begini, nah harus ada intervensi kita ke harga pangan.
3: Gusnar Ismail menjelaskan pemerintah provinsi meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bulog dan instansi yang menangani pangan untuk menjaga ketersediaan stok beras di daerah. Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga terus berupaya menjaga agar harga beras tetap terkendali. Hal ini penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan langkah antisipasi dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program gerakan pangan murah di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Bu Giriawan melaporkan.
0: Pendengar, efisiensi anggaran hingga saat ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat maupun daerah termasuk hilirisasi ternak ayam terintegrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara. Menyikapi efisiensi tersebut, pemerintah daerah berupaya mendorong pelaksanaan program pemerintah pusat melalui langkah strategis di lapangan. Sulaiman Lakoro, Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, mengemukakan sebelum dilaksanakannya program pemerintah pusat di daerah ini dan menyikapi adanya efisiensi, Pemda Gorut telah mengeluarkan kebijakan melalui gerakan strategis yang dinilai tidak terlalu berdampak terhadap APBD. Menurut Sekda, untuk mendukung program pemerintah pusat hilirisasi ternak ayam terintegrasi, pemerintah daerah Gorontalo Utara telah melaksanakan program G210 atau gerakan 2 ekor kambing dan 10 ekor ayam.
4: Diharapkan melalui gerakan ini itu semua kecamatan itu punya atau pemerintah desa itu punya kandang-kandang pemeliharaan ayam yang dibiayai melalui dana desa untuk penguatan pangan. Tiba-tiba ini hilirisasi sebagai program kementerian. Nah, ini akan kita selaraskan. Nah, kemudian dalam hal program strategi ini, itu dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD maupun rencana pemerintah RKPD. Nah, sehingga dia akan selaras nanti, tentunya juga ini bukan hanya melulu tugas dinas peternakan, tapi ini akan diupayakan secara lintas sektor untuk saling mendukung dari segi infrastruktur, dari segi support anggaran-anggaran yang dibutuhkan.
0: Sulaiman Akora menambahkan, melalui gerakan ini pemerintah daerah akan memberdayakan masyarakat khususnya para peternak dengan program kebijakan strategis pemerintah daerah. Bahkan dengan gerakan ini, warga peternak kambing serta ayam akan ditopang dengan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk investasi maupun hibah. Pendengar, Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo mencatat capaian positif dalam penyelesaian laporan masyarakat secara nasional. Dalam rapat koordinasi nasional penyelesaian laporan, Ombudsman Gorontalo berada di posisi ke-8 dari 34 kantor perwakilan Ombudsman RI. Tingkat penyelesaian laporan masyarakat mencapai 94,90%. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Muslimin menambahkan sejumlah agenda penguatan akan dilakukan, diantaranya penyederhanaan alur proses dan beban administrasi, penyesuaian standar waktu penyelesaian, serta peningkatan kompetensi asisten melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Ombudsman Gorontalo juga akan memperkuat monitoring, supervisi, kendali mutu, serta koordinasi antara pusat, perwakilan, pengawas internal, dan pemangku kepentingan.
2: Ombudsman Gorontalo siap melaksanakan pemufakatan yang telah diselesaikan atau telah dimufakati sepakati pada rakornas tersebut, seperti menyederhanakan alur proses dan beban administrasi melalui revisi ketentuan penanganan laporan masyarakat serta penyesuaian baku mutu waktu, serta memperkuat kompetensi asisten ombudsman melalui pelatihan dan diklat yang merata dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi, serta memperkuat monitoring, supervisi, kendali mutu, dan koordinasi.
0: Selain penyelesaian laporan, pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian. Ombudsman Gorontalo akan menyusun target penyerapan anggaran berdasarkan rencana kerja dan mempercepat realisasi kegiatan sejak awal tahun. Muslimin berharap hasil rakornas dapat memperkuat fungsi pengawasan pemberdayaan pelayanan publik. Muslimin berharap hasil rakornas dapat memperkuat fungsi pengawasan pelayanan publik Ombudsman daerah Gorontalo di daerah. 150 mahasiswa baru di Universitas Bina Taruna Unbita Gorontalo mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Kegiatan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses awal mahasiswa memasuki kehidupan perguruan tinggi.
3: Universitas Bina Taruna Unbita Gorontalo menyelenggarakan rapat senat terbuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Sebanyak 150 mahasiswa baru mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2026 ini. Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo Dr. Elis Rahman mengatakan PKKMB bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses awal mahasiswa memasuki kehidupan perguruan tinggi di tengah perubahan kebijakan dan tuntutan masyarakat. Menurutnya, tahun ini Unbita Gorontalo menerima 100 mahasiswa reguler dan 50 mahasiswa melalui jalur RPL. Para mahasiswa baru tersebut diharapkan memiliki tekad dan semangat untuk menjalani proses pendidikan di lingkungan kampus.
5: PKKMB, pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru tahun 2026. Bukan hanya sekedar seremonial, tetapi ini adalah proses panjang di tengah berbagai kebijakan yang berubah, tuntutan pemerintah pusat, kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, realita yang ada di masyarakat. Kemudian kita dipertemukan dengan kebijakan baru terkait dengan banyak hal tentang tata kelola universitas, tata kelola kelembagaan, sehingga sehingga ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi ini adalah proses panjang di mana hari ini sebuah kesyukuran kita bisa menerima kurang lebih hampir 100 mahasiswa reguler dan kurang lebih hampir 50 mahasiswa RPL.
3: Elis Rahman menjelaskan pelaksanaan sidang senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru menjadi tahap awal perjalanan akademik mahasiswa di Umbita Gorontalo. Proses tersebut diharapkan berkelanjutan hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikan dan mengikuti sidang senat wisuda. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Taruna Gorontalo, Sri Nurnaningsih Rahman mengatakan, kehadiran mahasiswa baru di Umbita Gorontalo bukan hanya menjadi awal perkuliahan, tetapi juga tahap awal membentuk jati diri, profesional dan sosial.
5: BKKMP merupakan salah satu kegiatan penting dalam kehidupan perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa baru diperkenalkan pada lingkungan akademik, tata nilai kampus, sistem pembelajaran, budaya ilmiah, layanan kemahasiswaan, etika kehidupan kampus, serta tanggung jawab sebagai bagian dari sivitas akademika. PKKMP juga menjadi ruang awal untuk menanamkan semangat belajar, semangat berorganisasi, semangat berprestasi, dan semangat membangun jejaring yang sehat dan produktif.
3: Ia menekankan kampus tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh gelar akademik, tetapi juga ruang bagi mahasiswa untuk membangun karakter, memperluas wawasan, menumbuhkan kepedulian, dan melatih kedisiplinan. Sri Nurnaningsih berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang awal untuk menanamkan semangat belajar, berorganisasi, berprestasi, serta membangun jejaring yang sehat dan produktif. Rusjaneta melaporkan.

0: Komunitas untuk menggelar kegiatan donor darah secara rutin. Menurutnya, strategi jemput bola menjadi langkah efektif untuk menjaga ketersediaan stok darah.
1: Jadi memang kita melakukan aksi jemput bola donor darah ini, di setiap gerakan yang kita lakukan ini, itu memang rumah sakit-rumah sakit itu sudah antri menunggu berapa hasil darah yang diterima oleh, kalau kita melakukan gerakan donor darah, katakan seperti Hari Bayangkara, itu mereka tahu bahwa di Polri itu ketika terjadi gerakan donor darah dan hari memperingati Bayangkara, itu ratusan kantong. Itu sudah antri rumah sakitnya. Jadi sudah antri rumah sakitnya, dia minta jatah sekian, 40 kantong, 20 kantong. Kita bagi rata sesuai tempat wilayah domisili yang memang kita melakukan gerakan penjemputan bola darah. Dan kita ada database yang kita harus lihat, misalkan bahwa rumah sakit Aloyus Sabu butuh memang darah di setiap bulan itu yang cuci darah, pasien cuci darah. Pasien cuci darah itu kita coba lihat, ukur bahwa di Provinsi Gorontalo ini kita harus siapkan 510 kantong di satu bulan khusus untuk cuci darah.
0: Selain menggencarkan aksi jemput bola, PMI Provinsi Gorontalo juga terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan guna membangun budaya donor darah secara berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar semakin banyak warga memahami manfaat donor darah, baik bagi penerima maupun kesehatan pendonor. PMI Provinsi Gorontalo berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat sehingga kebutuhan darah di seluruh fasilitas kesehatan dapat terpenuhi. Pendengar, persoalan ketersediaan darah menjadi perhatian PMI Kota Gorontalo sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga stok darah sekaligus meningkatkan partisipasi pendonor rutin di masyarakat. Selengkapnya wawancara reporter Raihan Datau bersama Sekretaris Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo Irfan Gani berikut ini.
2: Seperti yang kita ketahui, Pak, ketersediaan darah ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan pasien di rumah sakit, Pak. Seperti apa, Pak, kondisi stok darah di Kota Gorontalo saat ini, Pak?
3: Oh iya, memang kemarin-kemarin kita agak kekurangan darah. Oleh sebab itu, kami dari PMI Kota Gorontalo dengan PMI Kecamatan itu sudah menjadwalkan untuk kegiatan donor darah. Dan alhamdulillah kemarin, minggu kemarin, kami sudah mulai dari Kecamatan Kota Barat. Ini dalam 2 bulan ke depan ini mungkin seminggu atau 2 minggu sekali kita akan melaksanakan donor darah. Di samping itu ada donor darah yang dilaksanakan oleh komunitas-komunitas yang ada di luar pemerintahan dan di PMI itu sendiri. Nah, di pemerintah Kota Gorontalo minggu kemarin kami sudah melaksanakan, melibatkan semua OPD, kecamatan, kelurahan, sakit. Nah, untuk beberapa minggu ini, mungkin minggu depan lagi kita akan melaksanakan itu dari komunitas yang ada di kelurahan Tenilo. Mungkin akan ada juga pelaksanaan yang dari kecamatan Teni, kecamatan Dungingi. Kami sudah menjadwalkan ini. Ini mengantisipasi sebagaimana yang selama ini masyarakat tahu bahwa kita di UDD itu agak kekurangan stok darah.
2: Iya, Pak Irfan, kebutuhan darah di Gorontalo ini saat ini data yang sudah ada di RRI ini cukup tinggi untuk kebutuhan darah di Kota Gorontalo dan harus tersedia setiap saat, Pak ya. Apakah pasokan darah yang masuk ke UTD saat ini, Pak, sudah mampu memenuhi untuk kebutuhan yang ada di Gorontalo, Pak?
3: Di kami di markas datanya itu kalau data sebenarnya itu ada di UDD, data darah yang sampai dengan bulan Agustus kemarin itu datanya ada di UDD. Kami dimakanlah biasanya juga UDD kota ini misalnya PMI provinsi melaksanakan, mereka kan ada data sendiri, tapi data itu ada di UDD itu sendiri. Kalau kami di markas hanya kegiatan yang ada di PMI kota itu yang ada datanya ada di kami, begitu.
2: Ya, Pak Irfan, seperti yang hasil di dialog RRI kemarin, Pak, soal donor darah ini persoalan yang masih saja dihadapi ini adalah keberlanjutan oleh pendonor rutin, Pak ya, karena sebagian pasokan ini masih bergantung pada donor

0: pengganti dari keluarga pasien. Bagaimana kondisi pendonor rutin di Gorontalo saat ini, Pak?
1: Ya, itulah yang kita hadapi sekarang itu di situ. Memang di kita juga ada relawan, relawan yang hampir setiap saat ada. Tapi kan UGD Kota Gorontalo ini kan melayani beberapa rumah sakit, tapi Kabupaten Gorontalo, bahkan Gorontalo Utara, bahkan saya sempat saksikan langsung, bahkan ada dari Bolmot ya. Atau sebab itu, seberapa pun yang kita usahakan, tetap kita anggap masih kurang. Karena di UDD itu sendiri, kita melayani beberapa rumah sakit. Rasanya kita sudah ada 5 rumah sakit. Rumah sakit negeri maupun yang rumah sakit swasta. Nah, antisipasi terakhir itu, misalnya ada yang minta darah 4 kantong. Yang baik bisa kami layani itu cuma satu. Yang lainnya darah pengganti dari keluarga pasien saya begitu. Kalaupun kami dapat relawan, ya alhamdulillah ada. Bisa ada, bisa tidak juga begitu.
0: Iya.
1: Tapi upaya-upaya yang terus kami lakukan sebagai pengurus, itu tetap melaksanakan kegiatan donor darah. Kami antisipasi setiap bulan itu tetap harus ada kegiatan. Kegiatan
0: donor darah. Iya. Pak Irfan, ada yang mau disampaikan, Pak, terakhir untuk masyarakat terkait donor darah ini? Pak Irfan, silakan.
1: Iya. Memang harapannya, kita ini semua yang ada di Kota Gorontalo ya, khususnya dan provinsi, memang kalau saya melihat orang yang datang menyumbangkan darah itu, kalau di PMI caranya kurang, mungkin relawannya masih terhitung di bawah. Apalagi kalau ketika kita melaksanakan donor darah, kita sudah melakukan realisasi, melakukan pressure melalui pejabat yang ada, tapi yang datang juga sedikit. Memang pemahaman masyarakat juga untuk donor darah ini kalau Gorontalo saya kira masih kurang. Pemahaman itu masih kurang. Kami perlu mengedukasi ini. Jadi kami kemarin sudah rapat di tingkat terus. Memang selain kegiatan donor darah dan secara umum kegiatan pemikiran, maka perlu ada yang namanya edukasi. Nah, sekarang ini kami sudah mengupayakan untuk mengaktifkan kembali KSR baik di kampus, kemudian PMR yang ada di sekolah-sekolah. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan, itu bagaimana kemudian masyarakat melalui tangan-tangan ini yang sudah mendapat informasi tentang pentingnya berdonor darah ini, insya Allah ke depan akan lebih banyak masyarakat kota khususnya yang akan turut berpartisipasi untuk melaksanakan donor darah. Demikian.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya bersama RRI.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik. Assalamualaikum Pak Irfan.
1: Waalaikumsalam.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, selama bulan Agustus 2026, pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan yang bernuansa wawasan kebangsaan. Kegiatan wawasan kebangsaan ini sebagai bagian dari upaya menjaga nasionalisme di tengah masyarakat. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea saat menutup seluruh rangkaian kegiatan di rumah dinas Wali Kota menyampaikan wawasan kebangsaan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat kebangsaan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial, tapi juga mengenang perjuangan pahlawan kemerdekaan.
2: Begitu saya jadi wali kota, kegiatan ini saya laksanakan tentang bulan wawasan kebangsaan. Mengapa Bapak dan Ibu, saya berusaha menggugah hati masyarakat supaya selalu mengingat para pejuang-pejuang yang telah mendahului kita, yang telah memproklamirkan kemerdekaan. Tentu kita patut menghargai dan mensyukuri, dan sekalian mendoakan semoga mereka memperoleh tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Adan Dambea mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami nilai semangat perjuangan pahlawan. Sebagai penerus bangsa, generasi muda harus memiliki nasionalisme yang kuat dan tidak mudah terpengaruh berbagai hal yang dapat memecah persatuan. Momentum bulan wawasan kebangsaan diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk semakin mencintai tanah air, menjaga persaudaraan, dan bersama-sama menciptakan suasana Kota Gorontalo yang aman, damai, dan kondusif. Upaya menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo terus menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah. Target penurunan kemiskinan hingga berada di kisaran 6 sampai 6,5% dinilai membutuhkan kerja yang serius dan terukur. Akademisi Ekonomi Yusrin Hasan menilai target tersebut memang cukup ambisius jika melihat waktu pencapaiannya. Meski demikian, target tersebut masih memungkinkan untuk dicapai dengan kebijakan yang tepat. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan signifikan masih dapat terjadi dalam waktu relatif singkat. Namun, pembahasan mengenai kemiskinan seharusnya tidak berhenti pada pencapaian angka semata. Ada persoalan mendasar yang juga perlu diperhatikan, terutama terkait standar yang digunakan dalam mengukur kemiskinan.
3: Target kemiskinan ya, yang hari ini dan tahun depan akan dicapai adalah 6-6,5%. Kalau bicara angka murni, target itu sebetulnya menurut saya ambisius, cukup ambisius, tapi itu bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. September 2025, angka nasional itu 8,07% ya. Jadi kalau misalkan kita lihat jaraknya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 poin di dalam waktu kurang dari 2 tahun gitu ya. Dan itu sebetulnya menurut saya itu bukan hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah pengentasan kemiskinan kita gitu ya. Tapi yang saya ingin ajak adalah kita bisa lebih dalam dari sekedar angka itu gitu. Ada satu variabel besar yang sering kita jarang bahas, yaitu standar pengukuran kemiskinan kita sendiri itu belum berubah sejak tahun 1998. Bayangkan metode yang kita pakai hari ini adalah metode yang dirancang itu pada saat krisis moneter gitu ya, ketika struktur ekonomi Indonesia jauh berbeda dari hari ini gitu.
1: Yusrin menilai kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dinilai dari penurunan presentasi. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan ukuran kemiskinan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih relevan. Pasalnya, metode yang digunakan saat ini dirancang ketika Indonesia menghadapi krisis moneter. Sementara struktur ekonomi dan kondisi kehidupan masyarakat telah banyak berubah hingga saat ini. Pendengar, perlindungan hak asasi manusia HAM perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat hingga aktivitas dunia usaha. Hal ini menjadi perhatian Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo melalui bimbingan teknis kepatuhan HAM bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha yang digelar kemarin. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban dalam penerapan prinsip HAM di lingkungan keluarga, komunitas, tempat kerja, maupun kegiatan ekonomi. Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan penghormatan terhadap HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga negara. Menurutnya, penerapan prinsip HAM juga harus menjadi bagian dari aktivitas komunitas yang mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Sementara pelaku usaha didorong memperhatikan hak pekerja, masyarakat, serta kelompok rentan yang terdampak kegiatan usaha.
4: Hak asasi manusia bukanlah semata-mata urusan pemerintah atau lembaga negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir, dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, lingkungan kerja maupun dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, kegiatan ini sangat penting agar kita dapat memahami hak dan kewajiban. Komunitas perlu menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Demikian pula, para pelaku usaha perlu memahami bahwa kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus dapat menghormati hak-hak setiap orang yang terdampak oleh kegiatan usahanya.
1: Ia menyebut sejumlah persoalan masih menjadi tantangan dalam pemenuhan HAM, diantaranya diskriminasi, kekerasan, intoleransi, eksploitasi, perlakuan tidak adil, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik. Karena itu pembangunan manusia harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi. Khusus dunia usaha, penerapan prinsip HAM dapat dimulai sejak proses rekrutmen tenaga kerja, penerapan upah, dan perlindungan kerja, pencegahan diskriminasi, serta kekerasan di tempat kerja, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan dan pengelolaan dampak usaha terhadap masyarakat maupun lingkungan. Informasi terakhir, kemajuan teknologi informasi dewasa menuntut semua stakeholder yang berada di lingkungan sekolah madrasah untuk terus meningkatkan kompetensinya. Kepala madrasah dan guru berkompeten dapat melahirkan peserta didik yang memiliki IMTAK dan IMTEK. Demikian, ya, maksud kami, kepala madrasah dan guru berkompeten dapat melahirkan peserta didik yang memiliki IMTAK dan IMTEK. Laporan Hendra Rauf.
5: PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Mahmud Bobihu mengajak kepada seluruh unsur di lingkungan sekolah madrasah agar terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui program unggulan yang dilaksanakan di satuan pendidikan madrasah masing-masing. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, para guru maupun peserta didik dituntut untuk dapat mengembangkan mutu pendidikan ke depan. Bahkan seluruh stakeholder yang berada di sekolah madrasah agar dapat merefleksikan diri sendiri terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi tahun ini dan hal apa saja yang harus dilaksanakan di masa mendatang. Dikatakan evaluasi diri sangat penting dilakukan dalam meningkatkan program pendidikan yang berlangsung secara akademik maupun non-akademik di sekolah madrasah tersebut.
6: Apa kekurangan tahun ini untuk meningkatkan kependidikan ataupun kurikulum akademik maupun non-akademik? Mudah-mudahan ini kolaborasi teman-teman semua, para kepala madrasah dan guru-guru akan melahirkan anak-anak yang hebat, intak, dan intek.
5: Mahmud Bobihu menambahkan keberadaan kepala madrasah dan tenaga guru yang memadai akan melahirkan peserta didik yang hebat, memiliki intak, dan intek. Menurutnya peran guru madrasah ke depan akan mempercepat peningkatan sistem pembelajaran di sekolah madrasah agar lebih maju dan memberikan manfaat signifikan.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.go.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nur Anca Banggai. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
1: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
4: Sahabat budaya Lolenda, lo pagi yang cerah, indah, dan kita nikmati saat ini. Pasti apa yang kita rencanakan itu akan membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita. Ada informasi untuk Anda di mana komitmen pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan daerah sebagai produsen buah pada 2030 terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya dengan menjajaki dukungan dan sinergi bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Langkah strategis tersebut dilakukan melalui audiensi yang diwakili Kepala Dinas Taman Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo Utara Asrin U. Menu dengan jajaran pejabat Kemenhub RI di Jakarta. Audiensi tersebut membahas penguatan program penanaman 1 juta pohon buah menuju Gorontalo Utara Produsen Buah 2030 yang merupakan bagian dari implementasi gerakan Agro Mopumulo. Program G30PB tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan buah lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong transformasi ekonomi hijau, rehabilitasi jalan lahan, konservasi lingkungan, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas buah yang produktif dan bernilai ekonomi. Informasi selengkapnya tentang Gorut Guide Kemenhub mewujudkan daerah produsen buah 2030 Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Lundalo, sementara informasi di mana pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan stok pangan khususnya beras dalam kondisi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pemerintah daerah terus memantau kondisi stok pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran. Menurut Gusnar, ketersediaan beras menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, pemerintah memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik. Ia menjelaskan pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bulog dan instansi yang menangani pangan untuk menjaga ketersediaan stok beras di daerah. Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga terus berupaya menjaga agar harga beras tetap terkendali. Hal ini penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok. Informasi tentang Gubernur pastikan Gorontalo tidak kekurangan stok beras, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Yo, Gorontalo, are you ready? Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali.
5: Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, rumah adat Nuwo Sesat menjadi salah satu rumah tradisional yang dikenal dalam budaya masyarakat Lampung. Bangunan ini memiliki fungsi utama sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah masyarakat adat. Bentuknya berupa rumah panggung dengan bagian teras yang cukup luas. Ruang tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan bersama dalam kehidupan masyarakat. Arsitekturnya juga memperlihatkan nilai kebersamaan dan tata kehidupan masyarakat Lampung. Nuwo Sesat menjadi salah satu simbol penting dalam kebudayaan daerah Lampung. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
3: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Ya, sahabat budaya Laulun Dalon, Anda yang terus hadir untuk saat ini dalam kebersamaan kita di Nusantara Pagi. Ada informasi untuk Anda di mana Lembaga Penyiaran Publik RRI Gorontalo ini akan menggelar cek kesehatan gratis CKG dan donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Nah, kegiatan yang mengusung semangat kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat ini akan dipusatkan di kantor RRI Gorontalo, Jalan Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo pada hari Sabtu, 5 September 2026, mulai pukul 7 hingga pukul 12 nanti. CKG dilaksanakan bekerjasama dengan Puskesmas Kota Tengah. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo yang akan menurunkan sejumlah dokter spesialis untuk memberikan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran dokter spesialis diharapkan dapat memberikan layanan pemeriksaan yang lebih komprehensif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan sementara itu kegiatan donor darah bakal dilaksanakan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo. Donor darah menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Seluruh lapisan masyarakat diimbau dapat berpartisipasi dan menyukseskan dua kegiatan tersebut. Dan melalui

Kesehatan gratis juga bisa sama-sama di RRI Gorontalo tanggal 5 itu serentak. Ada cek kesehatan gratis, ada palang merah, ada donor darah, juga ada bintang radio, ada UMKM. Pokoknya yang mau hadir ada UMKM, yang pokoknya sini ada yang banyak jualan-jualan UMKM dari RRI dan juga dari FKP, kemudian ada beberapa juga UMKM yang ada di wilayah kota Gorontalo. Jadi tanggal 5 itu dari pagi hingga sampai sore atau malam Anda bisa nikmati kebersamaan kita untuk memperingati jelang HUT RRI tanggal 11 September. Jadi tanggal 5 itu bagi Bapak Ibu juga yang punya anak mengikuti bintang radio. Ya, untuk tahun ini memang agak berbeda. Jadi kita agak berbeda. Jadi seluruh tayangan video yang akan kami tampilkan, ya, seluruh tayangan video itu akan kami tampilkan karena peserta sekarang ini sudah menampilkan video mereka yang bernyanyi. Mereka tidak perlu tampil lagi, tapi mereka akan, kita akan memutarkan video. Anda bisa juga mengikutinya di YouTube RRI Gorontalo. Jadi untuk babak penyisian pertama, kemudian karena ada 40 ya, karena ada 40 ada, akan ada juga di penyisian kedua. Nah, untuk tahun ini kita agak berbeda. Jadi setelah itu seleksi di daerah, kemudian kita akan seleksi di Korwil ya, yang terbaik di daerah akan seleksi di Korwil dulu. Yaitu berhadapan dengan Talaut, Tahuna, juga Manado, serta Gorontalo tentunya. Yang menjadi terbaik putra-putri di Korwil itu akan dikirim ke tingkat nasional. Jadi yang tahun ini kita memang agak berbeda. Anda ingin menjadi memang seorang bintang, harus berjuang dari daerah, kemudian Korwil, dan menuju ke tingkat nasional.

Informasi yang saya hadirkan berikutnya, di mana pemerintah Provinsi Gorontalo bersiap menetapkan status tanggap darurat menyusul kondisi kekeringan yang semakin meluas akibat kemarau panjang. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan setelah mendengarkan laporan dari BMKG, BPBD, dan BPBK Kementerian PU, pemerintah akan segera menetapkan status tanggap darurat karena semua persyaratan untuk penetapan status tersebut telah terpenuhi. Sahabat budaya, menurut Gusnar, dalam rapat tersebut banyak pihak menaruh perhatian atas kondisi masyarakat atas semakin meluasnya dampak kekeringan akibat kemarau ekstrim ini. Karena itu pemerintah bersama BPBD, TNI, Polri, BMKG, dan instansi terkait diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan, melakukan pemantauan dan memperkuat kondisi penanganan di wilayah yang terdampak. Informasi selengkapnya tentang kekeringan makin meluas, Gorontalo siapkan status tanggap darurat, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Sahabat Budaya, kita melihat bahwa cuaca hari ini memang sangat cerah. Matahari nampaknya bersinar dengan terang, sehingga beberapa hari ini atau sudah beberapa bulan ya, ke matahari pagi itu sama dengan ini matahari jam 10. Matahari jam 10 sama dengan matahari jam 2. Anda akan bepergian jauh juga. Ya, kita selalu berdoa bahwa kita butuh hujan. Insya Allah ini doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Budaya, alangkah baiknya juga kita akan mendengarkan informasi cuaca dari teman-teman di BMKG Gorontalo yang saat ini akan disampaikan oleh teman kita, Prakirawan Syahid Mahadir.
1: Info cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Kamis 3 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 44 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Ini ada informasi untuk kawan Anda di ada tips ya. Nah, tips untuk hari ini tentang tips sehat dalam mengelola digital habit. Berapa lama waktu Anda dalam mengakses media sosial? Apakah Anda sering menggenggam ponsel saat bangun tidur? Atau apakah Anda sering membagikan berita tanpa melihat fakta? Nah, menjadi pengguna digital yang sehat bukan berarti harus meninggalkan internet sepenuhnya. Kita cuma perlu lebih sadar kapan harus online dan kapan harus rehat. Digital habits yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Mengutip akun Instagram internetsehat.id, berikut ada beberapa kebiasaan digital yang bisa Anda terapkan. Yang pertama itu terapkan protokol 3 detik sebelum membagikan informasi. Karena sebelum membagikan informasi yang sedang trending dari media sosial, lakukan cek dan recheck terhadap informasi tersebut. Jangan sampai Anda ikut-ikutan menyebarkan hoax karena bisa merugikan orang lain. Kemudian lakukan diet informasi. Algoritma medsos itu menggoda kita untuk selalu melihat ponsel. Anda cukup mengecek informasi dari 1-2 media kredibel, lalu tutup medsos setelah tahu informasinya. Kelola notifikasi secara sehat. Nah, Anda bisa mematikan notifikasi grup obrolan yang tidak perlu jawaban segera. Dengan demikian, Anda bisa mengerem keinginan untuk cek aplikasi. Kemudian, sahabat budaya, terapkan metode 30 menit pertama tanpa ponsel. Saat Anda baru bangun dari tidur, berikan waktu 30 menit bagi tubuh Anda dengan tidak menggunakan ponsel. Mulai hari dengan lebih tenang, tanpa burnout karena berita viral atau obrolan panas. Kemudian, sahabat budaya, buat zona bebas gawai. Bila lini masa medsos Anda sedang panas, istirahatlah sejenak untuk detox otak. Jauhkan ponsel saat makan dan 1 jam sebelum tidur agar pikiran lebih tenang. Sahabat budaya, itu ya tips untuk Anda di mana Anda harus sehat dalam mengelola digital habit. Apalagi sekarang ini, wah, lebih gila lagi ya informasi-informasi di medsos. Apalagi dengan bencana alam dari NTT, kemudian kebakaran. Banyak informasi-informasi yang menjebak kita, yang membuat suasana pikiran kita ini merasa Nah, alangkah baiknya memang harus pandai-pandai kita bermedsos ketika mendengar atau melihat atau membaca berita-berita yang viral. Kita harus melihat dulu, betul enggak? Ada beberapa berita-berita yang viral pada 2 tahun lalu, kemudian diupload kembali. Nah, sampai-sampai kita men-share kembali, sementara itu berita lama. Itu yang dijaga ya, sahabat budaya. Jangan telan mentah-mentah itu berita. Pokoknya diusahakan cek, recheck dulu. Kita harus pandai-pandai untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi untuk saat ini. Sambil kita nikmati lagu dulu, saya hadirkan ini lagu dari NTT dulu. Buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang masih dilanda bencana, ya, insya Allah mudah-mudahan ini akan segera pulih. Apalagi teman-teman perjuangan seperjuangan kita yang di RRI ND yang lagi kena musibah, yang tetap sehat saja, kemudian tetap bersabar bahwa ujian ini pasti akan berlalu. Pastikan terus bersama Pro 4 Gorontalo.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Kompas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat, budaya tari bedana berkembang dalam kehidupan masyarakat Lampung sebagai salah satu seni tari tradisional. Tarian ini menampilkan gerakan kaki dan tangan yang dilakukan mengikuti irama musik pengiring. Penyajiannya dapat dilakukan secara berpasangan maupun berkelompok. Gerakan yang ditampilkan membawa nuansa pergaulan, keramahan, dan kebersamaan. Tari bedana juga kerap hadir dalam kegiatan adat dan penyambutan tamu. Kesenian ini memperlihatkan karakter budaya masyarakat Lampung melalui gerak dan musik. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
1: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI